89.1 93.1 101.5 102.5 95.1 96.1 My Preview 706 Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Moin Moi, Asyik FM.

0: Asyik FM Moinung Moi, lain dari yang lain. 8.12 minit pagi ke udara. Duet pagi Yek Linda dan juga rakan setugas.
1: Okey, Yek Azmimat akan menemani ni untuk 4 jam dah. 8 hingga 12. Lagi di sekarang. Ya,
0: jadi kenembut-kenembut yang bersengmong pembuka tirai hari Khamis Isdo pagi-pagi. Gah Jo Asyik ke udara ya. Yarlah macam biasa Khamis.
1: Bermula jam 8 hingga 12 tengah hari. Yar akan menemani ni untuk segmen Gah Jo Asyik. Kerap biasa dan itu hari Khamis Maret bulan 15 Oktober 2026.
0: Ya, unak antara hiburan-hiburan pembuka tirai Asyik FM. Jam retih rakan-rakan pendengar gergedur endek nak masing-masing.
1: Naklah harapkan nyapakan sentiasa bersama Ara selama 4 jam tu.
0: Ya, jadi apapun kenembut-kenembut yang bersengmong juga, terima kasih kerana untuk nak memilih siaran Asyik FM pagi-pagi tu di siaran Astro 875 ataupun My Preview. Cok yang mau My Preview adalah 706 sengmong kan di Yahya Balik dia ya. Hingga 12 pediis akal ke udara. Tapi mau nak tetamu lah selepas tu.
1: Ya, mau tetamu.
0: Jam 11.15.
1: 11. Okey, mau tetamu akal bersama tetamu mau akal Euclid punya tetamu undangan memang studio ataupun Mak Konti. Okey, terima kasih yang sedang sembangkan melalui RTM Click ya. Segalanya mudah hanya di hujung jari ketika bodoh.
0: Ya, malu-malu hek sembang Asyik FM, balik Yahyah, balik Leng Agdo, balik Layek. Malu-malu balik hek. Tapi jam 12 mah gagit Layek selepas nak kal lah siaran Moiwel
1: penukar. Tamat siaran kan 12 gagit Layek kal.
0: Ya, jadi apapun terima kasih rakan pendengar Asyik FM yang bersengmong dan juga pilihannya siaran Asyik FM balik pagi do dan juga The Owl he Asmi rapar anu rakan-rakan 18 suku kaum. Ya, yang betul. Sengmong. Terima kasih.
1: Yang sedang sengmongkan ni walaupun cuaca berjerubu kudo tapi doakan nyop dalam keadaan memet dalam keadaan sejahtera. Bersama yang tercinta, elok saja berada.
0: Yes, mestinya Asyik FM Moinung Moi lain dari yang lain.
1: Okey, buka tirai dengan lagu Yah Teh. Day Doai Babuk Nom Belatim.
0: Ya, Babuk Belatim semestinya.
1: Babuk Belatim. Senyum-senyum Yah Teh.
0: Senyum Yah Teh. Painak nak pok radio. Nak buka radio.
1: Buka radio je semua Babuk Nom Belatim.
0: Dari Dungai Babuk Nung Belatim, dari Dungai Babuk Nung Pasik.
1: Ya, Nung Pasik pun mohon. Okey, berhibur dengan lagu Duneng.
0: Okey, Mainung Mai.

0: Achei que é fumo no mor.
1: Ibra, tamia diashi.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengah ekne isdo nyop bersama dengan ustaz kalau tazkirah insyaallah isdo sama-sama ekyop tajuk menhar gop nadina pemurah ilok maksud menhar menhar do sebenarnya edo tok berkayat bil edo mo ames ames nikmat ekongsi masih orang yang lebih memerlukan dan seorang yang pemurah do seorang yang menhar do bolehlah ibaratkan ge angin nahul nak ataupun ong yang nabak tak mau berhenti makna pahala dalam keadaan anak tak cukup ataupun ada pun tak cukup adik tapi masih lagi berusaha untuk emuk bantuan ataupun masih lagi menhar bantu masih orang yang lebih memerlukan dan susah nung ada tak dan seorang yang menhar do seorang yang pemurah do nani naho penem rasa bihik bila nani seorang yang nak tolong tak seorang yang susah tak nak menghop, nak membahagia. Edo agaklah kayat sangat atau istilah modern gop nadi kedekut. Mesin orang yang tengah susah. InsyaAllah eknember Allah Ta'ala nak balas dengan ti lebih mek lagi nong iluk yang eok nak tek. Kalau hoi endu indo pasti makhirat bilo Allah Ta'ala nak termo. Sama-sama lah doa am Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga edo termasuk entang kloi seoi yang bersifat menhal. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

0: Okey, legenda. Nah, lagu tu berjudul Bujang Senang.
1: Bujang Senang. Ha.
0: Bujang Senang tu mau legenda sebenarnya.
1: Okey.
0: Legenda adalah Bujang Senang tu adalah seekor buaya. Seekor buaya yang paling ganas sama sana.
1: Buaya betul lah.
0: Okay. And Sarawak ke Seri Aman Sarawak. Sungai Batang Lopa and Seri Aman Sarawak. Mok ni buaya memang ganas masa nak. Mengganas jeruk 20 kaki.
1: Oh, jeruk
0: 20 kaki jeruk. Lebar 6 meter. Bayangkanlah kalau nak cari narik cak oi
1: nak. Nak ok sekali.
0: Memang ganas lah masa nak. Nak lah.
1: Sejarah.
0: Tetapi sejarah legenda tu. Dia nak. Dia kepercayaan ni yang tak lah. Mitos lah dia nak. Nah, dia adalah jermaan ni sama perwira Iban ataupun pahlawan Iban kebal pada masa nak lah nak jadi nasib mabuaya lah. Nak lah antara cerita-cerita sejarah nak lah.
1: Macam kalau kuih nak cenal lah, cenal cerita ring nak lah.
0: Dan kejadiannya berlaku sejak tahun 1982 hingga 1991. Buaya dia mengganas anak-anak.
1: Lepas nak
0: kebus
1: ke?
0: Nak kebus. Dia rasa anak mau lagi pun mau ngdol and mau museum kan lah. Terkorak tu.
1: Terkorak memang mau lah sejarah enak.
0: Terkorak Bujang Senang tu ngdol and museum Sarawak. Kalau awak kucing awak museum nak boleh hanya lah. Anak terkorak lah.
1: Sejarah anak Bujang Senang tu lah.
0: Bukan saja-saja lah kena Bujang Senang memang... Nadon legenda ni ekor buaya lah.
1: Di Sarawak tu lah ya, sejarah.
0: Mungkin yang senir pai lah tong lek lah cerita tu kan. Okey nak sejarah Bujang Senang kena.
1: Jadi itu nak antara kepercayaan jugalah bagi rakan-rakan etnik and tu lah iaitu Iban kan.
0: Sekarang Iban lah yang lebih percaya kepada dia lah. Ngelakar Girl Bank Ong jadi
1: sungai-sungai
0: memang jadilah
1: sebab Sarawak ada sungai raya-raya raya daripada Semenanjung tu
0: betul.
1: Mungkinlah tu nak habitat anak buaya tu lebih mudah entui lah ataupun lebih jajik anak sebab keadaan sungai ke tempat nak mungkin selesa untuk buaya tu lah untuk naklah habitat nak tak lah Girl anak kan.
0: Jadi nak lah antara cerita sejarah macam tu. Untuk makluman ataupun kongsi-kongsi lah. Kadang-kadang saya mahu nyanyi tu. Ini lagu tu Bujang Senang. Bujang Senang.
1: Bila ecal pasal cenal tu, tanya lah pendengar-pendengar kan. Terutamanya masyarakat Senoy ilok yang ingat pasal cenal tu. Kalau cen kongsi tak ada masalah untuk balik yah teh bersama Yar untuk nak cenal mana-mana anin yang nyobla kan. Tak ada masalah kongsikan makan dia untuk
0: sejarah manah lah. Malah elek kan ilok sejarah berlaku namanya mok dia cerita and batu kif nak mok sejarah
1: mok sejarah
0: dia pun mok dia kena mengena anak kalau saya mong
1: tetak
0: dia jatuh tetak tu kan ayak-ayak atuk-atuk itu apa nang dia mok lah batu kif nak kena hanya batu nak hanya macam tahu lah kan
1: ngelak lah cerita tak nak sebab anu memang tu nak tempat edo pun nung hatop nung zaman-zaman manah-manah ani nak ecah memang maneng lah egel anu kan jadi cenal nak mungkin jajik.
0: Cerita-cerita rakyat sana
1: bukan cerita rakyat tu bukan bahas anak bangsa moy tapi airbag tu rasa amok je. Jadi kalau macam nyop do mok cerita cenal yang cen kongsikan ya yate mayar tak ada masalah kongsi-kongsi cerita rakyat untuk nama yar untuk balik ya yah do mok lah untuk nak secara ringkas yang cen cerita tapi sebelum em nyop cerita do get info jugalah info gah yang tok sejoy lagi do kalau ene en anu iaitu kalau ini mau tular juga ni video Indonesia di langit Kalimantan Tengah ya kembali diselubungi jerebu tebal berwarna jingga dan nacal dan anu ada akibat daripada kebakaran hutan yang masih lagi mentuna nagih dan entui kan. Dan kalau ni video ataupun kalau ini live kan di media sosial pun memang rakyat ataupun seorang anak pun masih lagi dilanda untuk nak jerebu dia yang tak sesuai lagi. Dan kalau ini nacal laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menerusi laman sesawang dan anak hejek kualiti udara di Palangkaraya kekal tahap berbahaya Yahyah Rabu Isatop dengan kepekatan zara halus PM2.5 memecah hampir 5 kali ganda paras ambang bagi kategori pencemaran tertinggi agensi en anak. Kalau ene di video je, en Kalimantan Tengah tu, nane ano sagub ataupun langit berbentuk, bukan berbentuk, berwarna jingga yang sangat pekat. Dan kawasan En Anak Hejek tebal dengan jerebu. Dua antara nei info neglek masa muak lah. En tu memang
0: teruk lah macam tu. Tempat kejadian memang teruk lah. Jarak penglihatan pun saya rasa semakin teruk lah.
1: Semakin terebu-ebu lah. Gek yang berlaku di Johor Hatop lah, yang berlaku kemalangan Hatop kan. Kerana rekna atik lah penglihatan tidak jelas ya. Nak lah terjadinya kemalangan.
0: Okey, kongsi dia tentang IPU yang tu ya tu. Namanya Kuala Lumpur lah, KL tu. Antaranya Cerasa 173, Jalan Ampang 163, 163 dan Batu Muda 162. Dan Kadik tu lah, dan sebelah pangsa tu 147. Menghampiri dia 150 lah, tahap berbahaya nak. Dan juga nak lah antara tempat-tempat yang jerebu makin teruk. Dan kebanyakan tempat tu mencatatkan hampir 140 mapalik lah. Maksudnya paras, sampai paras bahaya lah.
1: Ya. Yeah.
0: 100 ke atas nak paras, 150 nak paras bahaya sebenarnya.
1: Bahaya, memang tahap tidak sihat dah nak.
0: Tidak sihat ya. Okey, jadi inilah hati-hati dan jaga kesihatan, jaga diri masing-masing. Kalau perlu elok mas, elok lah. Terutamanya kalau mau keluar, mau ambil kesal. Terutamanya yang gagal, yang pandai raya lah. Kalau yang back team, mungkin tak perlu lah kot. Sebab nanti kurang lagi.
1: Kurang sikit lah.
0: Okey. Jadi, tepat jam 9 akan saya mongkah. Dalek kami akan kudara. Jadi, berhubung dengan lagu doh sehingga jam 9 pagi. Yeah. Kalau segmen Gaju Asyik. Moi nong moi. Gerger. Bersama dengan School Band. Alamak, jumpa lagi SFM.
1: Jumpa.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Oke, okay, siapa yang lain daripada yang lain? 9:19 minit pagi.
1: Ya, ke udara untuk Kenemba ATX Segmong Mekah, ya, Director Mayor tepat jam 9 dan juga Akal Segmong juga. Lagi. Gah daripada dialek Jakun tepat jam 11 Yehya doakan ya. Lebih kurang ni jam lebih lagi lah.
0: Okay.
1: Tapi ya masih lagi sehingga 12 PDI udara.
0: Untuk segmen Gah Jo Asyik tu ya menemani ni untuk 3 jam berikut ah.
1: Ya,
0: anu ni jam betul lepas dah.
1: Ya. Yeah.
0: 3 jam lebih lagi ya.
1: Okey, anu mau get info rasmi ya untuk rakan-rakan pendengar eh antara program lestarikan warisan alam sempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 anjuran Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama rakan strategik bertarikh 1 November Ahad di Desa Temuan Kuala Lumpur. Program untuk dolah daripada Jabatan Alam Sekitar Mahkampung Sen Oiet lah.
0: Nak naik program informasi lah. Kanakan yang berhampiran boleh datang ramai-ramai lah. Okey, ni lagi berfungsi lah tentang program berlangsung N Negeri Kelantan lah.
1: Okey, silakan.
0: N Kampung Ha tu.
1: Kampung awak jugalah.
0: Majlis pelancaran program Kampung Angkat Madani ya.
1: Okey.
0: Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Akan berlangsung pada 24 ya. 24 Oktober tu. 24 dan 25 Oktober akan berlangsung in Kampung Orang Asli ataupun Pos Brok Buah Musang Kelantan ya. Dan jadi acara-acara menarik menanti anda. Antaranya kita ada bola sepak dan juga futsal. Kita ada karnival sukan rakyat dan juga pertandingan karaoke.
1: Wah, nak yang dinanti-nantikan.
0: Okey, atai-atai aku nama Amo yang Mok and Post Broke lah. Bersedia lah, petapai-tapai lah. Tak menyalah, tak menyalah lah kan.
1: Yo, minat lagu-lagu teh. Cuk Cien Mok.
0: Cok yang ahli dengan kegiatan sukan nak boleh lah ceburi lah. Tamanya untuk bola sepak dan juga futsal wanita. Menarik dah futsal wanita tu. Ana tu kena ini tu futsal wanita tu.
1: Betul.
0: Kan antara pemain
1: pemain itu elek lagi. Akan disertai oleh maruk-maruk kampung dan anak lah.
0: Perlu ke maklum ke pemain antara salah seorang pemainnya?
1: Yang tu saya tak pasti sebab pemain lah setiap kampung mo. Etek elek lagi.
0: Okey, kalau mok ni cipu ramai lah. Dia akan penuhi padang awam Post Brook lah.
1: Betul.
0: Pada 24 dan 25 kecek Oktober dah.
1: Betul. Jadi untuk cok-cok yang mok berkesempatan soalnya nak tahulah kan.
0: Datang ramai lah. Okey, nak antara program yang akan berlangsung sepanjang minggu dua atau minggu depan lah.
1: Kemen.
0: Hari pertama lah Hajmok sebenarnya. Hari Jumaat lah Hajmok, 23 Oktober lah Hajmok dah. Pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung.
1: Okey.
0: Cuma hari kemuncak adalah pada Sabtu lah, 24 Oktober tu. Jadi ramai-ramai, ayuh ramai-ramai kita ke majlis peluncuran program Kampung Angkat Madani UKM and Dewan Serbaguna Pusat Pentadbiran Jakua Daerah Lodging Gua Musang Kelantan.
1: Ya, jadi jok tahu sama-sama ya. Antara kampung yang terpilih menjadi Kampung Angkat Madani lah. Rasa ya Kelantan nak antara pertama kali.
0: Pertama kali nak saya.
1: Tak pernah lagi.
0: Untuk dapat Kampung Angkat tu. Kerana jadi program dan juga semangat-semangat anak-anak lah.
1: Betul.
0: Utamanya untuk penduduk kampung untuk memajukan lagi
1: tempat kawasan.
0: Dan dapat dikenali untuk ke dunia luar ni lah.
1: Betul.
0: Okey, CFM Monomoy, teruskan lagi dengan lagu tu. Lagu dari Santes.
1: Ya. Yeah.
0: Berjudul Dia Cintaku.
1: Ya, Eseng Mong Maneng.
0: CFM.
1: Monomoy.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Dato' Eddie Rosaidi dalam sesi motivasi kita pada kali ini. Dalam kehidupan kita ini, bukan sahaja kita perlu menimba pengetahuan, tetapi juga kita perlu membina pengalaman. Ya, pengalaman itu bermaksud kita apa yang kita telah belajar ya, sebelum ini, mungkin di sekolah, ya, mungkin di universiti, ataupun kita baca daripada bahan-bahan rujukan. Kita perlu mengalaminya. Kita ada pengalaman ke atas apa yang kita dah lalui itu, ya. Jadi untuk melalui pengalaman ini, tidak semestinya kita terus saja berubah diri kita kepada yang perlu kita cuba, ya. Maksud saya, kalau anda belajar tentang ilmu perniagaan, tidak semestinya anda terus berhenti kerja pada hari ini dan menjadi seorang peniaga, ya. Maksud saya, mengalami pengalaman itu adalah dengan cara yang lebih berkesan. Mungkin kita boleh teruskan apa yang kita lakukan pada waktu sekarang, tetapi kita tambah pengalaman. Antara cara untuk menambah pengalaman adalah untuk kita berbincang dengan rakan-rakan, ya. Dan juga mungkin kita boleh melibatkan dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pengalaman itu sendiri, ya. Di negara Malaysia kita ni terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti, ya, yang membolehkan kita untuk ada pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita ini, ya. Contohnya, pihak kerajaan dan juga pihak swasta maupun pihak NGC-NGC yang lain ada menganjurkan expo-expo, ya, pameran-pameran, karnival-karnival, yang mana kita boleh turut sama terlibat dalam aktiviti semenikian untuk memberikan kita pengalaman. Pengalaman untuk kita menguruskan manusia, menguruskan harta benda, untuk menguruskan bahan mentah dan sebagainya, ya. Jadi ini akan menjadikan kita akan jadi lebih positif dalam kehidupan kita, ya. Dalam kehidupan sekarang ini agak mudah dengan semua perkara matlamat berada di hujung jari kita, ya. Ada televisyen, adanya alat peranti kita dan sebagainya, ya, berada di hadapan kita sahaja. Tetapi kita perlu juga melalui pengalaman, ya. Kita harus melalui pengalaman-pengalaman ini dengan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Jadi dengan aktiviti inilah akan menambahkan pengalaman hidup anda. Jadi teruskan kehidupan anda itu, bina pengalaman dalam hidup anda.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the more.

0: Okey, arasum, arasum, arasum.
1: Ham senyum. balik ke Yatir bersama Yar untuk gaju asyik ke udara.
0: Lagu tadi, tadi. Kumar Sinu, Alka Yaknik.
1: Ya. Yeah. Lagu Hindi pagi-pagi.
0: Apa tadi? Ya? Alte Dil Merito.
1: Altil Dil Merito.
0: Ya.
1: Hiburan itu jam retih ke udara, Kenemba. Okay. Menghampiri 10 pagi untuk Kenemba.
0: 10 pagi dah, ya. Cepat betul masa berlalu, kan?
1: Ya, cepat betul.
0: Tiba-tiba dah ke 10.
1: Akal ke 11. Akal ke 12.
0: 11?
1: Lepas nak akal bersama Wiki. Well, lah, konti. Kemen, ha, Wiki.
0: Ya, Wiki.
1: Wiki selepas Yar.
2: Sambung
1: 4
2: jam.
1: Okey, okey, okey. Lagu je lah, Kun. Lagu helah kan nak anu-anu beragah sampai 4 jam nak lah, Wiki. Okey, anu get info jugalah untuk rakan-rakan di luar sana mengenai tarikh-tarikh penting bagi PRN Melaka ke-16.
0: Oh, okey. Mengundi lagi
1: untuk kawan-kawan kita.
0: Orang Melaka
1: ni. Orang Melaka ni. Untuk kawan-kawan kita, iaitu kalau ini tarikh read 7 Oktober.
0: Okey.
1: 2026 hari Rabu, hari penamaan calon. 31 Oktober, 2026 hari Sabtu. Hari mengundi awal 10 November, 2026 hari Selasa, hari mengundi 14 November, 2026 hari Sabtu. Jadi tempoh berkempen 14

kereta sewa dan bas sekolah dan agak lima bantuan khas tu. Secara sekali beri setiap orang sebelum sambutan Deepavali. Proses membayar bantuan akan dibuat setiap peringkat dalam masa 2 sampai 3 minggu. 29 orang datang tempat seorang jantan warga asing ikut op Mega TikTok 2006 sebab desyak mempromosi daya pertubuhan haram di media sosial. Pengarah JSJ Pekat Aman Dato' M. Kumar Paid, operasi pada 10 sampai 12 Oktober itu dibuat dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kes dan siasat mengikut Akta Pertubuhan 1966, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Immigration 1959-63 bagi suspek warga asing. Adalah semua suspek dereman bagi bantu siasatan. 5 suspek tengah dicari bagi mantu siasatan kes bunuh seorang jantan dan tiada korong dan dedera bulan dulu. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar Baid, 15 orang dah pun datang cakap Ika bagi mantu siasatan beberapa kesalahan berkaitan kes tu, termasuk kes colek dan bunuh mangsa secara kesalahan melibatkan senjata api. Mangsa colek di Ampang Waterfront pada 24 September sebelum mayatnya dijumpa ditanam di sekitar Semenyih Kajang 3 hari kemudiannya. Dari Negeri Sembilan, 498 kenderaan hadapan warga asing disita Jabatan Pengkhidmatan Jalan JPJ mengikut operasi pemandu warga asing PEWA bagi masa Januari sampai 11 Oktober tahun ika. Pengarah JPJ Negeri Sembilan, Jasvinder Singh Sindhu, buat sebanyak 3,741 kenderaan diperiksa dalam masa itu dengan 2,422 notis dikeluarkan. Pada 2005, warga Pakistan mencatat jumlah tertinggi. Tindakan penguatkuasaan memberikan 244 kenderaan dan 1,001 notis. Lebih 8,000 liter diesel dianggarkan bernilai kira-kira RM89,000 bersama satu lori dirampas di Kuala Kedah lepas desyak dibawa pada dokumen hasah. Pengarah Kementerian Kedah Muhammad Nizam Jamdin Boyat, rampasan dibuat dengan kerjasama pasukan polis Marin Wilayah 1 lepas satu lori mencurigakan ditahan untuk dicek. Mereka terdapat tahu satu permis perniagaan gagal mengikut syarat lesen barang kawalan. Penjara awam mesti dapat diskaun 20% bagi langganan Panda Pro selama 12 bulan mengikut inisiatif Rebat Rahmah. Inisiatif hasil kerjasama Kementerian Komunikasi dan Food Panda itu bertujuan mengurangkan kos terhidup selaras dengan dasar hari bekerja hybrid. Terbosan boleh dibuat mengikut aplikasi Food Panda sampai 31 Disember 2026. Pesanan inisiatif itu juga mencerminkan komitmen keterusan Kerajaan Madani bersama-sama merodong strategik sektor swasta dalam menjaga kebajikan serta menghargai sumbangan warga perkhidmatan awam menjadi tulang belakang pentadbiran negara. Mahkamah Tinggi menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk menanggungkan hukuman penjara 15 tahun dan denda RM11.4 bilion dalam kes Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Hakim Nur Rowena Muhammad Nur Nudin memutuskan Datuk Seri Najib gagal menunjukkan keadaan khas bagi membolehkan penangguhan diberi. Alasan kesihatan turut tolak lepas keperluan perubatannya diberi perhatian khas sepatutnya. Pihak pembelaan akan failkan permohonan baru di Mahkamah Rayuan lepas dapat alasan pahakiman penuh. Sekian berita dalam Derajakan Derajat Syekh FM baca tim Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain.
1: Lain dari yang lain, Moi Nung Moi Ashik FM. Dan juga neglek ma kenebut rakan pendengar eh untuk Yahya balik doh yang akan bersama nei tetamu khas KN Khan. Balik Yahya doh bersama Puan Nur Ashikin binti Baharudin, pengarah bahagian penyelidikan dan penerbitan Institut Integriti Malaysia dari Akar ke Budaya. NIES Pemangkin Integriti, selepas doa akal ya. Tapi sebelum nak imbacakan nei iklan N Anulah Ames-Ames Kenembek yang bersengmong Yahyah teh ya, bertemankan Kandia Aisyah FM, hiburan untuk jam reteh hingga majam 12 pada is doa akal bersama rakan tetamu untuk Yahyah balik teh, dan juga kenembek-kenembek yang ti lagi bersengmong Aisyah FM untuk jam reteh jam 11.15 minit Yahyah hingga 12 pada is doa Yek Linda lah bersama rakan tetamu. Tapi sebelum nak ni imbacakan N Anu juga ma kenembek rakan-rakan pendengar eh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dan menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Okey, jadi nak antara get info neglect semua rakan pendengar Aisyah FM, dan pagi ini saya bersama Puan Nur Ashikin, pengarah penyelidikan dan penerbitan Institut Integriti Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Linda.
1: Ya, okey, sebelum tu Puan boleh tak perkenalkan diri dulu kepada rakan pendengar Aisyah FM untuk pagi ini, silakan.
2: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nora Shikin, saya daripada Institut Integriti Malaysia. Saya orang kata apa, institut kita ni lah ya, kita adalah salah satu-satunya institut di Malaysia ni yang orang kata apa, menjadikan integriti ni sebagai satu usaha ke arah orang kata apa, nak meningkatkan lagi kita punya tahap integriti dalam negara lah. Sebab kita nak menyeru lebih ramai rakyat Malaysia ni untuk sama-sama dengan kita mengamalkan integriti.
1: Okey. Itu dia ya. Jadi Puan, boleh saya tahu apa itu NIES?
2: Baik. Okey, sebelum saya terangkan apa itu NIES tu, mungkin saya boleh ceritakan sedikit ya, sebab Institut Integriti Malaysia ni adalah macam saya sebut tadi ya, kita ini menjadikan integriti ni sebagai satu asas kepada orang kata apa, usaha kita untuk meningkatkan tahap integriti dalam negara kita. Jadi NIES ni adalah satu strategi ataupun satu plan yang kita bangunkan untuk kita kita nak memastikan bahawa integriti ni betul-betul kita dapat laksanakan di semua peringkat dan di semua sektor dalam masyarakat di negara kita ni. Jadi sebab usaha untuk meningkatkan integriti ni, dia bukan terletak kepada institut ni sahaja. Tetapi kita perlukan kerjasama daripada semua pihak, daripada semua sektor. Jadi NIS ni adalah sebenarnya nama ringkas kepada strategi pemudayaan integriti nasional. Jadi ringkasnya kita guna NIES. Ada ramai juga orang sebut NICE. Itulah. Ada yang sebut NIES. Whatever. Asalkan kita tahu sebenarnya apa sebenarnya yang kita nak capai daripada NIS ni sendiri. Dan untuk makluman, NIS ni sebenarnya secara rasminya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 13 Jun yang lalu. Jadi inilah orang kata apa, usaha yang kita cuba nak semaikan kepada rakyat Malaysia ni tentang kepentingan mengapa kita kena berintegriti ni. Sebab sebelum ni orang selalu cakap kita ni nak jadi baik hanya mengelakkan rasuah ya. Tetapi sebenarnya integriti ni lebih luas. Dia bukan hanya rasuah sahaja, sebab integriti ni merangkumi segala-galanya. Tindakan kita, perbuatan kita, pemikiran kita ya. Jadi itulah hasrat kita ni, sebenarnya kita nak mewujudkan masyarakat yang berintegriti pada suatu hari nanti. InsyaAllah. Supaya integriti ni menjadi satu budaya kepada masyarakat dan negara kita. Itulah hasrat institut kita ni.
1: Itu dia maksud NIES sebentar tadi ya. Dan juga kalau kita lihat maksud integriti dalam bahasa mudah tu apa sebenarnya Puan?
2: Dalam bahasa mudah ni, integriti ni biasanya orang kaitkan dengan kejujuran. Kejujuran, amanah, tanggungjawab. Itu yang paling utama. Jadi bila kita nak kaitkan maknanya apa juga gerak kerja kita daripada orang kata apa, daripada start kita, niat kita tu, niat kita, kita berfikir, kita bekerja, kita bertindak, maknanya itulah asas kita yang utama. Kita jujur dengan kita punya niat kita, kita amanah dengan tanggungjawab kita, kita laksanakan segala tindakan kita dengan penuh tanggungjawab. Jadi kat situ dia akan, itulah hasilnya akan nanti menjadi satu benda yang berintegriti.
1: Betul.
2: Mudahlah kita nak faham kan. Maknanya apa juga kerja kita nak buat, kita mulakan dengan niat kita yang paling ikhlas dan jujur.
1: Ya, semestinya Puan.
2: Semestinya.
1: Ya, itu dia ya. Okey, jadi kenapa integriti ataupun niat itu pentinglah kepada pekerja ataupun sesiapa sahaja?
2: Integriti ni memang satu benda yang sangat penting, ya, kerana kita boleh tengok daripada sejarah, ya, apa juga yang berlaku ni adalah tindakan-tindakan tak berintegriti. Contohnya, kehancuran sesebuah negara juga berpunca daripada sikap tidak integriti sesuatu masyarakat.
1: Baik.
2: Jadi sebab tu kita kata integriti ni sangat penting. Ya, penting dia tu kita boleh katakan dia bermula daripada seseorang anak tu kalau kita ikutkan belum lahir lagi.
1: Betul. Ya,
2: dalam perut lagi seorang mak tu dia dah boleh tentukan dah. Ya, maknanya tindakan dia yang baik akan mempengaruhi juga kelahiran seorang orang kata manusia. Kan, apatah lagi bila manusia tu dah lahir.
1: Ya,
2: kita kena make sure dia dapat pendidikan yang baik kan.
1: Betul.
2: Baik, berintegriti, sampailah sebab bila pendidikan dia bermula dengan baik, insya-Allah dia akan terbentuk menjadi seorang manusia yang baik apabila dia kelak pergi orang kata apa belajar di tempat yang lebih tinggi. Apatah lagi bila dia keluar bekerja kelak. Ya, sebab itulah pentingnya integriti ni, kenapa dia menjadi satu asas utama. Sebab tu dalam usaha ini, Institut Integriti Malaysia ni, kita dah bangunkan satu modul pun yang kita kata khas untuk kanak-kanak tadika, kanak-kanak prasekolah, yang umur dia 4 tahun tu, kita nak terapkan integriti tu bermula daripada situ.
1: Betul.
2: Sebab kita rasakan bahawa integriti ni dia tak boleh lagi kita nak didik di peringkat yang orang dah bekerja ni. Kan, kita boleh cakap saja tetapi nak mengamalkan tu. Ya, jadi kita nak orang kata apa, kita sekarang ni kita usaha kita integriti ni kita mulakan daripada peringkat bawah supaya slowly dia akan menjadi amalan dan budaya apabila dia dewasa nanti. Jadi itulah kata usaha kami ni sebenarnya banyak sebenarnya kita dah kita laksanakanlah. Tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu kerjasama dan juga sokongan daripada pihak-pihak yang lainlah untuk memastikan integriti ni benar-benar satu hari nanti menjadi satu budaya lah. Ya, sebab dia tak boleh terhenti daripada satu peringkat saja. Mesti ada sokongan dan sambutan daripada pihak-pihak yang berkaitan yang lain. Maknanya macam sekarang kami dah buat untuk di peringkat tadika. Jadi maknanya tadika-tadika yang di bawah kementerian, di bawah apa semua, di bawah Kementerian Pendidikan apa semua, ataupun di bawah kementerian-kementerian lain, diorang dah boleh gunakan modul ni. Macam sekarang kita bekerjasama dengan Kementerian Perpaduan lah. Mereka setuju untuk gunakan modul ni di seluruh tadi taska-taska milik mereka lah. Jadi ini antara usaha yang kita nampak akan kita teruskan lah, yang mana yang baik ni kan. Jadi itulah kita kata kepentingan integriti ni memang sangat penting. Dan kita kena bermula daripada sekarang lah untuk memwujudkan budaya ni. Kita tak boleh tunggu lagi, sebab makin lama makin banyak orang kata apa benda-benda yang kurang senang kita dengar lah.
1: Betul.
2: Jadi itulah antara usaha-usaha yang kita lakukan sekarang lah. Motu pendidikan. Sebenarnya banyak juga kita buat program-program untuk pihak-pihak kerajaan dan sebagainya. Yang itu memang kita dah buat lama. Yang itu kita akan tetap teruskan. Dalam masa yang sama itulah kita akan bagi beberapa fokus kepada orang kata apa pembentukan integriti tu daripada peringkat awal lah.
1: Jadi itu dia menarik ya, sebab kita nak lahirkan insan-insan yang berintegriti dan menjadi pemimpin yang baiklah di masa akan datang, kan Puan?
2: InsyaAllah.
1: Okey, jadi kalau kita lihat kan, adakah integriti ini sesuatu yang baharu kepada masyarakat kita sekarang?
2: Ya, sebenarnya kalau kita sebut pasal integriti ni, dia lebih kepada cara hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukan benda baru.
1: Baik.
2: Cuma mungkin penggunaan kata integriti ni lah, ya, antara orang kata apa yang mungkin tidak popular lah. Tapi sekarang makin ramai orang dah mula kenal, dah mula bercakap mengenai perkataan integriti ni. Sebab daripada tahun kita tubuhkan IM daripada tahun 2004, kita dah banyak sebenarnya bekerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan pelbagai pihak, kan? Jadi perkataan integriti ni sebenarnya dah mula bermain jugalah di bibir masyarakat ni. Jadi kalau daripada segi orang kata apa, pengamalan kepada masyarakat ni sebenarnya benda-benda yang lama lah, benda yang memang dah biasa kita amalkan. For example, dalam masyarakat kita kan memang kita ada mengamalkan hormat-menghormati, saling membantu, kan? Kalau dulu-dulu kita hidup berjiran ni, kita boleh tukar-tukar makanan lagi, kan? Tukar-tukar juadah, kan? Dan dalam masa yang sama, kalau mak-mak kita ni, anak-anak jiran pun macam anak sendiri, kan? Bila dia keluar daripada rumah, ada yang nampak tak okey, dia akan report pada mak kita. Jadi macam amalan tu sebenarnya daripada dulu memang dah ada kita amalkan dalam masyarakat kita. Cuma sekarang ni kita nak supaya masyarakat kita lebih faham kenapa pentingnya integriti ni terus diamalkan. Dan mungkin kita akan tambah lagi baik lagi, macam mana lagi perhubungan kita antara masyarakat, kan? Dan kita tak mahu nilai-nilai baik yang ada dalam masyarakat tu hilang. For example, macam dulu kita selalu buat gotong royong, kan? Buat perjumpaan dengan komuniti setempat kita. Jadi benda-benda tu kita nak teruskan. Jadi sebab tu kita kata integriti bukan benda baru, tetapi kita mengharapkan benda ni akan berterusan diamalkan dan ditambah baik dari masa ke semasa, supaya hubungan dalam masyarakat tu masih lagi macam dulu. Ya, kita tak mahu nanti jiran sebelah kena rompak pun kita tak tahu. Kan, sebab dasar tak ambil tahu kita tu. Ya, jadi kita nak dalam masyarakat kita berlaku macam tu lah, sentiasa amalkan integriti, hormat dengan jiran-jiran kita, kan? Kadang-kadang banyak juga masalah sekarang ni, kan? Parking depan rumah jiran, kan? Jadi itu semua adalah tindakan-tindakan kita yang tidak menghormati. Jadi kita nak supaya dalam masyarakat ni kita kekalkan tu. Kita saling menghormati, saling menjaga, ya, saling memahami. Itu supaya kita teruskanlah nilai-nilai itu dalam masyarakat kita.
1: Okey, itu dia. Menarik, ya, topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita dengar satu lagu dulu. Kita berehat dan selepas lagu tu masih lagi ke udara. Agak banyak malam-malam Asyik FM. Terus layan main-main.

0: Okey, Chef Fan, moi nung moi lain dari yang lain. Tik lagi ke udara dan atik juga Eseng Mong lagu dari kumpulan Puyang, bukan Puyang ya, Wang Kiten, Wang Kita, lagu dari iaitu RUK, rock motong getah. Oi, motong getah pun kena rock eh. Okey, Chef Fan, moi nung moi sebelum nak get info neglek semua ya rakan-rakan pendengar Asyik FM, tik lagi ke udara get imbacakan and anu. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okey, jadi saya bersama Puan Nora Shikin masih lagi. Okey, Puan?
1: Okey.
0: Okey, steady ya. Okey, kita masih lagi dengan soalan-soalan yang ingin kita tahu, ingin kita tanyakan kan mengenai NIES, NES, NES. Bolehlah, semua boleh. Eh?
1: Nice pun boleh.
0: Nice pun boleh. Lagi nice. Okey, jadi Puan, apa sebenarnya peranan ya ketua kampung, Tok Batin dan pemimpin komuniti untuk menjayakan NICE ni?
1: Okey. Itulah macam saya sebut tadi kan, sebenarnya dalam NIES ni ataupun dalam NICE ni, kita memang ada letakkan sektor komuniti ni separate of orang kata apa, penggerak lah kepada pelaksanaan integriti ni. Jadi ini merangkumi semua sekali.
0: Baik.
1: Tak kira lah sama ada pemimpin yang tertinggi dalam negara kita, pemimpin komuniti, masyarakat. Kalau di masyarakat orang asli tu, dia ada Tok Batin kan. Jadi sebenarnya mereka juga boleh mainkan peranan ni dalam penerapan integriti. Mungkin di kampung-kampung contohnya kan, jadi apa, ketua-ketua kampung atau pemimpin masyarakat ni boleh melaksanakan pelbagai aktiviti ya dengan masyarakat setempat dalam dalam pelbagai bentuk lah, untuk memastikan hubungan, antaranya hubungan lah, hubungan sesama jiran-jiran itu sentiasa dalam keadaan baik, kan? Itu antara usaha yang kita nampak begitulah. Ataupun mungkin kita nak make sure kawasan kita tu selamat dan sebagainya.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kita mungkin tubuhkan satu jawatankuasa keselamatan kampung, kan? Atau ada juga sesetengah kampung yang kita nampak lebih advance, ya? Diorang buat satu tempat kebun, contohnya kebun komuniti, kan? Untuk kegunaan kawasan tu lah. Itu juga antara, itu semua adalah nilai-nilai integriti yang kita sebenarnya boleh lakukan sebagai pemimpin ataupun pemimpin masyarakat di kampung ataupun di mana-mana kita tinggal lah. And then kadang-kadang tu ada juga kita buat program-program kenduri untuk masyarakat. Kita jemput juga orang-orang luar untuk berkongsi tentang benda-benda yang berkaitan dengan, contohnya macam kita panggil klinik kan, datang untuk buat cek kesihatan. Kita boleh juga mungkin taklimat-taklimat berkaitan dengan bagaimana nak menjaga kesihatan dan sebagainya. Itu semua adalah nilai-nilai integriti. Termasuk juga kalau kita kata kita mengajak masyarakat tu untuk memastikan tempat kita sentiasa bersih, ya, tanam pokok, ya, untuk orang kata apa, yalah, bila kawasan kita bersih ni, pertamanya keselamatan kita lebih baik lah.
0: Betul.
1: Sebab sekarang ni kadang-kadang kita tak tahu kan, kalau kawasan tu terlalu semak, mungkin ada binatang-binatang berbisa dan sebagainya. Nampak simple ya, tetapi kalau tindakan tu dibuat bersama-sama dengan kita punya community, benda tu lebih mudah dan semua dapat manfaat. Jadi sebenarnya usaha ataupun ataupun peranan tu boleh dibuat dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Tak ada masalah. Kan, asalkan benda tu mendatangkan manfaat, maka itulah orang kata apa, nilai-nilai integriti yang dapat kita sebarkan dan kita share bersama. Tak kira apa juga aktiviti yang dia buat. Sebab saya yakin takkanlah ketua-ketua kampung ataupun ketua-ketua masyarakat Tok Batin ni nak buat program-program yang tidak baik kan. Mesti mereka akan sentiasa fikir, oh, apa lagi kita nak buat. Kalau tempat ni jalannya selalu berlubang, apa nak dibuat ya? Kalau kat sini banyak budak-budak yang tak pergi sekolah, apa nak dibuat? Takkan kita nak biar saja kan. Mungkin kita akan buat program untuk anak-anak ni dan sebagainya. Jadi pada saya, kita memang menyerulah ya, supaya pemimpin-pemimpin di mana-mana juga, mm-hmm, di kampung ke kampung-kampung ke, di kawasan perumahan ke, di bandar ke, di di mana-mana tempat yang orang kata apa pedalaman, mm-hmm, ke, tak ada apa halangan untuk mereka laksanakan apa juga program yang berintegriti ni.
0: Yeah.
1: Dan kalau mereka rasa mereka nak ajak kita Institut Integriti Malaysia untuk orang kata apa, bekerjasama, mm-hmm, kita pun tak ada masalah. Kita, mm-hmm, mengalu-alukan. Ya, sebab ini memang antara orang kata apa, kita punya niche lah untuk, mm-hmm, untuk NIES ni. Kita sebab, betul, kita nak libatkan lebih ramai lagi orang untuk memahami dan mengamalkan integriti.
0: Itu dia, mm-hmm, cadangan yang baik sebenarnya ya. Untuk penduduk terutamanya masyarakat orang asli lah.
1: Yeah.
0: Di mana-mana sahaja.
1: Ya, yeah, betul. Kita pun boleh buat, mm-hmm, macam-macam program di kampung-kampung, mm-hmm, orang asli dan, yeah, sebagainya untuk kita semarakkan lagi.
0: Yeah.
1: Orang kata apa, rasa mereka, mm-hmm, ni keterlibatan mereka, eh? Mm-hmm. Yang kita, yang mungkin orang rasa mereka ni golongan yang minoriti.
0: Baik.
1: Tapi mereka ada peranan mereka sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Ya, macam tu.
0: Okey, itu dia ya. Menarik ya puan. Jadi bagaimana ibu bapa dan keluarga boleh membantu membudayakan integriti ni dalam kalangan anak-anak mereka puan?
1: Oh, ini memang satu orang kata perkara yang paling utamalah, mm-hmm, ya, sebab integriti ni bermula dari rumah sebenarnya.
0: Yeah.
1: Ya. Mm-hmm. Di sekolah anak-anak memang akan ada pelajaran yang lebih formal.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tetapi di rumah, ya, bermulanya dia bangun tidur, mm-hmm, ya, dia celik saja mata, dia nampak dulu adalah parents, adalah, okay, ibu bapa.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebagai ibu bapa yang paling penting adalah, mm-hmm, role model tu sendiri. Ya, mesti kita sentiasa tunjukkan yang terbaik untuk anak kita.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu je cara anak-anak kita belajar. Sebab anak-anak dia, dia lebih lihat daripada, mm-hmm, daripada dengar kata apa kita cakap.
0: Baik.
1: Jadi, mm-hmm, bila kita tunjukkan benda baik, secara tak langsung anak-anak memang akan dapat, mm-hmm, ya, akan dapat benda tu dan dia akan ikut kita apa yang kita buat tu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita tak sedar, mm-hmm, kan, kadang-kadang, mm-hmm, kita contohnya kita driving, mm-hmm, ya, kadang kita marah kan dalam kereta dan sebagainya. Mungkin anak-anak kita tak cakap apa-apa,
0: mm-hmm,
1: tapi dia dengar, ya, cara kita memandu yang orang kata apa, tak bagus dan sebagainya, mm-hmm, memang dia tak cakap kan, tetapi nanti one day kita nampak, betul, begitulah cara dia buat,
0: betul, yeah, cara ibu ataupun ayah,
1: yeah,
0: kalau contoh di jalan raya lah, yeah, kadang-kadang kita tengok suka memaki, yeah, mencarutkan,
1: betul, kita tak sedar kan,
0: mm-hmm, betul,
1: kita rasa kita, mm, cakap tu masa tu kan, tetapi
0: itu ada budak-budak,
1: iya, yeah, ada anak-anak yang memerhati,
0: mm-hmm,
1: dan dia akan mengikut kita,
0: betul,
1: mm-hmm, itu yang kita tak mahu,
0: mm-hmm.
1: Apa juga tindakan kita, kita mesti fikir.
0: Ya.
1: Yeah. Yeah. Even, mm, kita nak buang satu sampah di jalan raya pun, yeah, itu pun akan menjadi satu ikutan yang kita, yeah, pun akan terkejut nanti, mm-hmm, satu hari. Nanti bila kita nampak anak kita buka tingkap kereta, campak je tin daripada tingkap kereta.
0: Mm-hmm.
1: Kita masa tu akan rasa marah kan?
0: Yeah.
1: Tetapi kita lupa bahawa tindakan tu sebenarnya adalah daripada cerminan kita sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu sebab ibu bapa memang tak boleh lari. Apa juga, mm-hmm, tindakan anak-anak kita, kita mesti bertanggungjawab.
0: Yeah.
1: Ya, walaupun kita kata dia dapat pengaruh daripada tempat lain dan sebagainya, tetapi sebagai ibu dan ayah, kita ada tanggungjawab.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Kita tak boleh benarkan anak kita sentiasa berada di skrin telefon.
0: Mm-hmm.
1: Kan, sebab kita tahu kat situ ada banyak perkara yang boleh dicontohi, bukan saja benda yang baik, tetapi, mm-hmm, benda yang kurang baik.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita kata anak kita, mm-hmm, dapat pengaruh tu daripada sana, kita tak kontrol.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi itu juga akan pulang balik kepada tanggungjawab kita tadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ibu bapa tak boleh ambil benda ni ringan. Ya, dalam mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berintegriti, sebenarnya memang bermula daripada kita. Kita tak boleh, mm-hmm, salahkan orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Ya, bukan salah takdir, bukan salah orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Kita mesti semak dan cek balik apa yang kita buat. Sebab itu tak dapat lari. Ya, cikgu-cikgu di sekolah ada tanggungjawab sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Kita jangan lepaskan semua tanggungjawab ini kepada guru.
0: Mm-hmm.
1: Ya, mendidik anak ni bukan tugas guru. Sebenarnya tugas ibu bapa. Ya. Jadi kebanyakan ibu bapa zaman sekarang ni kita nampak begitulah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, apa juga kesalahan diletakkan di atas bahu guru ataupun orang lain,
0: mm-hmm,
1: ya, masyarakat dan sebagainya. Tetapi jarang nak rasa kesalahan tu daripada diri sendiri.
0: Betul.
1: Jadi, mm-hmm, kita harap, ya, nilai integriti ni, ya, ibu bapa dulu yang kena memahami dan mengamalkan. Ya, dengan cara itu sahaja sebenarnya, ya, kita akan dapat, ya, anak-anak yang juga berintegriti.
0: Mm-hmm.
1: Itulah pandangan saya.
0: Okey, itu dia ya. Mm-hmm. Menarik puan ya. Dan juga bagi masyarakat orang asli mempunyai hubungan rapat dengan tanah, dengan hutan dan seperti yang kita lihatlah sumber alam di dalam hutanlah. Jadi bagaimana integriti boleh kaitkan dengan perkara ini puan?
1: Ini memang menarik lah. Ya. Macam saya cakap tadi lah, mungkin orang luar sana merasakan bahawa masyarakat ni, masyarakat orang asli ni adalah masyarakat minoriti. Mm-hmm. Ya, tetapi kita kena ingat, mereka ni ada tanggungjawab dan juga ada peranan yang besar. Ya, sebab mereka ni yang sebenarnya yang banyak menjaga alam sekitar. Mm-hmm. Ya, mereka memang duduk di kawasan-kawasan yang orang kata apa, dekat dengan air. Mm-hmm. Ya, for example, kawasan hutan simpan, ya, kawasan tempat mereka duduk tu memang tempat-tempat yang sangat ni lah, sangat, mm-hmm, sangat apa orang kata tu, memberi peranan yang banyak sebenarnya kepada negara kita. Cuma tak, daripada satu sudut tak ada masalah sebab mereka memang menjaga kawasan tu. Cuma kita takut ada orang-orang tidak bertanggungjawab. Jadi kat situ kita nak supaya masyarakat orang asli ni lebih orang kata apa, berhati-hatilah ya, dengan orang-orang yang datang ya. Jangan mudah percaya kepada janji-janji orang yang datang konon-konon nak buat pembangunan dan sebagainya kan. Kena make sure lah benda-benda tu kan. Sebab kita tak risau orang asli di sana, tetapi kita risau orang luar yang mengambil kesempatan. Ini termasuklah mengambil kesempatan terhadap orang asli sendiri, sebab sekarang ni banyak isu scammer dan sebagainya. Jadi itu pun antara benda yang kita kena tengok lah. Tapi daripada segi hubungan rapat dengan hutan dan sumber alam ni, kita yakin orang-orang asli memang kena terus usahakan integriti lah untuk menjaga alam sekitar ini. Ya, kena make sure sungai-sungai yang orang kata apa, yang mengalir tu akan terus mengalir, ya, cantik macam biasa. Pokok-pokok ni tak ada orang yang tebang sesuka hati, kan. Dan mereka ni juga kena pastikan supaya yalah seluruh orang kata apa, alam sekitar dia yang itu dapat dikekalkan.
0: Betul.
1: Kan, jangan sampai rosak lah. Kan, tanah-tanah kita ni makin lama bila di apa di digondolkan apa, jadikan tempat yang lebih konon-konon nak bagi lagi kemajuan lah. Tetapi sebenarnya dia merosakkan alam kan.
0: Baik.
1: Kalau kita tengok bila sungai-sungai ni, dia bila kita dah mula tak jaga dia, dah mula tercemar, itulah punca kepada banjir ya, dan sebagainya. Jadi kita tak nak benda-benda tu berlaku. Lagipun di sungai ni sebenarnya bukannya tak ada makhluk ya, di dalamnya tu ada macam-macam.
0: Betul. Kan,
1: ada kehidupan yang lain juga. Jadi dalam masa yang sama, kita juga maknanya masyarakat kena pastikan benda-benda ni masih boleh lagi kekal, terjaga ya. Jadi kita nampak peranan orang asli ni memang besar juga sebenarnya ya. Nak kena make sure orang kata apa alam sekitar tidak tercemar lah ya, tidak tercemar, dan tak ada orang-orang yang bertindak tidak integriti ni ke terhadap apa-apa yang mereka ada ni. Itu saya rasa yang sangat penting lah.
0: Ya, itu dia. Dengan sumber alam semula jadi di dalam tu lah. Macam saya pun memang berasal daripada kampung. Kampung pun memang ada sumber air. Maksudnya sumber air tu memang sumber air yang kegunaan harian
1: kan. Jadi kita kena make sure benda tu mesti tidak tercemar.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kita nak, daripada satu sudut kita nak supaya mereka ni sedarlah. Tak ada orang yang orang kata apa, merosakkan. Itu saja yang kita nak. Jadi mereka ni pun kena, orang kata apa, kena sentiasa juga yalah, sebab kita pun dah tahu zaman ni dah moden. Orang asli walaupun duduk di kawasan-kawasan kampung ataupun di tempat-tempat pedalaman, mereka masih boleh akses kepada macam contoh radio lah ya. Jadi dia masih lagi dapat banyak orang kata informasi kan, berkaitan dengan apa yang sedang berlaku. Jadi mereka semua kena alert lah.
0: Betul.
1: Kena sentiasa dengar, oh sekarang ni ada apa, ada apa. Jadi kita tak nak nanti kawasan-kawasan ni tercemar kan. Jadi itulah maknanya, daripada satu sudut tu kita nak tengok peranan mereka tu adalah memastikan kelangsungan lah alam sekitar ni. Sebab alam sekitar ni, menjaga alam sekitar juga adalah satu nilai integriti yang kami tekankan dalam kami punya usaha-usaha untuk penerapan integriti tu.
0: Untuk masyarakat orang asli.
1: Bukan masyarakat orang asli je sebenarnya. Semua je.
0: Seluruhnya
1: masyarakat. Tetapi because orang asli ni rapat dengan sumber alam tadi kita kata. Jadi peranan tu mungkin lebih besar pada mereka juga.
0: Itu dia ya. Okey, jadi puan, kita berehat dulu. Kita bagi puan rehat. Kita dengar satu lagu dulu, dan kena yang bersengmong agak baik malam-malam terus layan Aisyah FM.

0: Asyik FM, Morning Moi masih lagi bersama Puan Nora Syikin. Lebih kurang 12 minit menghampiri 12 tengah hari. Tapi tak apa, katanya Puan nak ringkas-ringkaskan sikit lah cerita pada tengah hari ni, kan? Hampir tengah hari. Okey, jadi Puan saya nak tanyalah strategi NICE ni yang boleh memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat orang asli, khususnya yang tinggal di kawasan pendalaman. Dan juga kita nak tahulah masyarakat orang asli ataupun membantu masyarakat orang asli untuk menghadapi penipuan penyalahgunaan teknologi digital.
1: Okey. Sebenarnya dalam NIS ni, kita ada satu strategi yang kita kata kita antaranya adalah bertujuan untuk pengukuhan keluarga, pendidikan nilai dan pembudayaan integriti dalam komuniti. Ya, jadi secara tak langsung memang kita akan buat pelbagai usaha lah untuk memastikan integriti ni akan bermula daripada sudut pendidikan tu. Kita akan ambil tahu, lepas tu kita akan pastikan bahawa pembudayaan integriti ni akan berlangsung dalam keluarga, dan yang paling paling luas sekali adalah dari peringkat komuniti ataupun masyarakat tu sendiri. Okay. Jadi memang akan ada pelbagai program dan juga strategi yang kita akan laksanakan, sama ada IIM sendiri yang akan laksanakan ataupun kita akan laksanakan dengan kerjasama pelbagai agensi yang berkaitan. Yang itu kita akan sentiasa laksanakan lah, macam saya sebut tadi. Kita boleh saja bekerjasama dengan mana-mana agensi, institusi, masyarakat kampung, masyarakat orang asli dan sebagainya. Sebab usaha kita ni sebenarnya kita nak bagi kesedaran kepada semua masyarakat kat Malaysia ni kepentingan integriti ni. Sebab integriti ni sangat luas, ya. Bukan sahaja orang kata apa berkaitan dengan kerja ataupun pentadbiran, tetapi merangkumi semua sekali. Ya, kita nak make sure kita punya masyarakat ni dia faham. Ya, macam sekarang ni kita tengok kita punya cabaran utama adalah digitalisasi. Ya, kita rasa kita sangat orang kata apa tak terbatas lagi dah kita punya orang kata yalah, kita boleh tengok macam-macam media benda sosial. Media sosial, internet, apa semua ni memang jadi satu kemestian. Bukan kata komuniti masyarakat biasa je, termasuk orang asli juga. Mereka juga dah akses kepada semua benda ni. Ya, jadi mereka juga kalau kita lihat sekarang ni akses juga kepada Shopee, pembeli-pembeli atas talian. Ya, jadi secara tak langsung dah tentu saja mereka ni juga terdedah kepada scammer dan sebagainya. Jadi integriti ni melihat pelbagai aspek. Jadi maknanya kalau digitalisasi ni kita tengok sebenarnya banyak kebaikan, tetapi dalam masa yang sama kita kena berhati-hati untuk make sure tidak ada berlaku penipuan atas talian, ya, ataupun penipuan pembelian atas talian, macam-macam. Kadang-kadang kita tak sedar, kan, kita akses, bila kita terlalu luas kita punya akses ni, lagi mudah kita sebenarnya ke arah ditipu, dipalsukan dan sebagainya. Jadi yang inilah kita kata dalam masa kita orang kata nak mencapai kemajuan, integriti ni kita tak boleh tinggalkan di belakang. Dia mesti sama-sama ikut dengan kemajuan ni. Sebab apa juga yang kita nak laksanakan, kita nak buat, kita mesti tengok apa dia punya implikasi dia. Kalau kita buat benda tu secara tidak berintegriti.
0: Ya.
1: Apa juga sebenarnya? Digitalisasi ni tidak terkawal juga akan membawa kepada keburukan. Tetapi tidak bermakna kita tidak boleh, ya, tetapi perlu dikawal. Alam sekitar yang cantik, yang indah juga kalau tidak dikawal akan rosak. Apa lagi, masyarakat kita kalau kita terlalu biarkan ataupun kita kata masing-masing, ya, kita juga nanti satu hari nanti masyarakat kita juga jadi masyarakat yang tidak peduli. Ya, jadi semua ada kaitan. Dalam keluarga juga macam tu, ya, tanggungjawab, peranan ibu bapa dan sebagainya memang akan menjadi satu perkara utama untuk menentukan integriti keluarga tu terus berjalan dengan baik. Jadi itulah secara ringkasnya saya nak bagi tahu bahawa dalam kita punya strategi NIS ni, kita boleh katakan kita tidak tinggalkan mana-mana sektor masyarakat. Kita akan insya-Allah akan sama-sama orang kata bekerjasama untuk make sure integriti ni berlangsung untuk semua sekali. Dalam pelbagai sektor pendidikan ada, sektor belia ada, sektor agama pun ada, sektor masyarakat lagilah ada banyak. Jadi memang kita mengalak-alukan juga mana-mana agensi ataupun organisasi yang nak bekerjasama dengan kita, kita memang akan buka pintulah, ya, untuk kita bantu sama-sama. Untuk make sure kita punya strategi ni dapat kita laksanakan dengan baiklah.
0: Itu dia. Antara topik ataupun cadangan yang baiklah sebenarnya ya, untuk bekerjasama dengan mana-mana agensi, terutamanya macam orang asli bersama Jakua ke.
1: Ya, boleh sangat. Kita pun tak pernah lagi ada kerjasama yang langsung lah dengan Jakua. Mungkin lepas ni kita boleh pertimbangkan untuk kita sama-sama kan untuk laksanakan program dengan mereka.
0: Sebab ini antaranya topik yang orang kata integriti kan, mendisiplinkan masyarakat.
1: Mendisiplinkan masyarakat. Tak mudah nak membudayakan masyarakat. Betul. Tetapi kita tidak boleh berhenti berusaha. Itulah kita punya matlamat.
0: Ya, insyaAllah Puan ya. Menarik ya Puan. Jadi akhir sekali lah, apa harapan daripada Puan kepada masyarakat orang asli dalam menjayakan NICE ni, dan apa mesej Puan ingin sampaikan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengar Asia FM, terutamanya orang kita lah, orang asli.
1: Okey Linda. Kita sebenarnya besar matlamat kita. Kita memang satu hari nanti kita nak lihat bahawa negara kita, Malaysia ni, dikenali dengan negara yang berintegriti.
0: Betul.
1: Itu adalah matlamat akhir kita lah. Jadi harapan kita kepada masyarakat orang asli terutamanya, jangan, walaupun mungkin tak ramai, mungkin rasa minoriti, tetapi jangan pernah rasa tertinggal.
0: Betul.
1: Sebab sentiasa rasa bahawa mereka adalah part of orang kata masyarakat yang turut sama-sama melaksanakan integriti, dan mereka juga tidak ketinggalan, mesti juga bersikap integriti dalam apa juga mereka lakukan. Itu sangat penting lah ya. Jangan kata oh kita tak apalah, kita jauh duduk di dalam ni, orang tak tahu, kita boleh buat benda tak integriti dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa juga benda tak integriti yang kita buat tu, in the end nanti dia akan ada impact yang kita sendiri tak tahu. Jadi apa-apa pun yang kita buat, kita kena fikir dulu, dan kalau boleh kita kena make sure kita buat benda berintegriti. Jadi itulah kita punya ni, sekali lagi saya sebut tadi, matlamat utama kita adalah memastikan supaya satu hari nanti kita dapat laksanakan, negara kita ni akan dapat menjadikan integriti ni sebagai budaya, dan orang kenal negara kita sebagai sebuah negara yang berintegriti.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, apa pun terima kasih Puan.
1: Terima kasih kembali.
0: Sesuailah dari akar ke budaya. NICE Pemangkin Integriti. Itulah tajuk kita pada hari ini ya.
1: Alright.
0: Okey, terima kasih Puan Nora Shikin, pengarah bahagian penyelidikan dan penerbitan Institut Integriti Malaysia. Terima kasih banyak-banyak.
1: Sama-sama.
0: Okey, jadi untuk kenebut rakan pendengar, selepas doa khabar bersama rakan setugas DJ Wiki, akan berkonti Yek Linda sampai Anuhit. Terima kasih. Jumpa untuk Isyang Moy.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, Nora Sikin nong Kampung Posber. Sembong lah Radio Asyik FM Moinong Moin.
2: Asyik Ibra Semai di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam kigalahi supaya nikah mai bernikah adeh jeung oi i kelebihan saudara. I contoh pahale semayang maide bernikah 70 kali ganda saudara. 70 kali ganda lebih jeung oi jumai bujang. Wow, hebat saudara ke? Sebab aja bila ya cukup syarat, umur okey, duit ya cukup, calon ya mau, maka get belingah saudara. Sengah lama-lama bi kebas mai, baru masuk angin keluar asap. Walau bagai harap saudara ya, nanak pesan eh, bila ya mau calon, pertama sekali mesti hineng. Sama mau calon aja Islam atau tak. Aman Islam okey, bor boleh terus si buruk tuk kadi. Tapi aman pe Islam, bor juga saudara, bukan pe bor. Dah penting hik panai ke aja bor ikhlaku. Bor isen ai. Tapi ingat saudara ya, mesti hipermu ke no agama Islam no. Ha, adeh penting saudara. Sebab neng hunan adeh ya, bagai nanak tren atau nanak fenomena. Bila mula jeng oi ma Islam bernikah rumai pe Islam. Nikah aja memang pe sah. Kedua, bila kep kenon, kadang-kadang pek dapat hibah surat beranak kenon. Ketiga, lama-lama hihol ju agama. Boleh aja yang harap saudara ya, bila hikah nikah, mesti nikah rata mai Islam. Jadi, gak hijau pepatah ru pantut ya, nasi lemak buah mempelam, sayang selasih hamba lurutkan. Buang iman, buang Islam kerana kasih hamba turutkan. Sedang hik panai, iman ru Islam merupakan nikmat. Ya Allah, le paling entoi nuhi, bukan kena, bukan harta. Maka fikir-fikirlah saudara ya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim
4: 91.1 Lembah Kelang.
5: Belanjawan 2027. Di Simadani, menggapai di langit, mengakar

Ya, Chef FM, Moinumoy, 12.6 minit ke DG seketika nunan. Terima kasih, Raga Sugas. Dia pastinya 2 pagi, Pengelap Anek, ya, Jih, kata Dalek Temir, DG Linda, Ru, DG Asmina, ya. Okey, dia pun ketika nunan, Eng Wiki ke udara untuk konti kedua. Ya, Jih, Mahi Asyik lah, ya, sehingga jam 4 Idul Cahoy. Seperti biasa, perkongsian-perkongsian gah-gah semasa terkini juga akan dikongsikan bersama Rungki lah, ya. Dan mungkin juga maklum, ya, rakan-rakan Hi ketika nunan, Hi pandai juga. Keadaan Rahu Hi punya langit juga, ya, keadaan cuaca ketika nunan agak top merik bor, masih lagi jerebuk je, masih lagi biap net agak berbahaya jugalah, ya. Jadi ada mungkin yang biap net selalu ke berjoging ke jalan lagi, macam-macam lah KOI aktiviti malam luar, kalau boleh hihatkan lah, ya, kena bi pasal net, mungkin berpantang sekejap lah, kata hidup pun boleh juga hiui lah, ya. Mungkin juga, ya, ambil sangit juga Hi panai ketika nunan mong setengah tempat je. Dia biap net mong bercuti lah, cuti sekolah lah, ya, disebabkan keadaan cuaca tak menentu ketika nunan. Jadi berhati-hati, malok talih ke ci, malok talih ke brother, ya, utamakan keselamatan dan kesihatan diri ki ki. Pastinya untuk rakan-rakan Hi juga, malok ketika nunan, Mai Hi Asyik akan dikongsikan lah, ya, antara gah-gah terkini juga, supaya ki pandai lah, ya, jalan benda dia penting dia akan berlaku lah ketika nunan. Okey, relo pun terus si layan.

sekejap untuk ku DJs ada ada pastinya dia mungkin dia senang bersantai ataupun ke sedang merancang untuk bi cak nak tengah hari dan sebagainya. Selamat menjamu selera. Okey, kasih lah ya. Utamakan keselamatan ketika memandu ataupun kecik maluan lah dan sebagainya. Okey, relo pun terus layan. Ayu dah akan ke udara. Cak nak jerai. Aisyah FM, Moi Numoi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Lagu info dan semasa hanya di MyHit.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

Ya, Michiko, DJ Gojaru, Jason Derulo lah ya. Sepertinya telah pun menghiburkan hit ketika dunan pukul 12.45 minit ku DJs. Okey, masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen My Hi Asyik ketika nunan. Okey, seperti biasa, sebelum hi ok laluan untuk Gah Dalek Smai, tepat jam 1 ke DJs, pastinya memberi perkongsian berkaitan rugah-gah ataupun info berkenaan rusukan. Hipani juga pada pergelapan, pastinya memberi perlawanan yang melibatkan pasukan gergasi Kelab Eropah, kati saingan piala juara-juara Eropah lah ya, Champion League. Okey, telah pun berlangsung antaranya Hineng perlawanan tumpuan juga melibatkan gergasi Kelab Gergasi England. Dia menentang pasukan Perancis juga. Okey, berkesudahan dengan keputusan 4-2. Okey, dan Hineng juga ya memberi kelab-kelab dan tu juga berjaya ya, BUI nak comeback lah ya, BUI nak kebangkitan semula The Dramatic untuk mengejutkan pasukan Juve Club Itali dengan keputusan 4-3 lah ya. Aja antara memberi perkongsian dia pastinya akan dikongsikan lebih terperinci gaya lah ya setelah Johoy. Tapi sebelum Jay memberi perkongsian juga ya Ajih berkaitan Rukatih Negara Hi, kalau Hineng sukan malak Derby Pasal antaranya Kementerian Belia dan Sukan KBS Derby umumkan penukaran pertukaran penempatan nar pegawai kanan ilai telas pensuruh jaya sukan Arifin Muhammad Ghani dia dilantik sebagai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, manakala Jeffrey Ngadirin dia dikod alih jawatan pensuruh jaya sukan berkuat kuasa pada hari ada. Dia biar juga KBS kata kenyataan pada hari ada dia memaklumkan penstrukturan semula in dia bertujuan untuk diperkasakan dan diperkukuhkan lagi ya tadbir urus agensi berkenaan makrob kementerian ada berkaitan lah. Ajik ceritanya kalau Hineng gah kilat juga berkaitan lu kata negara hi dia pastinya berugu badminton. Kalau Hineng juga ya, malu aneh, terlepas pula. Okay, Zifei Rui Zuden dia berjaya mara untuk kepusingan kedua terbuka Denmark. Hipane juga ya, bergu kera profesional negara ya Aje Go Zifei Runur Izuden Rumsani dia mendapati ramalan telas mambi ada berjaya mara kepusingan kedua terbuka Denmark telas ditewaskan rakan senegara ya Aje Nur Muhammad Azrin Rutan Wikiong pada awal pengelapan net. Okay, dia pastinya pasangan dia menombor 6 dunia ada hanya mikot masa 27 minit untuk mencatat kemenangan 21-14 21-11 katih usingan pertama Mak Arena SJF Bank. Aji istrinya. Okay, walaupun Nai ada akan berdepan anak lagi beregu profesional negara ya Aji Chia Wei Chia Wei Ji Ru Tio Yi bagi merebut tiket ke suku akhir. Okay, Aji ilai lah ya antara gah sukan katil negara hi manakala untuk saingan Liga Juara-Juara juga merugikan perkongsian ya Aji Hipane juga ya pasukan PSG Paris Saint-Germain dia berjaya memenang pasukan Manchester City. Mahalok tempat stadium ni eng pun kedek juga. Ui, hebat juga ya PSG. Ada pastinya ada juara bertahan juara Eropah je memang berpening dan kelas tersendiri telah senai peralahkan pasukan Manchester City dengan keputusan 4-2 kata aksi Liga Juara-Juara Eropah pada awal pengelap anek lah ya. Dia sekaligus menambah tekanan ke atas klub England aje telah sepidapati melanggar peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Wah, dah kiyok bertimpa tak rangkal lagi lah ya. Okay, dia biar juga dia pastinya juara Eropah aje ya aje PSG dia berpening aksi bertenaga telah menjaringkan neat goal kata tempoh 35 minit pertama menerusi Dizier Duwe Usman Dembele Ruvitinia. Memang sempat juga Eng-Neng i-highlight ni. Ui, lain macam ya, macam main futsal. Okay, cara Nai punya serangan je. Wah, okay, kalau Hineng gah kilat juga masih lagi berkaitan sukan bola sepak Liga Juara-Juara pastinya pasukan Liverpool juga mencatatkan keputusan dia memberangsangkan telas mambi ada Nai berjaya mencatatkan keputusan kalau Hineng ni 6-3 lah ya menundukkan pasukan last. Okay, dan selain juga pasukan Juve Club Spanyol Real Madrid dia berjaya bangkit secara dramatik telas mambi ada mengejutkan pasukan Roma 4-3 telas naik ketinggalan lah ya. Dan pastinya ada naik lawan Stadium Roma juga ya. Dan pastinya telah pun berjaya lah ya untuk diperkep pasal net
3 mat penuh lah. Dan pastinya katil perlawanan ada Vinicius Junior ataupun pemain sayap Real Madrid, dia bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona telah bergantung 4 perlawanan ya jawatan kuasa di Spain. Persatuan Bola Sepak Sepanyol pada hari Rabu debiap juga pengantungan Adeh. Dia berkenakan susulan kad ceher ya, kad merah debi terima ya ilik ketika menentang Villarreal pada Minggu Canu. Telas bitarik sok pemain lawan lah ya. Selain bantahan ilik terhadap keputusan pengadil. Ay, lain macam ya pemain bola ya, kita tarik rambut pula. Okay. Lain pula jadinya. Lain sukan dia ya, Vinicius Junior ni. Mungkin aja training lah. Mungkin dalam teraski berpencin ke bersara. Lain pula kacik bidangnya ya. Okey, aja murid perkongsian berkaitan rusukan bola sepak maluar negara. Dan pastinya untuk rakan-rakan ini juga, kalau Kek Mong berkongsian berkaitan rusukan matapan Kek, lokasi Kek je, macam-macam tak kisah, sukan jalak lah ya, sukan indoor, outdoor dan sebagainya, boleh tadi Kek kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM dan nombor 013-3151-600. Okey, tepat jam 1 ke DJs akan hi orang laluan sekejap untuk Gah dan Lex Mai. Dan pastinya terus juga aja hi akan kembali semula lah kata segmen Mai Hi Asyik. Terus layan lagu nyanyian JGP Band, Bay Made Hin Berkebut. Asyik FM, menemui.

Sementara in operasi untuk biperlet kebakaran matapak pelupusan sampah makampuk Pasir Putih Pasir Gudang dia masih diteruskan belah pegelap ada. Timbalan Penguasa Bomba 2 Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang Yaji Firdaus bin Ahmad Debiap, kebakaran dia bermula pada mengon anik dia merebak kawasan simpanan fiber dia menempatkan longgokkan bongkah boya. Untuk kemalangan Sik Nui dia dilaporkan ketika nunan. Mapera, agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM dan menahan sebuah visel nelayan tempatan ru kapal kargo berdaftar Ma Panama katih narkis berasingan. Vessel N dibesyaki melanggar syarat pelesenan manakala kapal kargo ditahan kerana bersauh tanpa kebenaran. Nik kru kapal warga Rusia ru Myanmar dianjuk Ma Ibu Pejabat APMM Perak untuk membantu siasatan. Numom Kral ataupun remaja manyenyam, Yaji Kral Tingkatan 4 lebih hadapkan Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan lebih perdat pelajar kerdur berusia 16 tahun. Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal de berada Mayong Peng ni Oktober Canu. Proceeding dia berjalankan secara tertutup menghadapan Magistrate Mustaqim Soekarno. Untuk pengakuan dia direkodkan ju tertuduh kerana kes lebih perdat in, Yaji berada makrob bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes lebih sebut semula pada 22 September ada bagi penyerahan laporan forensik ru bedah siasat. Pemandu dia terbabit katil kemalangan sehingga mengorbankan sangit kerdur dia berusia 5 tahun Yaji Asyah Ahmad Syahir majalan kucing pada Sabtu Canuk mengaku tak bersalah Mahkamah Malaysia Street pada hari ada atas ni pertuduhan termasuk memandu secara berbahaya. Mahkamah dibenarkan tertuduh Raven Goh Wei Hao, 24 tahun, dan bibuk jamin RM36,000 dan memerintahkan lesen memandu ilai dan bergantung serta menetapkan 19 November nungar untuk sebutan semula kes. Akhir sekali, Anugerah Sri Angkasa ASA 2026, edisi kali adeh menerima 1,601 pencalonan bagi kategori televisyen, radio, ru media baharu. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah Dibiap, ASA edisi ke-37 Ajih, dipertimbangkan segalanya bermula di sini, menerima 1,106 penyertaan bagi kategori televisyen dan pastinya radio 421, Rumidia Baharu 74. Ili Dibiap, pengiktirafan ASA turut merangkumi sumbangan penggiat mahbelakang takbir, ada termasuk penerbit, penulis skrip, pengarah, juru kamera, penyunting, ru kru teknikal. Malam kemuncak, ASA 2026 akan berlangsung pada 24 Oktober dan bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Sekian gah semak ada disiarkan Jua Asia FM gah dipersunting Ya Zuriati Tanggulau Jua Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Ya, Lukah dan Tajur, kata Dalek Jakun, dia menyanyikan yang alias sementara ni lah ya. Okey, walaupun masih lagi berteman dengan Wiki untuk ketika nunan segmen Mahi Asyik. Pukul 1.15 minit ku DJ Seraya. Masih lagi tengah hari dan mungkin juga rakan-rakan hida terperangkap katih kesesakan lalu lintas. Saya maklumlah dia bekerja ma bandar adeh bihon. Los balik ma opis. Tunaikan tanggungjawab okey. Aguk pula kek terus juk lah ya. Sebab mong rakyat lagi kerja lah ya. Bertimbun-timbun je. Okey. Jadi semoga dipermudahkan untuk masa separuh kedua. Katih kek punya judat waktu tempoh kek bekerja lah ya. Okey, sama-sama je juga Eng Hok Ok Pane ya je. Dia biap harga runcit bagi minyak ya, RON 97, RON 97 tanpa subsidi. Dia masing-masing biceleh menurun neraya 5 sen untuk 0 liter lah seliter lah ya. Manakala diesel tanpa subsidi dia biceleh 10 sen seliter bagi tempoh 15 loi 21 Oktober ada. Ha, okey aje ceritanya. Okey, kalau hineng gah kilat juga ada di berlaku mah Jakarta lah ya. Okey, mana dia pasal ya? Seekor orang utan betina ya, seekor orang utan betina Debi percayai mengalami kebuluran Debi sebab diselamatkan pada Rabu Canu ju kawasan Serak ya, kawasan hutan dan musnah akibat kebakaran ma Pulau Borneo Indonesia lah ya. Debi juga operasi N di sebagian ju usaha untuk diselamatkan ratusan haiwan dia terjejas akibat kebakaran Serak dia melanda negara berkenaan. Debi juga ya, Indonesia sejak beberapa minggu canu bergelut mengawal kebakaran dan memusnahkan sebahagian kawasan Mapulau Sumatera, Borneo, Rupapua dan sekaligus menyebabkan jerebu tebal melintasi sempadan hingga Malaysia ru Singapura. Betul lah ya, memang kita turut terkesan. Pastinya ada cerita terkini lah ju negara jiran hi. Okey, walaupun harapkan akan dibelah lah ya, ataupun dicapai bineng juga untuk penyelesaian. Okey, terima kasih. Okey, baik, itu rakan-rakan ini juga merugikan perkongsian Hipani berkaitan dru nana pasal ni anugerah kemuncak anugerah Sri Angkasa 2026 segalanya bermula di sini. Aji le punya tema untuk edisi kali ada edisi ke-37 tak salah eng, dan pastinya ada akan berlangsung pada hari Sabtu dengar 24 Oktober 2026 lah, bermula jam 9 mengot. Okay, boleh saksikan secara langsung melalui saluran TV2 ataupun katih aplikasi RTM Click. Aji paling mudah lah ya. Bertepat malam di lokasi ni ya Aji, Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya. Tapi lepasnya untuk rakan-rakan ini juga, kalau Kit Joy perkembangan semasa ASA ataupun Anugerah Sri Angkasa ada, mong juga wakil Asia FM. Ai, kalau Kit Pani hebatlah, kalau Kit Tok Pani tak apa, kalau risau ia akan Ok Pani dari semasa ke semasa. Kit boleh neng jugalah ya, Bo Ima itu mewakili Asia FM juga untuk edisi kali ada. Harap mong lah ili punya manis-manis lah ya. Okey, baik, lepasnya akan gudara Absa Band, hanya kamu Asia FM, moi numai.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Frekuensi Lembah Klang 91.1 Asyik FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Ya, Debra Sia hanya di Sabah sebentar ni lah. Ya, telah pun Kianji ketika ini pukul 1.40 iminin idui berteman kering Wiki Kuera untuk segmen Mahi Asyik. Okey, relok berterima kasih. Puan telah ceringkan Jim menerusi aplikasi RTM Click. Dia pastinya lebih mudah, lebih senang ataupun kehot lebih interaksi lagi ya. Boleh telah kek mood, kek pelet katih ruangan TikTok Live Aisyah FM. Ketika nunan, malu rakan-rakan hi menerusi TikTok Live Aisyah FM, kek boleh mood lah ya. Baik, terima kasih. Dia puan telah, eng puan telah ingon kan. Dia punya TikTok Live ada. Sedang memakai baju batik lah ya. Baju batik berwarna ungu. Okey. Mungkin mabik pejawat awam ketika nunan hipani hari Khamis memang hari hi pakai baju batik. Okey, mungkin boleh berkongsi juga lah ya, kek pakai baju batik warna jala. Katih ruangan komen akan yang bacakan ya. Okey, memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi. Dia pastinya masa Sabah Sarawak juga hipani. Neraya 3RM 34.9 bilion dia diperuntukkan kepada Sabah Sarawak menerusi Belanjawan 27 untuk diperkukuhkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta keterhubungan luar bandar maklumat luar negeri inlah. Dibiar juga peruntukan antaranya peruntukan utama Sabah 18.7 bilion manakala Sarawak 16.2 bilion mencerminkan komitmen pembangunan seimbang dan pastinya peningkatan RM 1.1 bilion bagi setiap negeri berbanding tahun sebelum aja lah. Malah Hipani juga menerusi pendidikan JPA dia digandakan tajaan untuk 4,200 mambik pelajar setahun dia hampir dibiapnya RM 1.3 bilion untuk diperhui taraf 682 sekolah dia daif lah ya. Dan selainnya juga RM 3.3 bilion untuk projek Nong ataupun jalan raya termasuk lebuh raya Pan Borneo serta sambungan Trans Borneo, sokongan projek tenaga dan bekalan elektrik lebih teruskan. Aje ceritanya lah ya. Dan pastinya berkaitan Rul Belanjawan 27 dia telah pun dibentangkan pada Jumaat Canuk lah ya. Okey, kalau Hinang juga memberikan perkongsian, ada jalan dia tular katih media sosial. Malok lah ya, ada dia berlaku Makelang Serangok. Sebuah kenderaan utiliti sukan ataupun SUV dia bimut katih landasan kereta api Mas Stesen Pelabuhan Kelang pada 11 Oktober Canuk menyebabkan kelewatan operasi tren KTMB. Jalan cerita lah ya. Dia biar juga ya kenyataan KTMB ada. Kejadian dia berlaku pada 11.45 I Mengot In. Telas kenderaan Jih de Bimut katil landasan melalui pintu pagar lintasan rata sebelum berhenti kilometer 43.27 lah, kira-kira 130 meter di lokasi kemasukan. Dan dia biar juga kenderaan In dia berjaya dialihkan dan landasan kembali boleh digunakan pada jam 1.20 minit pegelap pada 12 Oktober Canu. Okey, dia biar juga pemeriksaan didapati untuk kerosakan pada landasan manakala pemandu tak mengalami kesilapan kecederaan lah. Dan lebih juga KTMB turut merekodkan 7 kes pencerobohan kawasan landasan ya, dan mengganggu operasi tren juga cek Januari lawi September tahun ada among 7 kes lah, dan lebih pasal juga KTMB mengingatkan bahawa mambik penceroboh ada ya, vandalisme dan the basic kabel, mencuri kabel boleh sebenarnya menjejaskan operasi serta membahayakan keselamatan mambik penumpang dan kaki tangan lah ya. Debiap juga kesalahan ini tertaluk pada Akta Kereta Api 1991, Akta 463 dan Akta Pengangkutan Awam Darat lah ya, 2010 Akta 715 dia memperuntukkan hukuman denda penjara atau kedua-duanya sekali lah ya jika disabit kesalahan. Agut lah ya, kek menyusahkan mai pula ya. Kadang je mai je mungkin bekerja malam kelang tepat sebijuk mai Ipoh, bayangkan nyak ya. Jadi kek telah numum punya urusannya lebih sulit lah ya. Sama-sama hi guna ya. Okey, relo pun terus layan Miss Nara kata Delik Temir, Ha Hawe Aisyah FM, moi numai.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabut, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Hmm, yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHi Asyik.

Ya, Chef Man, moi dumoi. Lenny Ku Sendiri, lagu Pai, dia pastinya karya terbaru Ju Ili lah ya. Canuk je, sempat juga Ji and Lenny ada untuk dinyanyikan secara live semasa je masa hari orang asal sedunia lah, ketika je pada Nar Gecek Canuk, pada Gecek Lapan lah ya, bertepat Sungai Bumbun, Pulau Keri masa aja lah ya. Ok, memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan Hi, sambil-sambil ke Neng ketika dunian melalui TikTok live juga, boleh ke Mood kata ruangan TikTok live juga. Terima kasih lah ya Hi, ucapkan juga pada Hi punya pendengar deh. Dia pastinya Ki Ui Jip pun tak sangka lah ya, hebat lah ya. Mamak Roslan katanya, Roslan Lan menerusi Muh kata TikTok Ilai, Ki lukis lebih kurang dalam 12 gambar penyampai DJ Asyik secara manual, dan pastinya kata lukisan je berbentuk A4 lah ya, kertas A4 je Ki lukis supaya Ki warna. Relok yang sempat juga yang tanya Ilai, macam mana mamak, mamak dia tu sedang main temuan lah ya, macam mana mamak lukis tu. Ki screenshot masa setiap kali GUI live TT TikTok ada, kita akan screenshot dan kita akan lukis balik lah ya, katih helaian kertas A4. Wah, terbaik mamak. Terima kasih mamak ya. Paling yang sempat juga tanya, mamak mana satu paling susah? Semua susah katanya. Sempat juga tanya, berapa lama mamak nak siapkan lukisan macam tu? Ada seharian ke, bahkan hari ke, berminggu ke? Ki cakap nak ki pasal ki kongsikan juga, untuk menghasilkan lukisan in lebih kurang 2 hari ki ke ki boleh selesaikan nar atau nik lukisan lah. Okey, ajalah ya, memang pakar seni ataupun mung tangan berseni ada, ki akan boleh lukis lah. Okey, tapi ada rakan saya lah, dia tak puas hati katanya, DJ Rio, mama boleh ke kurangkan sikit lukisan detail lemak tu? Tak apa Rio, katanya tadi boleh kurus balik, ataupun mamak Roslan juga kibur seluruh lah, kibur gurau lah, kena pakai botok katanya. Aji ini lah ya, baik mamak sajalah ya, gurau-gurau saja belah idul ada, boleh juga lah ya kibur kongsikan ataupun kemul kata ruangan TikTok live ada. Dan pastinya sebagai Rohi akan kongsikan juga relok Ili punya karya ataupun hasil jurakan Hi ada, mamak Roslan. Terima kasih mamak Roslan. Roslan Lan lah ya. Patutlah Canuk je pada tak silap eng memberi gecek Canuk. Mengerahkan pendengar lebih tanya, DJ Wiki boleh tak nak lukis gambar DJ? Boleh je, tak jadi masalah lah ya. Eng sempat juga eng neng kembali, Aining balik katih lukisan DJ Iris saja ya. Mau filter lo. Saya ingatkan dia pakai apa? Anu dah, kek sok punya penyepit je. Bukan je, memang filter rupanya. Memang lukis juga ya. Wah, terbaik mamak ya. Memang sangat-sangat detail. Okey, baik. Terima kasih. Maksudnya, mamak Roslan Lan menerusi Ila punya lukisan. Katanya, ya Roslan Lan, saya kalau lukis foto tu kena ikut asal. Betul tu mamak, barulah real kan. Barulah realistik. Okay? Baik, ada maksudnya Hi layan anak lagu sekejap. Ju katih dialek batek. Pastinya, man herket dan akan kudara. Tuing, HFM, moi nu moi.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan melandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan ini jelas keselamatan diperkukuhkan, proses diuturuskan secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, GB Band Ye Sayek Maha. Okey, ketika dunia pukul 2.17 minit itu lebih kurang memberi minit lagi sebelum hi bertukar segmen ya je Khazanah Seni Asia FM tepat jam 2.30 minit itu. Ada pastinya untuk rakan-rakan hi juga, terima kasih menerusi TikTok Live Asia FM, dia masih setia. Terima kasih guys. Baik, masih lagi borak ru Mamak Ruslan Lan Najenek, salah nomor ki melukis si punya renes ataupun ulah mamik penyampai DJ Aisyah FM. Dan terapa jik terima lah ya, bilukis katih kertas layan A4 kisiap ke warna lagi, siap bong setiap memperincian jalur DJ ki pakai. Kalau berbaju batik, memang kilukis i pattern lah ya. DJ je mungkin isok cerek, sok pati dan sebagainya. Okey, baik, terima kasih Mamak Ruslanlan atas hasil karyanya. Baik, rakan hit Ju Indonesia juga pun mong. Okey, jambik kumur jambik katanya. Selamat tengah hari DJ daripada Dumai, Sumatera, Indonesia. Baik, selamat tengah hari juga. Jambik nak tanya juga macam mana keadaan di Indonesia. Jerebu katanya kalau tengok perkabaran berita di sana agak tebal lah ya. Betul ke di tempat awak tu masih ni lah ya? Semalam pun saya tengok ada satu berita memaparkan tepat lokasinya berwarna urin, kekuningan begitulah ya, seperti di dalam seolah-olah dalam filem ya, filem berada di planet Marik begitulah ya. Okey, baik, selamat hari juga rakan hit jambik kubur jambik, dah makan ke apakah makanannya, boleh juga okay, kongsikan ya. Okey, sambil-sambil je juga pastinya ada nanda perkongsian mungkin kek gemar cik-cik lah ya, kek gemar bertani. Ataupun term gemar juga sebab dipaksa ya. Bukan sebab jala aja sebenarnya, salah dan kemahiran dia boleh bertambah baik lah, bertambah bora. Terima kasih lah ya, Mak Abik yang juga dan pastinya kita dah kan yang pada pertanian gitu lah ya. Walaupun he rasa benar je, rasa tak perlu, tapi sebenarnya perlu lah ya. Contohnya untuk winana activity, dia pastinya biap net untuk he dia lah mengisi masa lapang lah ya. Mungkin daripada aktiviti berkenaan he upgrade get, boleh he ui pendapatan dan sebagainya. Ada contohnya menerusi perkongsian ju bipasal net Jabatan Pertanian ya aje, konon pokok ya, anak pokok mati selepas pindah ke polybag. Kiranya polybag je kalau anu dia bipasal net, anak kertas selayan the BOE ju plastik warna rengah berwarna hitam je, biasanya dijadikan untuk hiletak hiui biji benih lah, biasa katih pertanian dan sebagainya memang dipandai. Ada antaranya dia dikongsikan panduan 5 langkah betul untuk kek perjek kenon pokok jutri ke polybag. Dan tray dia ibarat anuk dia lah ya, tepat untuk meletak kek lebih kurang menyemai lah ya, menyemai benih terlebih canuk, dah ki kuat, dah ki cukup sifatnya, baru we project ke polybag dan sebagainya lah ya. Okey, dan langkah pertama ni ya Ajih, pilih anak pokok dia sesuai, pastikan kenon pokok dia bor, dia tegap, bebas penyakit dan mong i cebak ya, i akar dia berkembang bor lah. Dan kedua, keraskan kenon pokok je, biasakan kenon pokok je secara beransur-ansur, ruh keadaan luar sebelum diperjek, aje nombor dua, dan sediakan polybag dan cara untuk kihot perjek lah, untuk memindahkan gunakan cara de aje net de biar dengan cara mengembur saliran debor serta saiz polybag sesuai lah ya. Dan bila kihot perjek, pindahkan kenon pokok berkenaan dengan kasih sayang ya, kiranya dengan berhati-hatilah. Okey, keluarkan bersama ru berbola akar, elak tarik ibatak je ataupun terdedah akar terlalu liu, aje pun bahaya juga sebab ambil dia akar dia poi lagi lah ya, ibarat baby je lah ya, seperti bayi. Dan pastinya kelima, kek telas kek perjek katil polybag, siram selepas kek cit lah ya, kek tub tiu, menyiram selepas menanam, siram secukupnya untuk mengekalkan kelembapan dan memantu keran pokok je terus stabil. Okey, ada cara-cara, lima cara dia boleh kek neng menerusi perkongsian Jabatan Pertanian. Dan bi okpani juga, elakkan, cara dia boleh kek elakkan dia aje, aguk kek ui sesekali, kek perjuk je, memindahkan ketika cuaca terlalu beket, terlalu panas, menarik anak pokok pada batang, merosakkan atau mengeringkan akar, kek cek terlalu katih, menanam terlalu dalam dan membaja berlebihan telas
pemindahan. Membaja dah ibarat hit pertub, ibaratnya vitamin lah ya. Terlalu hit tub, hit bihot deras sangat sampai hit sip. Hit kena. Ili macam baby jugalah ya. Tak boleh paksa sangat. Kena biarkan Ili tumbuh saran net secara semula jadilah ya. Okey, Haji Ili memberi perkongsian Juru Jabatan Pertanian berkenaan untuk cara memindahkan anak pokok ke polybag lah ya. Okey, relobo terus. Saya lagu Katih Dalek Mahmeri, Longgeng Idik Kedai, Junyanyan Man Miri. Menari. Biap ni, jangan tunggulah. Okey, Acap Pem. Moi ni moi.

0: Ya, Syah FM, Muin Umoy, 2.32 minit idui ketika nunen lagi. Masih lagi berteman dengan Wiki Kodara tetapi berlainan ya, di segmen ya. Jadi, Kazana Seni Asyik FM untuk belah idui ada. Sehinggalah bersiaran sehingga jam ni idui. Dia pasti yang tepat jam ni idui cahoy akan hiau laluan untuk gah dalek temuan lah ya. Okey, relok pun antara lagu Lenamor dan akan kek gertik untuk belah idui ada. Dia pasti yang mong memberi lagu ni. Lebih kurang dalam mari belaya 7. Okay. Antara lagu dia akan kita ketik ya je. Lagu jadulag, lagu sewang ken mana hantem, tapi rakaman poi juga dia akan campur aduk ke. Ada pastinya ada paling terkini lagu nyanyian Debi Perloy ya rakasa rahi ada Bah Rumi ya, Bah Rumi Bah Muda. Debi ok judul lagu ni Ili Sendiri Buka Berdegem. Okay, dan terus juga aja juga lagu Debi Perloy Batin Am ataupun Beklap Ken Kampung Simoy Manah Pus Renjang, dan selesai aji Bain ya, ataupun Bah Cep Ken Kampung Rakoh, dan pastinya Bah Nab ya, selesai aji juga Menteri Bunga Kahwin dan akan bersama Rungkit juga, dan pastinya Imol naik penghujungnya Jenulak Ceres Angin Tanpa Hujan, dan kaki kertik rakaman semasa tahun 2012 Debi nyanyikannya Bek Cuti Anak Laki Bah Ramli lah ya, dan akan bersama Rungkit lagi. Pastinya ke udara ketika dunan Kazana Seni Asyik FM. Asyik FM, Moi Nung Moi.
1: Nama Ing Bah Rumi bin Bah Muda. Nama kumpulan jide Balai Bunga Som. Tajuk jenolak Buka Berdegem.

Oh, my God.

Yeah.

Air sekali pulih tengah giat mengesan seorang jantan yang disyaki menceroboh sebuah rumah dekat Taman LKNP Kuantan malam entui. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Samah dikabar suspek dipercaya panjat pagar untuk masuk kawasan rumah mangsa sebelum cuba melalui beberapa barang termasuk tangga aluminium dan wayar kabel. Macam mana pun, perbuatan suspek di sudut tuan rumah menyebabkan jantan tu melalui diri dengan tak sempat bawai barang te. Suspek turut tinggal di motor yang dia naik di depan rumah mangsa masa melalui diri. Kejadian tu turut dirakam kamera lita tertutup. Kes dia siasat ikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: SPM Click.
1: Gah, pasti pade.
2: Saya Samri dari suku Kaum Mahmeri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng hampir 20 tahun bergiat dalam bidang seni ukir kayu. Baru-baru ni saya dianugerahkan Watikah Adi Guru Kraft dari Kraft Tangan Malaysia pada tahun 2021. Dan ini merupakan pencapaian terbaik untuk saya. Satu-satunya pengukir orang asli diiktirafkan besarlah untuk masyarakat orang asli kita. Sebenarnya bidang ukiran ini ada peluang, dan untuk menjadi seorang pengukir yang baik kita kena ada bakat dan kemahiran serta bersikap yang sabar untuk menghasilkan sesuatu ukiran. Harapan saya pada generasi muda, jangan tinggal warisan kita ni supaya tidak lapuk ditelan zaman.
0: Samri, pengukir seni patung dan topeng daripada suku Kaum Mahmeri, Pulau Keri.
3: Asyik FM, Monumen.
2: Saya Samri dari suku Kaum Mahmeri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
4: Pioleh Asyik FM, asyik pada yang asyik.

Ya, Chef M, Muhyiddin Umoy, 3.16 minit idui ketika duda lagi. Masih lagi berteman kena wiki ke udara semestinya kata segmen My Hi Asyik ketika duda. Terima kasih juga menerusi TikTok Live Chef M. Dia masih setia ketika duda 8 mom, 8 mata memandang. Terima kasih guys. Relok pun untuk rakan-rakan Hi juga. Sebab juga yang bertanya je ni. Yang berborak berinteraksi bersama rakan Hi ju setia Terengganu. Iman katanya. Ru anu rakan Hi K9 ju Perak juga. Terima kasih guys. Rajit lah ya melayan juga yang dia okay. Sebab juga yang tanya ni relok ataupun pergi harok macam mana engki hot mengekalkan ingatan engki ya. Kadang-kadang je maklum lah ya rakyat pendengar mungkin hit tertukar. Kadang-kadang DJ je gamaknya ki ingat mai ada ju Perak, ju Selangor, banyak nek ju Johor. Contohnya Rek J. Yang tanya lah nak pihak tips relok cara untuk engki untuk mengekalkan ingatan kek je kuatlah memori untuk mengingat nombor je sangat kuat ni bong setengah je bagi pasal macam biasa kalau mana term cikgu lah ya cikgu sekolah KR Cak Kismis tukuk ya kebetulan bertambah ya rakan Hi Iman eh Ju Siti Terengganu DJ kalau nak makan Kismis ya untuk sangin untuk budak katanya berumur 7 tahun dan ke atas ataupun 12 tahun ke kerop lah bagi pasal kod nombor ke de ganjil. Contohnya 7 biji kismis ataupun 11 biji kismis. Mungkin mong imaksud lah ya. Okey, terima kasih rakan Hi Iman dia bersudi berkongsi juga sebab juga mungkin yang tanya aje nek yang kongsikan juga pendapat yang sendiri sekarang je mungkin Hi mengelakkan ada kalau Hi neng nek bangsa kila lah ya. Nine ni mong setengah je kalau Hi ngut teo ke mong berlas je. Naik karang je setengah je bi sengoh. Sengoh boleh menyebabkan bisip lah ya. Mungkin gamaknya semut je ataupun las je mong cecair dia boleh menyebabkan dia punya kelup deh. Bi kurangkan dia punya daya ingatan je lah ya. Mungkin aja lah. Kalau kek sendiri mong mungkin cara-cara ataupun tips jung kek sendiri cara tradisi main mana hantam ke relok naik cak ataupun naik ui aktiviti harian senaman dan sebagainya, boleh tadi kongsikan kat ruangan TikTok live ke kenunan lagi dan pastinya akan eng hit berborak-borak santai lah ya. Okey, relok pun terus hit layanan lagu dan pastinya ke akan ke udara Mijo Band Hamo Haka Asyafam Moin Moin.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.
3: Cantik.

0: FM. Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
1: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau tuh, bermakna pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan paas.
2: Hai, ya pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

Ash FM, Moin Umoy, 3.36 minit idui ketika nunan. Masih lagi berteman kadang wiki ke udara untuk segmen My Hi Ashi lagi. Dan walaupun terima kasih menerusi TikTok Live Ash FM, Malok Iman ya, katanya bye-bye DJ semua, nak masuk kerja ni. Okey Iman, terbaiklah Iman lah ya. Semoga dipermudahkan urusan kerja rakan Hi Jusitiu Terengganu. Wah, terbaiklah ya. Okay, kalau mong rezeki, mungkin Hi boleh berbalah Mat Terengganu Setiu je. Ya, riak pula ya, yang pernah cip memberi kali kepuk leko tubo. Sedap ya, berkena rusata pun oi ngam ya. Cicah pulok dengan apa, biap net cili. Oh, memang terbaik lah ya. Okey, ada pasti jumpa berikan perkongsian sambil-sambil ki gertik ataupun berhibur lagu-lagu hiburan semasa. Engok panik juga malok kalau hineng. Antara biap net berkaitan dulu jelebu je Negeri Sembilan je Wiki ya, bukan jelebu. Okey, jelebu dia tebal, dia biap ada ada berlaku ma Dili ya aja Timor Leste. Dia menutup sekolah selama ni hari bermula hari Khamis berikutan jerebu ditebal akibat kebakaran serak dia berlaku ma negara jiran ya aja Indonesia lah ya. Dibiar juga kerajaan Timor Leste kata kenyataan dia biarkan penutupan sekolah bagi melindungi kesihatan mahu pelajar, guru, warga pendidikan. Susulan kemerosotan kualiti udara lah ya. Dibiar juga mambil penduduk turut dinasihatkan supaya memastikan kenon cenok mambil ada berada katheder dan dan dipakai lah ya pelitup ulas sekiranya perlu bihol. Pastinya harap juga pada rakan-rakan Hi Debigai mata pat de pasti Hi neng net. Keadaan jerebu je makin menebal ya, menebal di udara dan sebagainya. Kek kena pakai lah pelitup ulas je ya, supaya mengelakkan kek terkena jangkitan dia lebih memudaratkan diri sendiri lah. Ya, lebih-lebih lagi mambil dia mong bersiko nyani ataupun antibody je memang ya nak main back net fragile lah. Ataupun dia lah mungkin pek meri kuat sangat. Jadi setidaknya kalau mong perlindungan je mengurangkan kek punya risiko untuk terkena lah ya. Okey, lepasnya akan kek ketik juga lagu nyanyian Ju Rakan Hi Adeh Mama Asim Dagan Gudara. Aku suka dia. Syafam, moin moin.

Jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A, amal langkah perlindungan diri. B, berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C, jaga kualiti udara. D, didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E, elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.

Ya, Syed FM, Muin Umur, 3.52 minit edu. Serta ni lagu nyanyian Jutu Naspai. Jaluk, no? Maksudnya, Ihah Imah, itajuk ni lah ya. Kebetulan, Mong Rakan Hei Jusuku Jahud, katanya nama TikTok, saya Rizal UI KKT, Kuala Krau Temerloh. Tak silap yang tanya ni, ataupun Rilah Kampung Terbol lah ya. Sempat juga pada memberi bercakap channel yang chip juga bersama Rakan Sukar Azizi, Jik bertandang de usahawan lah ya, Fidah Jungle Girl juga. Sempat juga Jik interview usahawan Maihi, dia mengusahakan campsite Jahud Mang Kampung Terbol. Ya Ajih Mata lah ya, Imuh Nek Mata, kampung paling imol lah ataupun paling hujung. Rakan Hian eh, sempat juga tanya kenal ke, katanya mungkin tak kenal, tapi ki boleh agak lah ya, kiap Nek Mong juga gelaran untuk mungkin main di berada makan penghujung aja. Orang Galung katanya, terima kasih Rizal ya. Sempat juga yang tanya sebenarnya, Rizal ada musim apa di sana? Katanya aduh DJ ni bukan musim buah, dah bulan 7-8 baru musim buah. Okey baik, sorry lah ya, saja je tanya. Okey, kipasal juga Buah Pinang adalah DJ. Oi, boleh, tak jadi masalah. Jangan risau, saya kat sini, kita ada peminat tegar ya. Peminat tegar Buah Pinang ataupun Blurk lah. Okey, mungkin boleh ki merantau di sana untuk dia lah ya, memungut hasil dan sebagainya lah ya. Baik, terima kasih Rizal OAKKD daripada Temerloh Pahang, kerana sudi juga berkongsi jalan maksud Ihah Imah ni, saya awak lah ya. Okey, relo pun untuk rakan-rakan ini, terima kasih kerana probe yang sepanjang memberi jam ada, pastinya 4 jam sejak jam pukul mari ane 12 ku digits lah sehingga ketika nunan. Relo pun ki akan bersama rakan sugas Katilik Jakun, ya je DJ Haiza, dia telah pun berada bilik ngelak ada lah ya. Tak sabar ile ya untuk bersama orang ki juga untuk segmen tak genen sehinggalah jam 8 imengat cahaya lagi. Walaupun untuk rakan-rakan hi jaga diri malak telik berada hi panai ketika nunan, musim jerebu masih lagi biap net, masih lagi berlarutan, masih lagi mendebal. Pastikan kesihatan diri engki bersama mai tersayang, lebih-lebih lagi mambik kenon cenok engki supaya jaga mambik ada lah ya. Mungkin mambik ada dari segi antibodi net, ketahanan buruk untuk kena jakitan, yelah, hit sengah ikut langkah berjaga-jaga lah ya, supaya tak menjadi lebih memudaratkan. Sebab jerebu ada memang halus lah ya, halus, sungguh-sungguh halus, boleh menyebabkan hit punya kesihatan dia menjadi lebih kritikal kalau hit tak endahkan ataupun tak hit peka lah ya keadaan kesihatan hit sendiri. Boleh juga hit rujuk pada Kementerian Kesihatan sendiri, relok cara-cara untuk mengenal pasti tanda-tanda penyakit jerebu ada. Okey, supaya ikut langkah-langkah ada berjaga-jaga lah ya. Okey, aja antara memberikan perkongsian peringatan mesin jungki dan pasti yang juga ya, mungkin rakan-rakan hidup bekerja mah bandar ada menggunakan motor raya ataupun joy berurusan mah luar dan sebagainya lah ya. Semoga dipermudahkan maklok ya. Pastinya untuk rakan-rakan ini akan berbalik pada helep untuk esok konti ketiga pertemuan kanan wiki untuk edisi hari Jumaat. Okey, Asyik FM, moinu moi, bye-bye, abon. I don't know.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Ibrah Cakun Yasi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT dapat kita bertemu kembali dalam rancangan Tazkirah dengan tajuk Kepentingan Ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, jadikanlah ajih orang hak alim ataupun berilmu, orang hak menuntut ilmu atau orang hak selalu mendengar pengajaran atau orang mencintai tiga golongan hak tersebut, dan janganlah ajih menjadi dari golongan hak kelima, iaitu dengan sebabnya ajih akan binasa. Riwayat Al-Bazar. Para pendengar hak dirahmati oleh Allah, ilmu menduduki darjah hak tinggi di sisi manusia dan juga di sisi Allah. Orang hak berilmu akan dimuliakan oleh penduduk langit dan bumi. Sebaliknya, bagi orang hak berilmu, oleh itu setiap mukmin hendak berusaha untuk mempertingkatkan kemajuan dirinya, sama ada menjadikan dirinya orang alim, berilmu untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kedua, menjadi orang hak belajar, iaitu menuntut ilmu. Ketiga, mendengar atau mengikuti majlis-majlis ilmu. Keempat, menghormati atau mencintai salah satu dari ketiga golongan di atas dengan menurut jejak langkah dia semua. Dengan adanya sifat-sifat di atas, maka kehidupan seseorang itu akan sentiasa terjamin untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan jasmani atau rohani, kerana ianya sentiasa berada dalam jagaan ilmu pengetahuan hak memimpinnya ke jalan hak betul dan memilih antara hak baik dan hak buruk. Mudah-mudahan kita mengharapkan semoga kita semua tergolong di kalangan hambanya hak berilmu, kerana ilmu ianya mampu memuliakan seseorang manusia justeru diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Semoga ilmu hak kita dapat akan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: #penyiaranjakim

Itu dia bersama Ron Kasana Hayata Unding. Satu lagu dalam dalek jahut membuat kita ke pukul 47 minit petang. Terima kasih untuk rakan suka Sita Wiki bersama-sama Ron Nemo daripada pukul 12.30 hari sampai ke pukul 4 petang ya. Dan pada musik Kak Maisa akan menemani semua sampai ke pukul 8 malam kelak dengan menggunakan dalek jakon. Untuk hari kali 15 hari bulan 10 2026 ya. Berjumpa lagi kita ada dalam segmen berantakinan untuk 2 jam hak pertama. Dan seterusnya kita akan bersama ada dalam segmen Mata Merah sampai ke pukul 2.34 pada pukul 7.30 minit malam daripada pukul 6 petang gelap. Dan seterusnya lagu-lagu tradisional akan bersama orang nombor semua order dalam segmen Kasana Seni Asyik Extra ya, untuk setengah jam terakhir daripada pukul 7.30 minit malam sampai ke pukul 8 malam. Hari Kamis kita bekerja untuk rakan-rakan kita bekerja, dan untuk nombor semua mungkin tengah beristirahat, dan nombor pastinya selamat beristirahat pada sebelah petang ya. Itu ada yang semua mungkin menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga dapat panjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Okey, dan ini keadaan hari kita untuk sebelah petang ikat dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 3.30 minit petang tadi. Dengan amaran ribut petir dan juga hujan lebat di seluruh negeri Perlis, Kedah, Debaling, Si Kuala Muda, Kubang Pasu, Padang Terap, Langkawi, Kulim, Bandar Baru, Kota Star dan Pokok Sena, Pulau Pinang di seberang Perai Selatan, seberang Perai Tengah dan seberang Perai Utara, Perak di Selama, Larut Matang, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang, Mualim dengan Kerian, Terengganu di Kemaman dan juga Dungun, Pang di Rompin, Kuantan dengan Jerantun, Negeri Sembilan di Tampin, Port Dickson, Rembau, Kuala Pilah dengan Jempol, Johor di Segamat, Sarawak di Seriki, Mukah, Kuching, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang, Serian, Sri Aman, Sabah de Perairan Sabah itu de Keningau, de Membakut, Beaufort, Sepitang, Tamunan, Kuala Penyu, Pensiangan serta Tenom, Kudat dan juga Pantai Barat Sabah, sedangkan de Telupit, de Paitan serta Kinabatangan dan juga wilayah Persekutuan Labuan ya, sampai ke pukul 6 petang kelak. Jadi itu dah kena dari kita untuk sebelah petang ke 15 Oktober 2026. Dan berhibur dengan lagu-lagu moden orang kita. Ada 18 suku kaum berhibur bersama dengan Lan Asal dengan lagu bertajuk Ana Garis Pilihan. Asyik FM, moin-moin, rentak, kanan.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势。
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Lagu yang kita diberikan oleh Mamak Rapi yang lagu bertajuk Anak-anak Kita. Satu lagu dalam Larik Temuan ya. Nampaknya kepentingan persekolahan ya untuk bangsa kita. Kepastian dengan adanya pendidikan ya, sudah semestinya kita akan mampu bersaing sebenarnya dengan masyarakat-masyarakat lain. Jadi perkara yang harus kita titik beratkan ya untuk anak-anak kita dan juga generasi kita. Dan dalam itu sebanyak 1,204 perusahaan mikro, bocian dan juga sederhana PMKS dapat manfaat daripada program sokongan industri dan perniagaan Sinar Hak Deport ya, SME Corp Malaysia setakat 30 September lepas dan kata timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Mohamad Alamin. Program Sinar adalah satu daripada usaha SME Corp Malaysia dalam membantu ya, PMKS hak terkesan usaha krisis dunia, terutamanya berikutan masalah ataupun gangguan rantaian bekalan serta peningkatan kos dan juga bahan api hak memberi kesan ke operasi perniagaan. Program ini menyediakan akses ke pembiayaan dan juga sokongan perniagaan tambahan untuk membantu PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan semua bibir bersama dengan resam band yang lagu bertajuk Tak Usah Lagi, satu lagu dalam Dalek Jakon dan dikutu oleh Kiel Yal Yal Yal dan juga bersama dengan Kiel di band Bingkisan Rindu. Asyik FM menemui rentak genen.

0: Bella! Bella! Buka pintu ni, Bella!
1: Kenapa ni, bang? Benda dah cepat mandi. Aku kena macam kena kerja. Hantu je.
0: Mana Cici yang lagi? Panggil Cici.
1: Ni, Mama. Cakap ni. Dia kena apa ni?
0: Nanti kalau ada sesiapa datang rumah, cegah abang pergi outstation, ya?
1: Yelah.
0: Okey.
1: Tapi kenapa, bang?
0: Pergi kemaskan baju abang.
2: Bang!
3: Hai, mana itu ramai?
1: Kenapa ni, Cik? Cik, kenapa ni, Cik? Malam-malam macam ni nak buat apa kat rumah saya ni? Kenapa nak cek Rahman ni, Cik? Rahman tak ada, Cik.
2: Pergi mana?
1: Suami saya pergi outstation. Kenapa ni, Cik? Kenapa dengan suami saya, Cik?
2: Dia suaminya buang.
1: Berapa je pinjam, Cik?
2: Dia pinjam RM10,000, Ma.
1: Sekarang ni?
2: Sekarang suami saya RM50,000, Ma. Nak pinjam, nanti bayar lah.
1: Tapi jangan apa-apa anak saya, Cik.
2: Buangkan punya mas, jangan punya anak.
1: Jangan, Cik. Tak nak, Cik. Cik, kami akan usahakan dapat duit RM50,000 tu, Cik.
2: Saya mau pagi-pagi sudah ada RM50,000.
1: Orang tu minta RM50,000, bang. Kenapa ni sampai macam ni, bang?
0: Rasa menyesal sangat pinjam dengan Alung.
1: Itulah, balik kali jangan buat macam ni,
0: bang. Macam mana RM10,000 boleh jadi RM50,000?
1: Duit haram, bang.
0: Manalah abang nak cari duit ni.
1: Bunga dah naik dah, bang.
0: Susah dahulu pendapatan, susah kemudian tidak berguna.
4: Katakan tidak kepada Alung. Pesanan Liman Masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Baiklah, semoga kita berdengar lagu nyanyian daripada KLD Band ya, Bingkisan Rindu. Semua institusi pendidikan bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, JPN Selangor ya, beroperasi semacam biasa esok. Dengan JPN Selangor dalam kenyataan mereka membenarkan bagaimanapun semua aktiviti luar ditangguhkan dan semua murid dahalak ke sekolah digalakkan untuk memakai pelitup muka. Dan mak bapa memang ya pasal kesihatan anak-anak dan semua dibenarkan untuk empat menghantar anak dan semua dengan memberitahu terlebih dulu ke pihak sekolah. Ya, semua institusi pendidikan bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor beroperasi ataupun buka macam biasa. Betul ya. Pastinya jaga kesihatan diri masing-masing ya, apabila kita berdepan dengan keadaan jerebu pada masa. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan semua Enral dengan lagu bertajuk Semangat Yang Hilang. Okay. Pastinya jangan menjadikan semangat kita berterbangan macam tu aja. Dapatkan balik semangat kita ya untuk menunjukkan kekuatan jati diri kita sebagai orang asli. Baik, kena diketuk lagi sekat tu. Mestika Malin yang Asyik FM menemui.

0: Panjawan 2027.
1: Memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk pembenefaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hei Amran Yutapa, hei ucapkan ribuan terima kasih kepada PMX dan juga Kerajaan Madani kerana telah pun naik Winanet program ia je melibatkan penggunaan RON 95 dan juga pada ketika ada G sebagai rakyat Malaysia dan juga pengguna bukati kalangan masyarakat di Sengoi sangat-sangat berpuasngi dengan inisiatif lebih sediakan oleh pihak Kerajaan Adi untuk membantu meringankan kos sara sinui leader dihadapi pada ketika ada dengan mong subsidi ada dapat hibah penjimatan dan juga dapat hibah mahi menikmati subsidi dan juga semua kemudahan-kemudahan Ledemong. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Itu dia terik bersama dengan Man Mary KPCY itu ya. Dan lagu Habata Moyem Babi Maksud serta lagu dalam dialek Mahmari. Okey, dan keadaan lalu lintas untuk sebelah pertengahan ada kongsikan oleh Plus Line ya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana untuk pengguna-pengguna Lebuh Raya Plus ada kemalangan di Ilit ya, di kilometer 4.7 arah utara dari Sivil ke Shah Alam serta lorong kanan terhalang denun dan traffic jam sedekian. Dan dalam pada itu pengaktifan Smart Lane di NKVE di kilometer 8.4 hingga kilometer 7.0 arah selatan dari Shah Alam ke Setia Alam, dan lorong kecemasan boleh dilalui dan kendaraan ringan digalakkan untuk menggunakan Smart Lane ya, untuk sebelah pertengahan. Juga untuk pengguna-pengguna Lebuh Raya Ilit, pengaktifan Smart Lane di kilometer 13.8 sampai kilometer 15.7 arah selatan dari Putrahaid ke Bandar Saujana Putra, lorong kecemasan yang boleh dilalui dan kena dengan gunakan Smart Lane untuk sebelah pertengahan. Itu juga pengaktifan Smart Lane di kilometer 293.5 sampai kilometer 289.5 arah selatan dari Sofil City ke Putra Mahkota, lorong kecemasan yang boleh dilalui dan kena dengan gunakan Smart Lane untuk sebelah pertengahan juga. Dan rakan-rakan kita ada di selatan tanah air, di mana pengguna-pengguna Lebuh Raya Plus ya, ada kemalangan di kilometer 16.3 arah selatan dari Senai ke Skudai, lorong kecemasan terhalang denun, namun trafik terkawal itu 18 minit hak lepas. Dia keadaan lalu lintas untuk sebelah pertengahan ya, dapat kita semua kongsikan bersama. Okay, dan pada pukul 5 petang lah, utama 5 akan dapat kita dengar dan seterusnya bersama orang semua orang tak ingin sampai ke pukul 6 petang lah. Dan kali ini last pie Rosita HFM menemui.

Itu yang bersama Ron Anum ya, dan lupa tajuk alasanmu. Kita ke pukul 5.20 minit petang. Okey, dan keadaan terkini ya berkenaan dengan indeks pencemar udara di negara kita pada petang ini. Untuk rakan-rakan ada di Petaling Jaya Selangor ya, indeks IPU kita di Petaling Jaya dah 169 untuk sebelah petang ini. Dan seterusnya untuk kawan-kawan kita ada di Ceras ya, IPU-nya dah 174. Dan dalam pada itu untuk rakan-rakan kita ada di Shah Alam 180. Dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada di ini de mana ni? Okey, de John Setia Kelang ya, ataupun de John Setia de Selangor ada 192, itu nombor paling tertinggi untuk sebelah petang Ika. Dan dalam pada itu hak tertinggi juga ada de Kelang Selangor 195 untuk sebelah petang Ika. Dan dalam pada itu untuk rakan-rakan kita ada de Mentaka Pahang itu 158, dan diikuti oleh kawan-kawan kita ada de Kuantan 135. Dan untuk yang semua ada de Pahang ataupun de Pekan ya, ada 154 untuk sebelah petang ni kan. Jadi itu adalah keadaan indeks pencemar udara. Hak dapat kamu kongsi bersama orang yang semua ya untuk sebelah petang ni kan, berkenaan dengan IPU di tempat masing-masing. Sudah semestinya berkaitan dengan jerebu. Kena pastinya jaga kesihatan diri masing-masing untuk sebelah petingkat. Kena minum banyak air. Dan kalau rasa empat sihat, empat bersihat apa semua, cepat-cepatlah kita mendapatkan bantuan ya, daripada klinik-klinik ataupun hospital-hospital yang terdekat untuk membantu kita memulihkan balik ya tenaga kita. Mungkin bagi semua ada masalah asma ataupun batuk apa semua, jadi cepat-cepatlah kita mendapatkan bantuan kesihatan. ACFM menemui terus bersama-sama dengan semua, bersama dengan Dial Perjuangan. ACFM, sudah semestinya orang tak ingin. We'll be right back.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Yalah, pasti pada.
1: Utamanya kepada ibu bapa sebagai pembimbing utama kepada anak-anak kita dan berbeza seterusnya, ketinggian pelajaran itu amat pentinglah, kerana hala tuju kita sekarang bukan setakat di kampung, malahan di peringkat kerjaya. Maksudnya kerjaya ini salah satu dapat menyumbang kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Bila kita ada jawatan penting dalam satu-satu agensi ataupun yang berkaitan di ya, yang satu-satu yang berkaitan di jabatan seluruh sekali, kita boleh membantulah masyarakat kita dalam pembangunan dalam kampung dan juga penggunaan untuk berada di contoh dalam kerajaan itu sendiri, mana kerajaan sendiri kita boleh membantu masyarakat kita dari segi pertukan kita gunakan dengan betul lah. Maksudnya pertukan itu kita gunakan betul, terutamanya dalam bidang pelajaran, pendidikan, bidang ekonomi, betul-betul dapat ke sasaran yang 100% sampai ke orang asli khususnya.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah, Perak.

juga Linda dengan lagu Bertajuk Ado dan Perbatasan, satu lagu dalam dialek Temiah menghiburkan kita semua untuk sebelah petang ikan ya, dia dalam segmen Rentak Genen dengan lagu-lagu moden orang asli. Okey, dan rang undang-undang RUU Pengangkatan Kurungan Pindaan 2026 dah petang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat Harika, antara lain ya, bertujuan untuk menurunkan had umur anong. Di mana kata Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah memikirkan RUU itu dijadualkan di bentang untuk bacaan kali kedua dan ketiga pada persidangan kali ini. Di mana katanya naskah biru had disiarkan di portal Parlimen. Cadangan pindaan itu bertujuan untuk memindah akta pengangkatan 1952 kurungan akta 257. Hak antara lain yang meminda Seksyen 2 Akta 257 Pasal Takrif Anak dengan menurunkan had umur daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Jadi RUU Pengangkatan 2026 ya, had umur anak diturunkan. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemo semua dan kita bibur bersama dengan Mentera Kuang Nolak Belacuk Merdu. Asyik FM secara asli menemani Hemo semua untuk sebelah petikan. Masa lagi di dalam segmen ya, Rentak Kinan dengan lagu-lagu moden orang kita, orang asli.

Mamai Press Catcher. Press Catcher ada nana aplikasi lebih pening harga ku lebih 400 jenis barang de. Aplikasi adik sebenarnya bibe untuk bituluhi hi pejimat masa rujimat duit. Legit, mai balik boleh mai pilih kedai ru barang leh harga bijual murah.

Itulah bersama Ron Mamak Denan dan juga Ben Sinaran ya, Mandi Mankek. Satu lagu dalam dalek semelai menghiburkan kita semua. Lagi dan setiap lagi pada pukul 6 petang sepanjang besar, kita akan balik pula ke segmen seterusnya. Kita tinggal rentak gini dan kita akan pergi pula ke segmen Mata Marah sampai ke pukul 7.30 minit malam ya. Dan sudah selesai lagu-lagu campuran akan menghibur semua dengar untuk sebelah petika selepas rentak gini. Hai, kita terus berhibur bersama dengan Biden SG dan juga bertajuk Ingat Alakah, satu lagu dalam dalek Mamri dan diikuti oleh Miralis, satu lagu dalam dalek Teman dan lagu bertajuk Ong Ada Yang Lain. Asyik FM menemui rentak ini lagu-lagu moden orang asli.

Sebuah pentas, sebuah cerita dan detik-detik yang bakal tercipta. Siaran langsung Prelude Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama dua pengacara, Akmal Nazri dan Sisi Iman. Selasa 20 Oktober 2026 pukul 2.30 petang, Dewan A, Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya, PICC. Saksikan secara langsung di RTM Click. Segalanya bermula di sini.

Itu dia bersama dengan Eliket ya, dengan lagu bertajuk Janganlah Lupakan Lumpur. Membuat kita ke pukul 6:05 petang Aisyah FM Munumoy. Masih lagi siaran Roro Asli bersama-sama Orang Nemo Semua dan Barang Masihkan ya. Bersama Orang Nemo Semua dalam segmen Mata Mariah sampai ke pukul 7:30 malam. Aisyah dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM di Negeri Sembilan, Pahang, Selangor dengan Putrajaya akan beroperasi semacam biasa esok ya. Dan menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN di tingkat negeri itu dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persatuan Putrajaya JPWPP dalam kenyataan bahasa mereka menggalakkan murid, guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP serta seluruh warga sekolah halak dengan memakai pelitup muka. Dan sebetulnya juga jabatan itu meminum mak bapak dan penjaga memang ya kesan jerebu ke kesihatan anak-anak dan benarkan untuk empat menghantar anak dia semua ke sekolah dengan meminum tahu ke pihak sekolah pasal dia semua empat dapat nak bersekolah pada hari itu. Itu di Negeri Sembilan, JPN membenahu semua aktiviti di luar bilik darjah termasuk pendidikan jasmani, aktiviti kokurikulum dan sukan, perkhemahan, kerayan, pimpunan dan aktiviti. Di Dewan Terbuka tengah dihentikan seadanya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Jadi jerebu ya semua sekolah di tingkat negeri Putrajaya termasuk Putrajaya beroperasi esok. Selain daripada Putrajaya, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Selangor buka sekolah macam biasa. Aisyah FM Munumoy, terus bersama-sama dengan semua.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

garam rom lada ataupun garam dan lada ya. Satu lagu dalam dalam semelai menghiburkan kita semua untuk sebelah pertandingan. Lepasnya apabila kita makan, sudah semestinya garam harus ada dalam masakan kita, sama ada nak masak sayur ataupun nak masak lauk ya. Lada itu sudah semestinya sampingan, menyebabkan kerasa nak tambah lagi. Tambah-tambah lagi kalau makan dengan ikan apa semua kan, nak kena colet sedikit dengan lada. Baru sedap. Pertama berkali-kali pun tak sedar kan. Jadi bila sebut pasal makan ni kan, pastinya kena hati-hati jaga-jaga kan. Dengan cara pemakanan kita semua, tamah-tamah apabila kita dah berumur ni, macam-macam penyakit nanti kita. Jadi berpada-pada lah, nak makan benda manis tu berpada-pada. Nasi pun kadang-kadang apabila berlebihan pun berbahaya juga. Ada gula juga sebenarnya nasi kah. Kita fikirkan nasi tak gula ya, nasi ada gula. Jadi itulah masa muda itu lain. Pastinya tubuh nyawa kita masih lagi sihat. Tubuh nyawa kita masih lagi molek kan. Jadi apabila dah berumur ni, hati-hati jaga-jaga dengan cara pemakanan kita. Okay, dan keadaan hari kita untuk sebelah petang ini dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 6 petang tadi dikeluarkan dengan amaran debu petir dan juga hujan lebat di negeri Perlis, Kedah, di Kubang Pasu, Padang Terap, Kota Star, Pukul Sena, Pendang, Sik, Yan dengan Baling, Perak di Selama, Larut Matang, Hulu Perak, Kerian, Manjung, Perak Tengah, Hilir Perak dan Bangan Dato, Kelantan di Tanah Merah, Jeli, Kuala Kerai, Macang dan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Pang di Jerantut, Maran, Bre, Temerloh, Bentong dan Lipis, Negeri Sembilan di Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Rembau, Seremban dan Port Dickson, Sarawak di Limbang, Mukah, Sibu, Bintulu, Sarike serta Betong dan juga Sri Aman serta Kuching, Sabah, di Kudat, Pantai Barat Sabah, di pedalaman Sabah, Senakan, di Kelupit, Paitan dan juga Labuk serta Sukut dan juga wilayah Persekutuan Labuan yang sampai ke pukul 9 malam kelak. Jadi itu dia keadaan ada kita untuk sebelah petangkah dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita harapkan dengan adanya hujan di tempat masing-masing yang dapat meredakan keadaan jerebu ya di tempat kita. Pastinya memang dah berbulan-bulan, bulan nakut kita mengalami jerebu kan, daripada sakit-sakit sampai banyak dah pada macam kan. Bangun pagi-pagi pun tukung jerebu, ya alhai. Umpama itulah, umpama macam terbakar pula kan. Dapat kita mengidu bau-bau terbakar apa semua. Jadi jaga-jaga kesihatan diri kita, pakai pelitup muka itu yang paling penting sekiranya kita ada masalah kesihatan. Kita nanti sebibur bersama dengan OTG Nolakak bertajuk Apuk Kapur Atak. Satu lagu dalam dialek Temia Ika Bersih Kemal Alang ya, bekas DJ kita, bekas DJ HFM, dan dikutuk oleh Epic Jua deh. Titip rindu buat ayah, dan juga bersama dengan Sarah Tunas Pai, Jatuh Lagi HFM. Menemui mati marah.

0: Yalah, pasti pada.
1: Bila bercakap tentang penyakit tidak berjangkit, biasanya dalam peringkat komuniti kami akan target dua benda yang utamalah, darah tinggi dan juga kencing manis. So selain daripada itu, biasanya orang ungkapkan tiga sekawan sekali dengan kolesterol. Tiga benda ni yang kita biasanya target kalau datang dengan penyakit tidak berjangkit ataupun NCD. So macam mana kita nak mengatasi ataupun menghindari diri kita daripada dapat penyakit tidak berjangkit ni? Dua benda yang utama iaitu penjagaan makanan dan juga senaman. Penjagaan makanan memanglah seperti mana yang selalu doktor cakap pun, kena kurangkan makanan yang bergula, minuman yang bergula, bergas, makan suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku ayam ataupun apa-apa daging, dan separuh tu sayur atau buah. So pemakanan kalau boleh ikut cara yang ini memang sangat-sangat bagus lah. Dan juga senaman. Okay, bila kami bagi tahu tentang senaman, dia lebih kepada senaman yang mengeluarkan peluh, yang membuatkan kita tercungap-cungap sampai jantung kita berdebar laju. Kalau yang naik turun tangga di tempat kerja tu bukanlah kira senaman.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.

Itu yang bersama-sama Sarah daripada Tunas Payah. Dan juga bertajuk Jatuh Lagi, menghiburkan kita semua di dalam segmen Mata Mareh. Lagi dah sedikit cerita daripada negara jiran kita, Indonesia. Lepas itu kita semua kan jerebu dari negara kita, boleh dikatakan berpunca daripada negara jiran kita, Indonesia, ya. Dan Ika, lepasnya tajuk berita Ika sudah sebenarnya satu hak cukup menarik sebenarnya lah. Di mana tajuk Ika memberi NHO-nya macam The Planet Marih, Langit Jingga, Dusa Jerebu. Okey, lepasnya penduduk kota The Palangkaraya, Kalimantan Tengah, The Belenggu Pemandangan Langit, ya, bertukar warna jingga ataupun orange, ya, apabila kebakaran hutan dan tanah terus terkena wilayah itu. Lapor akhbar dendun demen rakaman video demen naik di beberapa media sosial, ya, menunjukkan perakam membuka pintu rumahnya sebelum menunjukkan kawasan perumahan hak di telubungi jerebu tebal dengan langit berwarna jingga. Dan katanya tengok asapnya blok di depan nampak dilihat, jadi ada kaitkan bumi matahari nampak dilihat langsung. Dan apa nampak saya, klip video itu direkam pada pukul 11.04 pagi semalam waktu tempatan Nenhon, dan rakaman itu mencatatkan lebih 153,000, ya, tanah suka dan juga menemukan bermacam pandangan ataupun reaksi. Dimana katanya Ika dah kat dalam senor, punggungnya filter dan tak boleh nak bayangkan kalau bulan puasa dengan keadaan semacam itu. Itu kata pengguna media sosial lain. Bayangkan kalau dah langit warna jingga ataupun oreng, ya, oreng hak teruk tu lah. Di depan pun Pak Delian, itu waktu kalau dah ada negara kita pun macam Ika, apat lagi ada negara dia semua sendiri, kan? Jadi memang teruk sebenarnya. Baik, Aisyah FM menemui terus bersama-sama Rahimah semua bibur bersama Nondol Wariasi dan juga bertajuk Imbai Kita. Sayangilah hutan kita, ya, dan diikuti oleh Scorpion Humanity dan juga bersama dengan Man Herkut dan juga bertajuk Twin. Aisyah FM menemui sudah semestinya mati marah.

0: Gegah pasti pandai.
1: Baik, mesej saya sangat ringkas. Pertama, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, pastikan kita memiliki dokumen pengenalan. Bila kita dah ada, bermaksud kita ni adalah warga negara Malaysia yang sah. Dan nanti, bila kerajaan gerakkan pelbagai program, misalnya subsidi besar-besar, kemudahan kesihatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya, adanya dokumen diri kepada rakyat Malaysia akan memudahkan kerajaan menyusun dasar dan membantu. Yang kedua, bila dah ada, pastikan jaga keselamatan. Yes, dokumen itu jangan sampai hilang, jangan sampai rosak. Ya, sebab kadang-kadang kalau hilang itu dia terdedah kepada kemungkinan disalahguna. Orang curi identiti kita, orang guna untuk tujuan yang tidak baik. Jadi bila dah ada, pastikan kita jaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita dah ada dokumen, tapi kita tahu kawan-kawan kita, saudara kita, keluarga kita yang mungkin belum. Kita tolong ingatkan mereka. Sebarkan maklumat ini kepada mereka. Jadi itu pesan-pesan ringkas daripada saya, Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.

badminton ya. Beregu jantan nombor satu negara Aaron Chan dan juga Sehoik memutihkan status dia semua apabila menyingkirkan ataupun mengalahkan rakan senegara itu Aaron Tai dan juga Yap Roy King untuk mara ke suku akhir terbuka Denmark The Audience Harika. Di mana meskipun Aaron Tai dan juga Roy King yang masih lagi segar dengan kejayaan menjuarai terbuka Arctic The Finland ahad lepas, yang empat malang bekas juara dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 21-11 dalam tempoh 33 minit ya, pada aksi pusingan kedua di arena SJF Bank. Kemenangan itu melihat Aaron dan juga Wick muncul juara terbuka Denmark pada 2023 akan menentang pemenang pertembungan antara wakil Jepun Hiroki Okamura dan juga Yuhei Yamashita dan gandingan Cino Yuki Yen juga Lin Xiangyi ya, pada untuk merebut tiket ke separuh akhir esok. Itu beragu campuran profesional negara Ho Pangrun dan juga Lai Peijing mencipta kejutan apabila menyingkirkan pasangan nombor 5 dunia dari Thailand, The Chapol Pawarokron dan juga Supisara Peu Sampran ya, atau turut melangkah ke suku akhir. Itu ya pastinya, dan kita ucapkan ke Desmo ya, Aaron dan juga Oi, smash juara terbuka Arctic Pangrun dan juga Beijing juga cipta kejutan. Dua nampas dia Aaron dan juga Oi mengalahkan rakan senegara Aaron Tai dan juga Yap Rong King. Terus bersama-sama dengan Nemo Usman. Pastinya kita usulkan cukup penting ya, pada masukkan pastinya dalam pada kita usulkan juga jaga juga kesehatan nyawa kita. Aset apa semua, jangan kita paksa diri kita untuk bersukan nak berat-berat tu kan, buat hak dengar-dengar sudahlah. Jangan kita nak niru dan kawan-kawan lain, lepas niru dan kawan-kawan lain tu mungkin nyawanya sihat, tubuh nyawanya tak penyakit ya. Kita ada penyakit kan, ikut pada kemampuan kita sendiri ya, jangan kita terlalu nak sama rata dengan orang lain. Bung apa? Apabila kita nak sama rata, kita sudah semestinya keadaan kesehatan diri kita tu tak memberi kerjasama ya pada apa yang kita nak. Jadi seeloknya jaga kesehatan diri kita dulu sebelum kita mengejar ya benda-benda hal lain. Aki Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Mas Mabibur bersama dengan Mawar Bekau Ben yang bertajuk Cik Rawen Ye, satu lagu dan Black Sembelai dan lagu oleh Datuk Sainal Abidin selepas tu pelak Hijau dan seterusnya bersama dengan Mas Wan yang bertajuk Fantasi Cinta. Asyik FM menemui.

0: Iyalah, pasti pade.
1: Nama Rusti bin Mahadi, suku kaum Jakut berasal daripada kampung Nikang, Kuala Rumpin Pahang. Pihak sama sekali sebelum kita mencubakan diri dalam bidang tanaman cili ini. Tak kisah lah tanaman cili ke ataupun apa-apa bidang yang kita nak cuburi. Yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu ini memang penting. Tanpa ilmu memang kita tak akan dapat buat sesuatu dengan baik. Kita kena pergi ambil kursus. Lepas dia dapatkan maklumat melalui internet, dapatkan maklumat yang betul lah. Lepas dia kena bertanya dengan orang yang sudah ada pengalaman dalam bidang yang kita nak cuburi. Contohnya kalau tanaman cili ini, kita kena tanya orang yang dah faham, dah pernah buat, dah ada pengalaman dalam bidang tanaman cili ini. Lepas dia, pesanan keduanya, anak muda yang nak berminat nak cuburi bidang pertanian, jangan orang cakap kalau kita gagal sekali, jangan kita fikir kita sudah tak boleh buat dah. Kita kena ingat sebab ramai di luar yang boleh buat. Maknanya benayak boleh berjaya. Kita belum dapat lagi jalan yang betul untuk kejayaannya. Yang paling penting kita jangan berputus asa dan terus berusaha.

Kita seperti apa dengan lagu nyanyian daripada Mas Wan ni, lagu bertajuk Fantasi Cinta. Dan untuk kawan-kawan kita ada sekitar Desa Temuan Bukit Lanjan ya, Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk halak ke program Lestari Warisan Alam ya, sempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026. Di mana ianya anjuran Jabatan Alam Sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan dianjurkan bersama dengan rakan-rakan strategik itu kolaborasi ataupun kerjasama bersama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua dan agensi yang tak berkaitan dengan kerajaan NGO. Ianya akan dibuat pada 1 November 2025 hari Ahad bermula jam 7 pagi sampai 12 tengah hari ya, di Balai Raya Desa Temuan Kuala Lumpur. Untuk sama-sama memeriahkan program Lestari Warisan Alam yang sempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026. Cik Mano, ada antara acara-acara yang ada buat ya, pertandingan sukan rakyat, kempen ngompo iwis dan juga minyak masak terpakai, serta demonstrasi asap hitam dan juga hujan pelepasan asap kenderaan enjin diesel. Pocket Talk itu pemakanan terbuka, kesihatan pemakanan itu ceramah sedikit lah, dan juga pemeriksaan kesihatan, pertandingan warna untuk budak-budak, adanya edaran makanan dan juga minuman percuma ya, dan juga demonstrasi masakan dan juga bud-bud pameran budaya itu demonstrasi serta demonstrasi menyumpit, demonstrasi anyaman kerah temuan dan juga ada cabutan bertuah. Jadi jangan lupa yang untuk sama-sama memeriahkan program mereka pada 1 November 2025 hari Ahad di Balai Raya Desa Temuan Bukit Lanjan Kuala Lumpur dari jam 7 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari. Asyik FM Menumoy ya, terus bersama-sama Ron Hemosmo, dan jangan lupa saya balik pada pukul 7.30 minit malam ya, bersama Ron Hemosmo dalam segmen Kasana Seni Asyik Extra. Okey, dan sebelum tu kita bibur bersama dengan Cedaw Atam Sabuk Hamne, satu lagu dalam dialek Temiah dan dikutuk oleh Dimitri Rasir dan juga Musri, Demi Kamu. Asyik FM Menumoy Mati Mareh.

0: Gah, pasti padi.
1: Pantang larang suku kaum Semlai.
2: Ya, kalau kita buat kebun baru, contohlah bukan yang kita dah kira yang nombor 2, yang nombor 3 dalam semula itu tak apa. Itu biasa. Tapi kalau kita buat kebun baru, yang hutan besar dulu kita tak usik lagi. Kawasan tu tak ada orang meneroka. Jadi kita kena cari, kita boleh cari kawasan tu sebelah pagi. Petang tak boleh. Petang sangat tak boleh. Sebelah pagi hingga tengah hari. Sebab kita rasi dia, ada rasi lah. Kita panggil rasi. Kita cuci kawasan tu bersih-bersih. Daun pun tak ada situ. Apa pun tak ada. Contoh macam kita dulu nak tanam padi. Awal kita kena tanam padi. Lepas itu bolehlah kita tanam kontan lain lah. Macam sawit ke getah macam sekarang, dulu tak ada lah. Jadi kita kena cuci bersih kawasan tu. Lepas itu daun pun tak ada. Kita bersih. Lepas tu kita cocok satu lubang dalam 2 inci paras lah. Kita cocok situ, kita cari lubang yang tempat bersih lah. Tak ada, macam tak ada daun nak jatuh situ. Lepas itu kita ukur. Kita ambil kayu tu sepanjang satu depa. Satu depa tu, kita ukur ngam-ngam satu depa tu. Lepas itu kita tiup 3 kali. Kita ada baca sikit, kita tiup, kita urut. Kayu tu kita urut 3 kali. Kita tiup, kita urut 3 kali. Lepas tu kita ukur balik. Dia mesti ada. Kalau kawasan tu nak jadi tanamannya tak ada apa-apa, dia boleh 2 jari boleh panjang. Kayu tu boleh panjang. Kalau tak boleh 3 kali kita urut, kita kena tiup 7 kali. Sampai kita tengok boleh. Kalau dia tak boleh, tak boleh juga, bermakna kawasan tu tak sesuai.
3: ACFM.

Itu dah bersama dengan Strik Bukau, harapkan kita ada pada suku Kom Jahud menghiburkan kita semua ada dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Dan tugas kami saya perlu menghampiri ke penghujungnya untuk sebelah malam ini kan? Dan selepas sekarang tugas itu Ima akan bersama-sama dengan semua sampai ke pukul 12.30 malam yang melengkapkan empat adat utama, ada hak ada Asyik FM, Jakon, Temuan, Semerah dan juga Temia, mewakili 18 suku Kom orang asli yang ada Semenanjung Malaysia. Dan akan tengah kemah dengan dua lagu traditional untuk sebelah malam ini kan? Bersama dengan kumpulan Gema Kelundang, satu lagu Jakon, lagu bertajuk Nujau ya, dan diikuti oleh kumpulan Maung Bal, selepas tu kak satu lagu dalam dialek Lano hak bertajuk Ketek Hawet. Asyik FM Moinumoy Khazanah Seni Asyik Extra. Dan kami sah mengundur diri, jumpa lagi dan juga selamat beristirahat semuanya. Bye bye.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain, dari pada yang lain.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Ibra, temuan di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penunggunan dan penerimaan wahyu nyap mudah. Oleh kerana nilai Al-Quran itu amat tinggi dan nyap ada barang benda yang boleh disamakan dengan. Maka penunggunan dan penerimaan Al-Quran melalui wahyu bukanlah satu kerja atau proses yang senang. Dia yang diturunkan dan terima oleh Rasulullah dengan pelbagai cara. Antara Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Rasulullah. Dalam hal ini, Rasulullah nyap tahu sesuatu apa baginda hanya merasa wahyu itu dah berada dalam kalbu baginda. Mengenai ha, baginda menyatakan, Rohul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Hal ini boleh diwujud melalui ayat 21 surah Asyura. Malaikat Jibril menampakkan diri ha, kepada Nabi dalam bentuk rupa lelaki dan mengajarkan kepada baginda membaca sesuatu wahyu sehingga baginda tahu dan benar-benar hafal. Sedara, wahyu datang kepada baginda seperti bunyi loceng. Cara ninah nang amat berat dirasakan oleh baginda. Kadang-kadang pada kening baginda terpercik peluh wahyu turun pada musim dingin. Kadang-kadang unta baginda terpaksa berhenti dari berjalan dan terduduk kerana merasa amat berat sekiranya ketika wahyu diturunkan. Baginda sedang menunggang unta. Sebagai penulis wahyu, Zaid bin Thabit diriwayatkan mengabar, aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok ketika turun wahyu, Rasulullah nak menerima seakan-akan diserang demam nang teruk. Apabila selesai turun wahyu, baru nak baginda kembali seperti biasa. Malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi. Nyap berupa seorang lelaki tetapi dalam bentuk rupa nang asal. Hal ini terkandung dalam ayat 13 hingga 14 surah An-Najm. Nang bermaksud sesungguhnya Muhammad dah menengok pada kali nang lain, iaitu nang kedua ketika dia berada ket Sidratul Muntaha. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh 22 tahun 2 bulan 22 hari ataupun 23 tahun, iaitu 13 tahun ket Mekah dan 10 tahun ket Madinah. Oleh itu fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu'alam.
2: Hashtag Penyiaran Jati.
4: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM. Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Lain daripada yang lain, Ashik FM Moi No Moi, 10:12 gelap. Ya, terus bersama dengan kami di ruang udara Ashik FM Moi No Moi, lepas lain menemani anda walau di mana pun berada, edisi 15 Oktober 2026. Terima kasih rakan tugas bersama dengan DJ Haiza dan menemani anda daripada pukul 4 sampai ke pukul 8. Lagi ada tiba lagi rangkum menemani anda di ruang udara Ashik FM Moi No Moi, lepas lain. Selamat layak, selamat mengot, selamat petom, selamat sengat. Kepada anda mohon yang terus bersama dengan kami di ruang udara Ashik FM Moi No Moi, lepas lain, menemani anda walau di mana pun berada. Selamat menjamu selera, selamat makan gelap, selamat beristirahat. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda, selamat sampai ke destinasi anda tuju. Hati-hati, waspada, beringat selalu untuk gelap ni. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Ashik FM Moi No Moi, lepas lain, 4 jam ke udara menemani anda. Bersama dengan pilihan Ashik, lagu-lagu pilihan anda akan kami keudarakan. Seorang satu sahaja, ya. Dan juga kita akan bersama dengan Jok Healing. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Ashik FM Moi No Moi, lepas lain. Santai untuk gelap ni, menemani anda bersama dengan pilihan lagu anda. Selamat gelap, selamat malam untuk anda Muhaina, terus setia bersama dengan kami untuk edisi 15 Oktober 2026. Dan untuk hari ini kita bagi laluan juga untuk rakan-rakan kita yang jarang-jarang dapat mengelingai lagu ke udara. Jadi kita bagi rakan-rakan kita nama baru, ya. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami. Hai Oman dari Segamat, khabar nak kelingai lagu, namamu kini jadi sebutan.

0: EYE. Atai, Kabar Hadai Perak, kami nak keningai lagu kerana rindu ini, nyanyian dari Shuib dan juga Seha Freedom. Moma dari Lancang, Kabar Hadai nak keningai lagu Gelabah dari Variasi. Acai dari KKB, Kabar Hadai nak keningai lagu Rela Tila. Dan Akil pula dari Gombak, Kabar Hadai nak keningai lagu dari Kumpulan Satria, Perlukah Aku Menanti. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain memandu anda walau di mana pun berada. Dan teman berteman bersama dengan pilihan Asyik, Asyik FM. Mohon nombor lain daripada yang lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.

0: masuk-masuk katanya dah kena benci. Lagu. Perlukah aku menanti, Satria? Yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM. Moinu, moinu, moinu, moinu, lain. Minta dari Akil di Gombak. Jadi semak gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengot, selamat petom, selamat sengat. Selamat mengot, selamat klaim pada anda, Mohena. Terus tip selamat dengan kami, selamat layak. Di ruang udara Asyik FM, moinu, moinu, moinu, moinu, lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Kita dah tunaikan 5 permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Akan kita ke udara ke sementara kelak. Selamat menjamu selera, selamat making kelak, selamat mandu juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Hati-hati, bawa sepadu, beringat selalu semasa memandu. Ingat orang tersayang menyayangi anda. Dari frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 1051 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur menemani anda. Bersama dengan Asyik FM Mono Moy dari pihak lain, anda juga boleh mengelilingi kami melalui saluran Astro 875, MyFreeView 706 atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Cari kat situ radio bersama dengan Radio Asyik FM. Tunaikan permintaan yang seterusnya daripada rakan pendengar kita, Liz dari Batu Pahat. Katanya, alamak, agak kelam-kelam, tak nampak matanya, jerebu ya. Khabar untuk sahabat tersayang, terutamanya Ayong Kimchi. Katanya lagu Kai Baha bangkit semula. Betul lah kan, dah jatuh bangkit semula, jangan dibiarkan jatuh terus. Okey, Amy dari Temerloh, khabar nak kelingan lagu sayang selamanya ke Belandama. Cik Ajoy dari Sepang, khabar nak kelingan lagu Kiara Hanya Padamu. Ari dari Jasin, khabar nak kelingan lagu Luka Seribu Rindu Fotograf. Rafael dari Melimau Melaka juga, Sejuta Maaf dari Acik. Okey, apa pun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Teman-teman bersama dengan Nima di sini menemani anda. Hanya di Asyik FM, nombor lepas lain bersama dengan pilihan Asyik.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

itu. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

ke penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. I should get from one to more.

Pagi terus bersama teman-teman bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oh, nombor lepas lain kembali lagi bersama dengan anda dalam permintaan lagu pilihan Asyik. Jadi anda boleh sertakan nama anda, dari mana dan tajuk lagu anda. Untuk kita keudarakan di Ruang Udara Asyik FM. Moi numoi lari pelan lain. Selamat gelap, selamat malam, selamat layang, selamat mengat, selamat tom. Selamat malam untuk anda semua dan terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi numoi lari pelan lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Okey, Nani Nanuel. Nyo batin. Resni Mat. Nang sabah, Genen. Khusus di Keluang. Esok hari terakhirnya ya. Sabah nak kelingan lagu Cinta Pantai Merdeka. Akan kita tunaikan sepantai kelak. Pak Su Adam nak kelingan lagu Wali Band. Yang... Mama Rozi dari nak bagi tahu daripada mana Mega ke mana dengan lagu Mega pasti. Hentam dari Camera Highlands ke mana nak kelingan lagu Rindiani Slam. Jebat Malam ke mana nak kelingan lagu Cinta Bandar Tasik Selatan. Jangan gelak. Tak baik gelakkan orang. Apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin umul ada pihak lain. Potas, selamat malam. Sihat-sihat selalu hendaknya. Apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain. Kepada yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Berhati-hati, waspada, beringat selalu. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Dan pastikan mengikut hal laju yang telah ditetapkan. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Terus setia bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lain. Lain daripada yang lain, memandu anda. Walau di mana pun berada dalam pilihan asyik.

Itu tadi permintaan dari hantam dari Cameron Highland kepada nak kelingan lagu Rindi ya ni. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nomor Lepan Live menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Lima di sini menemani anda. Jadi selamat beristirahat pada rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, sedang makan malam. Selamat makan malam, selamat berjamu selera. Yang sedang menjalankan tugas, nyak dilupakan juga, selamat menjalankan tugas. Sama lah gitu yo. Apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nombor Lepan Live menemani anda walau di mana pun berada. Dan masih teman berteman bersama dengan Iman di sini menemani anda. Okey, kita tunaikan permintaan Pak Tam Jolobu. Hilang dah kok. Lagunya Hotel California. Kata nak lagu Om Poteh. Okey, Denny dari Temerlo, Pahang. Kata nak kelingan lagu Sony Sony dari petikan filem Mohabbatan. Syah dari mana tadi Syah? Kapan nak kelingan lagu Iramaku, you kiss? DVM Production dari Sungai Petani, Kedah. Kata nak kelingan lagu yang bertajuk Kembalikan Kenangan. Azura dari tak bagi tahu dari mana juga. Lagu pertama kali Syah. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nombor Lain.

lain di pada yang lain. Asyik FM Mono Moy lain di pada yang lain menemani anda walau di mana pun berada. Lebih kurang lagi 15 lagi permintaan lagu yang akan kita tunaikan untuk anda gelap nin. Nah, kalau ikutkan masa anda habis dah, dah cukup dah kan. Tapi tak apalah, kita bagi peluang untuk anda ya. Kita habiskan lagu nang telah kita ambil ni. Okey, selamat gelap. Batin Zainal dari Kampung Kecau, Ulu Langat. Tak sihat selalu orang Ulu Langat dah. Khabar nak kelingan lagu lama ha. Kau ada. Kita pasang lagu Harapan Menanti boleh ya. Okey, Kaila Balkis, khabar nak kelingan lagu Zikir Kasih. Mana Panji? Khabar nak kena lagu Bujang Mana? Dali, khabar nak kena lagu Pek Sanggup? Ni Dali juga, Dali daripada Raub. Khabar nak kena lagu Joget Kapal Terbang? Okey, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM.

0: Lain daripada lain, Asyik FM masih lagi bersama dengan lagu-lagu pilihan anda yang nak kita habiskan untuk gelap ni. Okey, selamat gelap, selamat malam pada anda dan bangun je bersama dengan kami dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada dan teman berteman bersama dengan Imaris menemani anda. Terima kasih kerana meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih juga kerana meminjamkan waktu anda. Itu yang paling penting sekali. Hari kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor lepas lain 10.30 minit gelap. Suhaimi, khabar nak kelingan lagu Bila Jauh Dari Mata, Point Blank. Tony dari Sarawak kata nak kelingan lagu Ekspedisi, lagu apa-apa je, okay. Joe Wing, khabar nak kelingan lagu May, Jemu. Leonardo nak kelingan lagu Gersang, Sunyi. Dan Suhaizi Senun dari Terengganu, khabar nak kelingan lagu Teguh dari Search. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor lepas lain. Hai, kebun Jesari. Selamat malam. Selamat malam juga. No Nazri, Muhammad Gamat. Terima kasih kepada anda, Mohaina, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor lepas lain. Hai, Abang Wan. Selamat malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Oh, nombor lepas daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

0: Itu dia Teguh. Yang diminta oleh rakan pendengar kita, Suhaizi Senun dari Terengganu. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, Moin Nombor Lepas Lain. Kita dah habis dah sebenarnya permintaan lagu ya. Kita tunaikan dah lagu-lagu yang yang berbaki lagi ni. Okey, Rianti. Khabar nak kelingan lagu Dua Jiwa Satu Hati, betul? Okey, Syira Coki-Coki kata nak kelingan lagu Sting, Usah Dengar Kata Orang. Acik, khabar nak kelingan lagu Thomas, Merayu. Arjun, kelingan lagu Tentang Perasaanku. Dan Anak Beranak Rock. Kelingan lagu Sejoli. Itu je nah lagu nang kita tunaikan untuk gelap ni. Terima kasih kepada anda yang menyertai kami bersama dengan lagu pilihan anda. Lepas kita bersama dengan Jok Healing bersama kami Asyik FM Monomoy daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik FM Monomoy.

0: sepanjang yang terakhir menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepian lain 11.20 minit gelam menemani anda. Macam biasalah pukul 12 lah kita akan bersama dengan rakan penyiar, rakan setugas bersama dengan Salah FM. Sini hujan nak uya ke? Saya pun tak tahu kat luar hujan ke tidak ke. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepian lain kita. Habiskan lagu-lagu kita untuk gelam ni. Habis rang sama malam. Ya, akak kau untuk malam ni, dek. Bulu binatang apalah yang dia pakai ni. Ni serigala. Okey, bersama dengan Joe Healing Asyik FM Monomoy. Lepas yang lain.
1: Malam. Lebih in. Dengan muzik yang menenangkan. Inilah. Joe Healing. Hanya di Asyik FM Monomoy.

kita berhibur bersama dengan Afi Utopia. Maafkan aku. Jom, khabar sebelum tidur tu kita minta maaf. Maafkan orang sekeliling kita. Kita

0: bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lebih lah. Ya, Win. Nah, kat sebut ni. Win. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lebih lah. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih kerana meminjamkan jari-jemari anda. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Dan terima kasih juga kerana meminjamkan waktu anda. Itu yang paling mahal. Jadi bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lain daripada yang lain. Menemani anda bersama dengan Jok Healing untuk Gelap Nin. Jadi apapun teruskan kesian anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin nombor lain daripada yang lain. Sampai ke pukul 12 ni kelak. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami setiap hari dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. 16 jam ke udara dalam 4 dialek. Temuan pemaja aku dan semai menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM Mono Moy. Lain daripada yang lain.
1: Your Healing layak deh. Mono Moy Asyik FM.
0: Jadi kita berhibur bersama dengan Sweet Chow. Kau guriskan perasaan. Kadang-kadang orang kata biar pedih hati terhiris. Dah terluka apakan daya. Terimalah hakikatnya. Dan mungkin bukan jodoh kita.

Ria Sahar juga aja tugasku menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lady Bell Line dari PC 89.3 MHz 91.1 MHz 91.1 MHz 102.5 1051 MHz 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda mohon dan terus setiap bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM dan terima kasih kerana temankan Imam 4 jam ke udara menemani anda dari pukul 8 sampai saat ini. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan Imam manusia biasa kan terbabas juga. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada Imam. Semoga pemimpin anda indah. Imam mengundurkan diri dulu, jangan ditanya ke mana Imam pergi. Jangan lupa untuk temankan Imam esok tengah hari pukul 12 hingga pukul 4 petang menemani anda. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM One More Depan Lain. Selamat layak juga. Kita jumpa lagi esok tengah hari. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM One More Depan Lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan lepas ni bersama dengan rakan dan penyiar, rakan setugas bersama Salam FM akan mengambil alih tugas. Jadi izinkan Asyik FM untuk mengundurkan diri dulu. Izinkan Ima untuk mengundurkan diri dulu. Semoga bermimpi yang indah-indah. Ima sayang dan semua bye-bye. Dengar-dengar radio, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Selamat malam.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati dan semestinya kita harapkan juga berada dalam keadaan persekitaran yang membina dalam rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Setelah 2 minggu saya tidak ke udara, pada malam ini alhamdulillah kembali menemani anda dalam segmen Salam Santai 12:30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Untuk hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, 5 Jamadil Awal 1448 Hijri juga bersamaan dengan 16 Oktober 2026. InsyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah malam nanti, kita dengarkan rancangan Mencari Yang Halal. Ulangannya pada malam ini berkenaan dengan tajuk Halal atau Hanya Nampak Halal. Dan untuk waktu ini, kita dengarkan dahulu Hari Ini Dalam Sejarah berarakan citrawarna Malaysia pertama. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.

0: Menteri Pelancongan Malaysia.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermutu.

bay. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Masa untuk semua.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi rancangan Mencari Yang Halal. Malam ini kita nak bawakan sebuah topik, halal atau hanya nampak halal. Itu dia. Dalam dunia kita hari ini kan, apa yang kita nampak di mata itu tak semestinya perkara hakikat yang sebenar. Ada juga premis, kita bercakap tentang soal halal ketika ini, premis makanan yang dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat ada ayat 1,000 dinar, 4 kol dan sebagainya. Ada pekerja yang manis bertudung, berkopiah. Malah ada juga premis makanan yang menggunakan nama-nama Islam. Namun, adakah itu sudah cukup untuk menjamin status halalnya? Jadi pada malam ini kita bawakan seorang panel, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan dari bahagian pengurusan halal JAKIM sendiri, untuk kita mengupas tentang isu halal atau hanya nampak halal. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat?
2: Sihat sangat, alhamdulillah.
1: Terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama-sama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita nak bawakan topik yang kita rasa dekat dengan kita, mesti kita rasa teruja kan.
2: Tajuk tu pun menarik tu.
1: Ya, halal atau hanya nampak halal lah. Ni untuk kita lah yang malas nak cari. Dah nampak macam halal-halal je lah. Jadi kita nak tanyalah kepada Ustaz. Ustaz, boleh kita mulakan?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Baik, insyaAllah sebagai pembuka bicaranya pada malam ini, semakin banyak kedai ataupun

0: produk yang menggunakan image ataupun istilah Islam dalam pemasarannya. Jadi sejauh mana kehalalannya pandangan Ustaz? Silakan. Okay.
1: Baik, alhamdulillah. Pertama sekali syukur malam ni kita bual bicaralah tajuk yang agak kritikal sebenarnya pada saya, sebab dia dekat dengan kita semualah. Kita pergi mana-mana kita akan nampak kedai makan ataupun produk-produk yang ada imejnya, ada penyalahgunaannya mungkin lah. Jadi kalau kita tengok soalan tadi tu, sejauh mana perkara ni dibenarkan dari sudut syariah kan? Kalau kita tengok sekali, yang jelasnya Islam tak melarangkan lah mana-mana penggunaan tulisan Arab, ayat Al-Quran, kaligrafi. Contohnya digunakan nama Barakah, kan? Perniagaan ataupun kedai makan Barakah. Nampak Islam? Kedai makan sunnah, kedai makan amanah contohlah, ataupun apa-apa sajalah bahasa Arab ke, tak menghalang. Kerana mungkin ataupun dalam bentuk elemen seni bina Islam, dia buat gambar masjid, gambar Kaabah, ataupun rekaan-rekaan yang mungkin nampak macam Islamik lah. Dari segi satu sudutnya, perkataan tu sih mungkin ada makna yang baik dan ada kemuliaan di situ. Tapi persoalan yang besar kita nak bincang malam ni adalah tentang niat dan kesannya kepada pengguna. Sebab kalau mungkin gambar, mungkin lambang, sebab kita jumpa hari ni lambang contoh 786 ataupun lambang gambar bulan dan bintang, sampai tahap kadang-kadang mengelirukan. Orang ingat, oh ni lambang Islam, dia ada 786 ni, mungkin kedai ni kedai halal. Ataupun tulisan dekat dinding dia ada ayat Al-Quran, tiga kul, ada surah Al-Kahfi kan, ataupun apa ayat, apa ayat 1000 dinar, ataupun dia boleh dia letak semua kedai dia tu warnanya warna hijau. Nampak Islamik lah.
0: Nampak begitu Islamik meyakinkan lah.
1: Jadi persoalan ni, kenapa dia buat begitu? Peniaga ni mungkin ada setengah tu memang dia letak atas tujuan hiasan, ataupun memang dia nak mengelirukan. Kalau dia nak mengelirukan, contohnya dia letak ayat Quran, dia bukan Islam, dia pun bukannya ada ambil sijil halal, tapi dia tahu dengan letak ayat Quran orang Islam datang, orang Islam tengok. Ataupun dia pakai kopiah, mungkin kalau dia pakai topi tu orang tak nampak sangat dia ni Islam lah, tapi sebabkan dia pakai kopiah. Ataupun kedai makan dia tu dilabelkan pula dengan produk Muslim, Chinese Muslim kan, dibuat oleh peniaga ataupun Cina Muslim lah contoh begitu, ataupun Indian Muslim dan sebagainya. Jadi tujuannya mungkin tak jujur, nak mengelirukan ataupun nak ada unsur-unsur penipuan lah. Kalau kita yakin itu nampak ada unsur-unsur penipuan, Allah kata dalam Quran, Allah ingatkan kita dalam surah Al-Mutaffifin ayat pertama, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang melakukan penipuan dalam timbangan dan sukatan. Walaupun dalam ayat Quran ni kan, ayat disebut dia kata penipuan pada timbangan dan sukatan, tapi yang kita nak fokus adalah pada penipuan. Dan memang dalam tujuan perniagaan, muamalat ni, ramai je yang pengguna ataupun pengguna-pengguna rasa tertipu oleh peniaga lah sendiri. Dan Rasulullah pun pesan dengan kita, barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Man ghashana falaysa minna. Jadi janganlah kita ni mudah-mudah nak menipu orang untuk keuntungan kita sendirilah kan. Walaupun hadis ni pendek, hadis yang kita kata barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Rasulullah pun tak ngaku umat bagi orang-orang yang menipu, dengan tujuan nak mengelirukan lah, nak memperdayakan orang lain. Dan kalau dalam undang-undang Malaysia sini, kita ada Akta Perihal Dagangan 2011, Akta 730 kan, surah apa, perintah perihal dagangan takrif halal. Seseorang tidak boleh membuat apa-apa representasi atau gambaran yang boleh menyebabkan pengguna mempercayai satu makanan itu halal, sedangkan hakikatnya tidak memenuhi kehendak hukum syarak. Jadi kalaulah ada satu-satu produk ataupun permis ataupun perniagaan menyerupai macam halal, nampak macam dia ni halal, tapi hakikatnya dia hanya apa kita kata pameran. Ya, tak sebenarnya lah, kulit sajalah. Yang itu boleh diambil tindakan lah di peringkat undang-undang. Dan hari ini memang dengan gambar, dengan perkataan, banyak lagi lah kaedah-kaedah supaya nak nampak halal kan. Contoh kita jumpa sunnah kafe ataupun restoran Madinah. Tapi tidak ada kaitan dengan siapa-siapa. Kan, ada saya jumpa kedai gunakan nama tempat-tempat Arab. Contoh kan, Damsik Food Empire. Nampak Arab ni tu, mesti ni halal ni kan.
0: Mesti kita rasa halal kan, Ustaz?
1: Ataupun Kuwait Food contohlah. Kan?
0: Kuwait Food.
1: Tak kisahlah apa pun, tapi nampak macam ni. Ataupun Barakah Kitchen. itu semua kita dalam, ialah kita mungkin rasa macam ini halal kot, mesti halal. Hakikatnya nama Islam bukan saja halal. Nama Islam ke, nama Arab ke, kaligrafi ke, bukanlah lambang ataupun pengesahan pada sijilan halal. Dan gambar Kaabah tu pun belum tentu buktinya halal kan. Mungkin itu sekadar hiasan. Tapi ialah sebagai kita manusia, kita kena hati-hati. Kita sebagai pengguna, kita kena yakin dengan apa yang JAKIM tetapkan. Kalau dia halal, halal lah. Kalau tak halal, kita kena hati-hatilah. Kita kena semak sendiri kan. Mungkin kalau kita boleh tengok jugalah dari sudut sebagai akhlak usahawan Muslim lah. Bila kita cerita tentang imej yang kita letakkan, kita pamerkan tadi ni, bawa je nama syarikat, kita bawa nama agama juga sebenarnya. Kalau kita letak contoh tadi nama Barakah lah, nama Muslim lah kan, kita gunakan simbol Islam dalam pemasaran, kita nakkan keuntungan. Tapi sebenarnya tanggungjawab kita lebih besar lah. Tanggungjawab kita untuk nak jaga kepercayaan manusia ataupun masyarakat ni, supaya dia tak rasa ditipu. Dan peniaga yang jujur, amanah, akan bersama dengan para nabi kan sepatutnya. Sebab tu Rasulullah kata peniaga yang jujur dan amanah akan bersama dengan nabi-nabi dan orang-orang yang benar di kalangan para syuhada. Ini hadis Rasulullah. Jadi kalau kita main-main, menipu dalam peniaga, Rasulullah tak mengaku umat, kita nak duduk dalam syurga pun susah dengan nabi-nabi. Jadi saya nak nasihatlah juga kepada pengguna, pertama jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar yang ada, lambang. Apatah lagi kalau contoh dalam, mungkin kita terbiasa dengar ataupun nampak mana-mana kedai yang ada lambang 786. Kalau kita tanya dengan peniaga, apa maksud 786? Macam-macam tafsiran. Ada yang kata ni Bismillah, ni Allah Akbar, ni Alhamdulillah. Pernah jumpa? DJ pernah jumpa?
0: Tu saya pelik, saya tak pernah.
1: Tak pernah jumpa
0: 786.
1: Lepas ni mungkin lebih peka tengok kemana-mana kedai.
0: Apa maksudnya Ustaz?
1: Saya pun tak tahu. Allah Alam. Sebab mungkin dari sudut faktor penomboran lah, ataupun dipanggil wafak, ataupun ada kaedah haraf kan, huruf, mungkin dalam sudut ramalan. Tapi hakikat sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dengan nombor tidak memberikan mudarat dan manfaat lah. Jadi bila dengan kononnya dengan letak 786 tu, mungkin memberikan keuntungan ataupun ditampalkan azimat. Tangkal-tangkal yang mungkin hanya kertas putih saja, tapi tulisan contohnya La ilaha illallah tu disusun dalam bentuk yang simetri lah, geometri lah, ataupun bentuk-bentuk kan, ada rekaan dan sebagainya. Saya pernah tanya beberapa kedai, especially kedai makan lah Melayu, kenapa kak letak tampal ni? Saya tak tahu, ustaz saya suruh. Saya tanya dia, kenapa ustaz suruh letak sini? Saya letak aja ustaz. Adakah dia letak tu saja-saja, ataupun dia pastikan ada pendinding pengganggu supaya orang tak kacau,
0: ada
1: ataupun
0: maksud lain
1: pelaris
0: kan, mungkin selain dari menampal saja-saja, pasti ada maksud
1: itu, ada sebab. Jadi saya cadangkan dia, kalau boleh lebih baik tak perlulah, sebab kita bagi tahu keputusan fatwa, kesalahan dalam management, so kalau boleh ditanggalkan. Jadi nak beri kesedaran kepada pengguna, kesedaran kepada peniaga pun kena tahu juga. Bukan saja tampal dengan niat, oh ni pelaris ataupun pendatangkan rezeki. Mungkin ada orang datang, dia kata dia tampal ayat 1,000 dinar dengan tujuan rezeki datang. Ada yang meniaga, dia pasang ayat Quran. Sepanjang-panjang hari dia pasang ayat Quran. Mungkin satu sudut dia nak dengar ayat Quran tu, okey lah, bagus. Memberikan kebaikan kepada pengguna yang datang nak makan pun dengan ayat Quran. Tapi adakah itu satu kaedah nak menunjukkan itu halal? Ataupun nak menarik pelanggan supaya tak nampak dia ni macam halal sebab dia buka Al-Quran sepanjang
0: kali. Untuk apa? Menutup.
1: Ya, menutup dan nak mengelirukan. So kita kena berhati-hatilah. Untuk peringkat awal ni, kita berkongsi lebih kepada pengenalan supaya masyarakat hati-hati dan kena ada etika dalam perniagaan.
0: Baik Ustaz, kita bercakap tentang strategi pemasaran. Kalau penggunaan reka bentuk ataupun seni bina Islam itu dibenarkan, okey, bagus. Ada kedai yang menggunakannya, tak ada masalah. Tetapi bagaimana pula kalau ada premis yang menggunakannya sebagai salah satu alat eksploitasi dalam sentimen agama? Bagaimana?
1: Saya sebut tadi, dibenarkan dari sudut kita mungkin seni bina lah, kreativiti, mungkin nak nampakkan keunikan, menggunakan elemen agama tu, satu perkara yang mungkin dibenarkan lah. Tapi yang kita lihat ramai hari ini, dia eksploitasi lah tadi kan, dia salah gunakan, dia mengelirukan pengguna. Kalau lah contoh, mungkin dengan dia buat macam tu, nampak ada kaligrafi Arabnya, dengan seni bina Arabnya, nampak suasana dalam kedai makan tu pun nampak ala-ala Arab kan, pakai dulang contohlah. ataupun duduk bukan dekat atas meja dah, duduk kat lantai, pakai ada kursi, nampak macam di negara Arab. Mungkin ada yang dah lama tak pergi umrah haji kan, dia dah teringin, dia rasa macam kedai-kedai Arab kat sana, dia rindu. Jadi dia pergi dari dekat Malaysia, dia tengok ada satu kedai Arab, contohlah makanan-makanan Arab, seni benarnya ada, wangian-wangiannya pun nampak
0: lebih kurang
1: wangi kan. Jadi itu pelbagai cara lah untuk nak menarik pelanggan. Hakikat sebenarnya tak ada halal. Tapi kaedah-kaedah pemasaran tadi ni kan, dengan pasal Al-Qurannya, pakaian pekerjanya, ataupun memang yang berniaga ni memang dijemput daripada Arab kan, memang cakap Arab apa semua. Kalau tujuan dia memang untuk pemasaran dan ada unsur-unsur penipuan, yang itu kena hati-hati, sebab pengguna akan di, apa, peniaga akan dipersoalkanlah apa niat sebenar dia. Dan peniaga yang jujur, amanah ni, dia kena sesungguhnya kena, kalau lagi baiklah dia dah ada kaedah ataupun memang peniaga tu sasaran dia adalah kepada pengguna Islam, pelanggan Islam, sebaiknya dia ambil lah halal. Dan kalaulah ada ketidakpatuhan dalam apa persijilan, maka dia kena akurlah. Sebab kadang-kadang kita pun faham seni bina yang dibuat tadi ni memang semata-mata untuk nak mengelirukan. Saya nak sebut banyaklah nama-nama syarikat-syarikat ni kan.
0: Yang kita pun dapat tengok sendiri hari-hari kehidupan kita lalu di kawasan sekitar kedai kan.
1: Kalau saya bayangkan beginilah, mungkin tuan-tuan pun ada yang sekitar Lembah Kelang ni kan, yang pernah jalan di sekitar Lembah Kelang. Saya nak bagi satu tempat yang mungkin ada yang pernah pergi ataupun tak pernah pergi. Sesekali sekali cuba lalu di Kuala Lumpur, Jalan Bukit Bintang, Jalan Alor. Di situ ada kebanyakannya, kalau hujung minggu memang meriah lah, sebab situ ada banyak macam pasar malam dan ada kedai-kedai yang berniaga. Ada kedai yang bukan Islam yang memang berniaga makanan seafood, makanan yang tidak halal lah. Ada araknya, ada alkoholnya kat situ, memang kawasan yang meriah. Ada juga di tengah-tengah tu beberapa kedai Muslim, kedai-kedai orang Islam kita, yang memang ada ambil sijil halal. Ada satu dua yang ambil sijil halal dan ada logo halal, dan dia akan pasang besar-besar tu dekat tengah-tengah jalan, supaya yang datang lalu tu nampak dia ada buka kedai seafood dan sebagainya. Kebanyakannya tak ada sijil halal. Jadi apa dia buat, dia pasanglah signboard tu yang ada tulis Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masya Allah, itu saya kira satu jalan pintas.
1: Dia letaklah Allah Muhammad.
0: Masya Allah.
1: Dia pasanglah ayat Al-Quran sekuat-kuatnya. Ataupun dia pakaikan semua pekerja dia dengan pakaian Islamik. Ada kopiahnya, yang perempuan pakai tudungnya kan. Hakikat sebenarnya kadang-kadang tak halal pun. Dan kita paling bimbang adalah percampuran antara makanan halal dan makanan tidak halal di kedai yang sama. Contoh, dia beli makanan tidak halal di sepanjang jalan, sebab yang ramai berniaga situ kebanyakannya bukan Islam. Kemudian dia duduk makan dekat meja yang ada tulis sijil halal, ataupun meja orang yang makan bersama-sama dengan orang Islam. Dan saya nak tegur juga kepada pengguna lah, saya lihat pengalaman saya sendiri di Jalan Alor tu, kebanyakannya kita orang Islam yang tak peka pun. Kita masuk kedai bukan Islam yang memang ada ada araknya, ada kedai-kedai lain yang duduk makan dan tak ada sijil halal pun, dia duduk makan. Kadang kita tegur, nak tegur pun kita rasa bersalah kan, sebab dah duduk makan bertudung, berkopiah. Yang kedai yang ada halal ni ada juga lah yang bukan Islam pun datang. It's okay lah, pada saya tak ada masalah. Tapi yang saya nak tegur ni, mungkin ada dua keadaan. Satu, yang memang bukan kedai orang Islam, yang memang tak ada sijil halal, tak ada lambang Allah Muhammad, bismillah pun tak ada, memang ada logo arak apa semua tapi duduk ramai. Yang sebahagian lagi memang ada logo bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim, ada Allah Akbar, tapi tak ada sijil halal. Yang itu pun ramai juga.
0: Ramai juga.
1: Yalah, mungkin pilihan tekak masing-masing kan. Dia dah biasa dikata makanan sini sedap, yang sana tak sedap. Dia sebenarnya bukan isu sedap. Isu dia keyakinan kita, apa yang kita masuk dalam badan kita, menjadi darah daging kita, itu yang akan dilihatlah. So, kita mencari yang halal dan berkah.
0: Masya Allah. Baik, itu dia, halal atau hanya nampak halal. Jika kita perhatikan hari-hari ataupun hujung minggu kita jalan-jalan di tempat yang menjadi tumpuan ramai orang, ramai pengguna menganggap makanan itu halal hanya kerana ramai orang beli dan juga kelihatan Islamik seperti yang Ustaz sebut tadi. Ada dengan frame tulisan Allahu Akbar, Allah Muhammad, ya, bacaan Bismillah itu. Jadi kenapa orang kita ni mudah terpedaya dengan kata situasi seperti itu, dan terus saja mereka tanpa berfikir panjang, kenapa persepsi ini mudah berlaku, Ustaz?
1: Okey, tadi kita dah pernah bincang sebelum ni berkaitan dengan fakta, persepsi dan fitnah kan. Cuma malam ni mungkin saya nak kemaskan sedikit supaya kita faham kenapa persepsi ni mudah terbentuk dalam masyarakat. Mungkin faktor kita dah terlalu banyak tengok iklan-iklan, posting-posting, konten di media sosial yang akhirnya melekat dalam minda kita, ni halal.
0: Mm-mm.
1: Ni apa, makanan yang boleh dimakan, mungkin peniaga dia Islam, ataupun kita di apa, dibayangi ataupun dipamerkan imej Islam bagi peniaga tu sendiri ataupun pekerja tu sendiri. Jadi kita rasa macam okey lah, kita boleh pergi, kita try kan, menjadi tumpuan. Faktor mungkin sebab FOMO hari tu lah kita bincang kan, fear of missing out. Bila orang ramai pergi, kita pun nak pergi, kita nak try, nak rasa, kita kata apa, nakkan suasana.
0: Nakkan suasana, jaw.
1: Nakkan suasana je dia kata kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi dalam psikologi dia kata apa, mungkin kenali sebagai halo effect lah. Kesan halo, kita nak, kita tengok satu-satu ciri positif dan kita cenderung anggap semua tu baik. Kita rasa macam oh ni okey kot, baik kot, tapi sebenarnya ada agenda di sebaliknya lah kan. Dan halal ni kita tak boleh guna persepsi lah, kita kena guna fakta. Sebab tu kan, bila kita nak buat keputusan dalam hidup kita ni, Islam ajar kita gunakan ilmu, bukan sangkaan. Bukan kita sangka-sangka betul lah ni, tak, kita gunakan ilmu kita, kita kena bijak, kita kena tahu. Sebab tu malam ni kita buat program penerangan mencari yang halal ini, kita nak bagi ilmu lah. Kita nak masyarakat faham dengan ilmu, jangan menggunakan sangkaan, persepsi, rasa-rasa, tak boleh. Allah kata dalam Quran kan, surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik bawa berita, maka selidiklah terlebih dahulu. Sama ada dia bawa berita tu yang positif, kena selidik, yang negatif pun kena selidik. Jangan tiba-tiba terus percaya. Dan kita kena konsep tabayun, semak dulu, perhatikan dulu betul ke tidak. Nak masuk kedai, nak beli barang, belik-belik. Dah belik, belum jangan percaya terus. Semak dulu, buka portal halal betul ke tidak. Sebab kuasa di tangan kita. Tak semua benda kita perlu apa, kita perlu orang lain beritahu dan kena cakap. Kita kena semak, kita ada kuasa sendiri. Duit kita sendiri kan, duit kita sendiri, kita yang kena apa, ada kuasa lah. Jadi kalau logo halal ni, dia bukannya sekadar logo biasa. Lambang dia mungkin kecil. Kalau dekat produk kecil tu, size dia mungkin 5 sen, 10 sen. Kalau produk besar, mungkin logo dia besar. Ada orang dia bila tampal dekat pasaraya, kat kedai tu, dia letak besar-besar supaya orang nampak halal kan. Jadi logo ni dia ada proses yang panjang dan ketat lah. Dia kena audit bahan mentah, kena semak pembekal, kena periksa pula dapur. Baru-baru ni kita pergi pemantauan, ada satu permis makanan, kita gantung sijil halal dia. Kenapa? Sebab dekat dapur dia ada najis tikus. Yakin buat kerja, bukan yakin tak buat kerja kan. Dan bila kita semak, kita gantung, maknanya dia tak boleh pakai logo halal tu untuk sementara. Sehinggalah dia kemas, bersihkan, dan kita puas hati, kita datang, kita pantau, memang dah tak ada. Dan kita tengok juga rekod pest control dia. Maknanya dari segi kawalan makhluk perosak ni, dia ambil tindakan yang serius. Dan dia tahulah kesan kalau sijil tu digantung, maknanya perniagaan dia akan terjejas. Orang akan jadi rasa tak selesa. Itu belum lagi diviralkan. Katalah ada yang nakal sikit kan, bila dapat tahu Jakim gantung satu-satu permis ataupun perniagaan, dia pergi viral pula.
0: Dia kata kena, kena sebar kan, kena bagi tahu ni.
1: Jadi benda tu akan menjejaskan. So sebaiknya kena hati-hati supaya tak sampai tahap begitu. Dan Jakim buat kerja, dia periksa dapur, premis, dia pergi tengok juga ada tak pencemaran silang, cross contamination, peralatan ni bersih ke tidak. Ada juga kadang-kadang kami pergi pemantauan kan, potong tempat, potong apa, sayur-sayur ataupun potong buah-buah, ikan gitu, dah kotor sangat, hitam dah. Jadi kita tegur, boleh tak tukar, cari yang lain kan. Kalau kita tak tegur, dia akan pakailah bertahun-tahun.
0: Pakai lagi selagi tak rosak.
1: Selagi tak rosak kan. Tapi hakikatnya kat situ lah, macam-macam bakteria, virus kan, mungkin kadang-kadang dia bersihkan pun lebih kurang. Dan baru-baru ni juga kita pernah pergi ke satu rumah sembelihan ayam. Kita tengok dari segi kaedah pembersihan. Biasa kalau kita pergi pemantauan, masa ayam tengah proses, kita nampak lah ayam tu digantung dan disembelih. Kita tak nampak waktu dia kemas macam mana. Maksudnya dalam mesin-mesin tu ada tak bulu-bulu ke, darah ke apa kan. bila kita pergi dalam keadaan ayam tu dah tidak di apa proses ketika itu, kita lihat macam mana dia bersihkan mesin-mesin ni tadi yang gantung apa semua tu kan, stunning dan sebagainya. Rupanya dia tembak pakai air siram-siram gitu je, dia tak bersihkan sepenuhnya, bulu-bulu masih melekat kan. Jadi kat situ mengundanglah perosak-perosak lain ni, contoh tikus lah, lalat dan sebagainya, dan kita tegur. Itu pun boleh sampai tahap sijil halal tu tadi boleh digantung untuk pastikan dia buat pembersihan sepenuhnya lah. Jadi nak ceritanya, kadang-kadang selain daripada kaedah-kaedah ni, kita kena yakin lah jakim ambil tindakan sepenuhnya, nak pastikan apa yang masuk dalam badan, apa yang digunakan oleh pengguna betul-betul halal. Dan yang tak mohon sijil halal tapi berpura-pura macam halal, tunggulah kesan dia. Takut-takut kalau ada peringkat undang-undang, kita ada akta, mungkin jakim di peringkat penguasaan ataupun di peringkat KPDN untuk ambil tindakan. So kena hati-hati, pengguna kena yakin, insyaAllah.
0: Kena bertanggungjawab lah yang meniaga tu pun.
1: Betul.
0: Jadi saya sebagai pengguna nak tanyalah kepada Ustaz. Saya kira kita semua nak jadi pengguna yang cakna, yang nak membeli, nak menggunakan produk yang saya kira halal lah, semestinya bagus, baik untuk digunakan, dimakan. Tetapi bagaimana kita sebagai pengguna nak membezakan antara produk yang halal dengan produk yang hanya menggunakan gimmick pemasaran? Silakan.
1: Okey, pertama saya nak beritahu, masyarakat kita memang mudah terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan visual, gambar yang depan mata yang kita nampak kan. Dalam bahasa Arab disebut ainul yakin, pandangan mata yang mungkin meyakinkan kita lah. Hari ini kita hidup dalam budaya media sosial, apa yang cantik kita percaya. Kita lebih percaya bungkusan daripada kandungan. Kita nampak yang kat luar tu cantik, dibungkus, yang dalam tak tahu apa lagi kan. Boleh jadi macam itulah. Dan yang pertama tadi, kita terlalu percaya dengan visual lah. Yang kedua, masyarakat kita ni kurang pengetahuan dalam berkaitan dengan isu halal, makanan dan sebagainya. Nak sangka kalau halal tu makna tak ada babi lah, tak ada arak lah kan.
0: Semata itu.
1: So dia bukan itu saja. Dia banyak lagi kaedah ataupun nak menentukan halal ataupun tidak halal. Hakikatnya persediaan halal tu jauh lebih luas lah. Ia melibatkan keseluruhan rantaian pengeluaran. Maknanya kalau kalau dia kata apa, daripada ladang terus ke pinggan, daripada itu semua rantaian-rantaian tu perlu dijaga kaedahnya. Daripada ladang, kilang, dapur, semua tu kita tengok, sehinggalah makanan sampai kepada pengguna lah. Yang ketiga, masyarakat kita mudah percaya kepada jenama Islamik lah kan, jenama yang kita rasa macam ini menarik untuk diketahui, kena tengok, kena ikut. Kita mudah, kita malas nak semak kan. Lagi-lagi kalau jenama Islamik, contoh nama kedai tadi Arab, pekerja pakai kopiah, dalam kedai pasang nasyid pula.
0: Image dah ada.
1: Dia tak pasang lagu-lagu yang ni, lagu Islamik, nasyid, mesti halal kot. Tak juga kan. Hakikatnya tak semua tu boleh jadikan bahan bukti lah. So kena diukur bukan dengan pakaian tapi dengan pematuhan hukum syarak. Yang keempat, masyarakat kita malas sebenarnya, malas nak semak, malas nak tengok telefon kan. Kita sibuk tengok benda-benda yang yang mungkin kita percaya, tapi kita susah nak cari status halal. So kita ambil masa sekejap lah, kita rajin-rajin, dan kita mudah percaya. Lagi-lagi kalau yang share tu influencer, ada followers yang ramai kan. Satu konten dia post hari ni 5-6 minit viral.
0: Betul
1: kan?
0: Sold out.
1: Kita pula ambil peluang untuk join kan. Join. Kita pun ceritalah pengalaman kita macam-macam. Dan yang paling kita risau adalah salah faham kepada institusi agama tu sendirilah, jakim dan sebagainya. Jadi kalau kita tanya, nak bezakan, macam mana pengguna nak bezakan? Pertama, jangan tertipu dengan bungkusan lah. Kita tengok ada gambar ke, ada tulisan Arab ke, stop dulu, jangan terus percaya. Dan jangan letak satu ayat, ini mesti halal tak. Kan, kalau kita nampak ada logo halal, tu pasti halal lah, logo halal jakim lah kan. Sedangkan semua tu hanya elemen pemasaran. Dia just nak buat duit lah, senang cerita kan. Nak buat duit, nak buat untung. Sebab pasal kalau di Malaysia ni, pengguna ramai adalah Islam, Muslim kan. Jadi dengan letakkan gambar-gambar, mungkin peniaga dia bukan Islam. Kita pernah ada mie, gambar masjid, gambar kubah kan, mie kuning dan sebagainya. Ataupun Islamik kan, yang mungkin nampak macam ataupun yang letak terus hijrah, nama Muslim Choice, Muslim family, apa friendly. Itu semua yang kita kata ayat-ayat, elemen-elemen pemasaran lah yang nak nampakkan keuntungan. Dan yang kedua, kalau boleh kita sebagai pengguna, kita kena yakin lah sijil halal Malaysia SPHM ni ada logo halal, confirm halal lah kan? Kita yakin kat situ. Sebab dia dah, saya dah sebut tadi, persijilan halal ni bukan senang-senang nak dapat. Kalau senang, ramai orang nak ambil. Susah, jadi dia ada proses dia. Sampai kadang-kadang ada pengguna, dia kata susah lah nak dapat sijil halal. Kalau senang, semua orang boleh ambil dan semua orang boleh permainkan kan? Sebab dia susah, sebab kita nak jaga betul-betul. Bukan setakat jaga ada apa, DNA ke, ada alkohol ke tak. Dia ada banyak proses dia. So kena
0: banyak kriteria.
1: Banyak kriteria. Jadi kita dah jaga, dah dapat tu, kena jaga betul-betul. Saya sebut tadi lah, kita pernah gantung. Kalau dia tak bersih, kalau letak makanan dekat atas lantai, mungkin menyebabkan kesan-kesan lain, kesihatan dan sebagainya lah. Yang ketiga, kalau boleh saya minta kepada pengguna untuk buat semakan rasmi lah, check dekat halal portal halal kita. Yang keempat, jangan mudah keliru lah dengan istilah-istilah pemasaran saya sebut tadi lah. Ini kan ada no pork, no lard. Pork free, alcohol free. Kenapa dia letak perkara-perkara itu semua? Mungkin itu kaedah pemasaran, tarik orang. Oh, okay. Contoh macam tadi saya sebut lah, di apa, Bukit Bintang. Banyak tu kan, Muslim friendly, no pork, no lard, alkohol. Tapi peniaga belakang ada alkohol sebenarnya kan. Tujuan dia apa? Tak lain tak bukan, memang untuk mengelirukan, nak pemasaran,
0: menarik pelanggan,
1: menarik pelanggan. Dan kena hati-hatilah sebagai pengguna. Betul. Itu saya pesan saya lah kepada masyarakat.
0: Baik, kita ni sebagai pengguna kena ada ilmu lah. Bukan sangka-sangka je halal mesti halal. Itu tak bolehlah macam tu kan, Ustaz?
1: Betul.
0: Baik, seterusnya kita nak tanyakan juga mengenai kita nak korek lah sebenarnya mengenai dengan Muslim friendly, Muslim choice dan selebih-lebihnya lagi tu sedang dalamnya. Tapi sementu selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika, Ustaz, dan kita akan kembali lagi selepas ini mencari yang halal, halal atau hanya nampak halal. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
4: 89.3 di Jerantut Pahang,
5: Negeri Sembilan 95.6,
6: Johor 95.6,
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kembali lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi rancangan Mencari Yang Halal, halal atau hanya nampak halal. Bertemankan seorang panel jemputan kita bawakan istimewa dari bahagian pengurusan Halal Jakim, Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan. Ustaz?
4: Ya, alhamdulillah.
3: Boleh kita teruskan?
4: InsyaAllah.
3: Baik, kita nak terus tanyakan Ustaz berkenaan dengan istilah seperti Muslim friendly ataupun Muslim choice. Banyak kita dapat tengok hari ini di pasaran ataupun ada juga kedai ataupun premis makanan mempamerkan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Jadi saya nak tanya, adakah istilah ini mempunyai nilai dari sudut pensijilan halal ataupun sekadar strategi pemasaran semata-mata? Silakan. Okay.
4: Ini isu yang paling banyak mengelirukan masyarakat hari inilah. Istilah-istilah Muslim friendly, Muslim choice, mesra Muslim, kan, ataupun pork free, no pork no lard, alcohol free, ini semua bukanlah pensijilan halal Malaysia SPSM. So jangan letak kita yakin oh ini Muslim friendly halal, tak, belum tentu lagi. Dan tak semestinya Muslim friendly itu tak halal. Mungkin ada logo halal, halal lah. Tapi kalau dia menggunakan istilah ni, saya nampak lebih kepada strategi pemasaran, kan. Dan dia boleh menarik ramai pelanggan, especially yang mungkin malas nak fikir. Dan dia tengok Muslim friendly, tak fikir pasal halal, tak nak semak dekat portal. So dia terus, sebab memang dia tahu dah pemasaran memang ada jenis yang pelanggan kita ni malas lah nak semak, kan. Jadi dia kata masuk lebih kurang je. Jadi kalau kita tengok ada premis yang contohlah kita sebut istilah Muslim friendly ni, maksud dia apa? Dari segi tafsiran mereka sendiri, mungkin dia kata pekerjanya beragama Islam. Muslim friendly mungkin pekerja dia pelayan, tukang masak ni mungkin Islam. Ataupun mungkin dia tak menjual daging babi. Ataupun mungkin menyediakan ruang solat. Sebab dia kata nak Muslim friendly, mungkin selesa bagi orang Islam datang kalau ada kedai ataupun ada hotel, kan. Dia kata Muslim friendly, maksudnya mungkin kalau dalam bilik hotel tu ada arah kiblatnya, kemudian tak boleh bawa binatang-binatang yang tidak halal, mungkin cak anjing dengan babi lah contoh.
3: Sensitif bagi umat lah. Islam.
4: Ataupun dia tak ada alkohol, mungkin. Tapi hakikatnya dia tak ambil sejarah lah, dia cuma begitu Muslim friendly. Ataupun dia hanya menyediakan makanan laut saja, tak ada daging-daging. Ataupun mungkin, yalah tadi saya sebut tak ada makanan, tak ada minuman alkohol dan sebagainya. Tapi semua tu belum bukti promise tu ada melalui proses persijilan halal. So kita kena hati-hati. Apa beza pula Muslim friendly dengan persijilan halal? Kita kena faham, beza sangat besar. Persijilan halal Malaysia bukan tengok pada menu lah. Kita datang, kita tak tengok pada menu saja. Kita tengok keseluruhan. Bahan mentahnya kita semak. Daripada proses dia dapatkan daripada pembekal, sampailah ke dapur, sampailah dia jadi bahan makanan, kita semak semua. Dan kita akan pergi check invoice dia, betul ke dia beli dengan pembekal ni. Kita semak juga apa yang didaftarkan. Kemudian cara, kalau contoh ayam tu diambil daripada apa sumber rumah sembelihan yang macam mana? Adakah sijil halal ni masih aktif ataupun tidak? Ataupun dia ni memang ambil daripada kedai-kedai lain, dia sembelih sendiri ataupun kedai-kedai. Contoh kadang-kadang ada juga setengah-setengah permis, dia berhutang dengan rumah sembelihan yang dia dapatkan pembekal ayam contoh. Jadi dia tak boleh nak bayar, dia ambil dengan company lain. Company tu pula tak ada halal. Dia tak, ataupun dia ambil itu halal tapi tak dimaklumkan pun, kita akan adakan tidak kurang lah. Kemudian ramuan dia bagaimana, simpanan pula, kalau contoh ada stok barang-barang dia tu, dia simpan macam mana, cara susunan dia, label dia, semua kita akan semak. Dia bercampur ke tidak dengan halal ataupun tidak halal, kan. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah pasaraya ataupun Permis ni dia berkongsi satu storage room yang sama kan, satu tempat store yang sama. Jadi kita tengoklah, pastikan dia tak boleh bercampur. Kalau dia melibatkan pengangkutan, dia nak hantar satu produk barang dia tu menggunakan kaedah pengangkutan, pengangkutan tu lori tu bercampur ke tidak? Kalau dia yang ini ada halal, tumpang sekali yang tidak halal pun tak dibenarkan. Sampai tahap begitu,
3: sampai Jakim. Tahap begitu.
4: Ya, yeah, Jakim semak dan siasat lah. Dari segi dokumentasi dia pula, pekerja dia ni ada ambil suntikan anti-typhoid ataupun tidak, kalau dia makanan lah. Kemudian dari segi lesen perniagaan dia, lesen PBT, kita semak juga jawatan kuasa halal dalaman, pegawai halal itu sendiri ada latihan ke tidak, belajar kursus ke tidak dan sebagainya. Dan bagaimana kawalan dalaman dari segi latihan pekerja ataupun audit dalaman dia sendirilah. So kita semak kat situ. Jadi dia bukan mudah-mudah kita nak bagi halal. Tapi ada orang dia ambil kesempatan, dia kata letak Muslim friendly, halal lah tu.
3: Betul, Muslim mesti ramai orang datang nanti.
4: Orang halal tu kan. Dan kita pula mudah terpercaya. Dia letak logo Bismillahirrahmanirrahim, dia letak apa, nama-nama Arab. Dia bukan sekadar logo lah. Kita kena betul-betul yakin dan kena bezakan. Dan kita kena faham lah. Macam saya pernah sebut kan, sebelum ni kita nampak apa, imam ataupun kita nampak lelaki pakai jubah, pakai serban, kita terus anggap wah itu imam lah tu, ustaz lah tu kan. Hakikatnya dia mungkin baru pertama kali pakai baju,
3: dia nak try,
4: nak try kan. Kita pun imam terus jadi imam lah kat depan. Kita pun duduk belakang dia. Hakikatnya dia baca Fatihah pun salah. Dia baca doa pun salah. Jadi kita jangan tengok pada bungkusan luaran. Baik, kita tengok pada dalaman dia lah.
3: Saya kira perkongsian dari Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Halal Jakim pada malam ini, membuka mata kita sebagai pengguna. Jangan hanya tertipu dengan label Muslim friendly ataupun Muslim choice semata-mata, tetapi semak dengan lebih mendalam lagi, adakah benar-benar halal. Baik Ustaz, seterusnya dari sudut akhlak seorang peniaga pula, macam mana sampai tegarnya seorang usahawan menggunakan nama ataupun simbol Islam semata-mata mata-mata untuk mempromosikan produk saja?
4: Ada setengah usahawan dia dia tak fikir tentang barakah ataupun sudut halal haram lah, keuntungan yang dia dapat. Mungkin dia rasa lagi banyak dia dapat duit, lagi lagi untung lah, lagi besar kan,
3: lagi bagus,
4: lagi bagus. Jadi halal haram ni letak tepi lah, nanti taubat pun tak apa kan. Ataupun dia rasa ni halal dah, cuma tak berkah. Takkanlah tak halal, orang tu dah bayar kan. Tapi ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur ketidakpastian kat situ. Jadi kita boleh kata dari sudutnya peniaga kena amanah, usahawan Muslim kena amanah. Walaupun dia apa, sebagai seorang usahawan ni dia jual produk, mungkin produk tu simple je, kecil je, tapi amanah kepada agama tu sangat penting lah kan. Dan mungkin kalau dia memang dah guna nama tu dah lama, saya pernah jumpa ada satu kedai makan, alasannya saya dah guna nama ni dah lama, kita tak boleh nak ubah. Okay, fine, kita tak tak ada masalah, tapi pastikan apa yang dibawa dengan nama tu betul-betul halal dan diyakinilah. Janganlah nanti tiba-tiba kita dapat aduan nama je tapi chef kat belakang tu bukan Islam, ataupun gunakan bahan-bahan ramuan yang bukan halal lah. Jadi sebagai kita kata pesanan jugalah dari sudut akhlak kepada usahawan-usahawan ni kan, perniagaan ni dalam Islam satu ibadah. Kita bukan perniagaan ni macam semata-mata nak cari keuntungan, kita nak beribadah kepada Allah dan dia ada amanah dia. Kita tengok Rasulullah pun, budaya ataupun Rasulullah tu sendiri pun berniaga kan, dia sangat menjaga adab dan akhlak dia lah. So dengan kejujuran dan amanah dia, sehingga kan dia gelar sebagai Al-Amin, yang sangat apa, dipercayai di sekitar Mekah hari tu kan, ketika itu. Jadi kalau kita tengok Allah kata dalam Quran, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka. Maksudnya antara diminkum, kita redha satu sama lain lah. Jadi kalau kita tengok ayat ni, dia menunjukkan keuntungan yang diberkati mestilah datang daripada urusan yang jujur, telus dan tak mengelirukan. Kalau orang tu dia rasa dia tertipu, dia dah beli, dah bayar, baru tahu oh rupanya makanan ni tak halal, ataupun dah makan rupanya kat tempat ni permis ni ada ada percampuran yang tidak halal, untung tu tak penting lah, yang penting adalah keberkatan. Jadi kalau dia dapat untung tapi tak berkat pun, Masya Allah kan. Rasulullah pun kita tengok usahawan yang terbaik, Al-Amin, peniaga yang jujur. Kita ambil lah tauladan daripada Rasulullah SAW itu. Dan saya kira usahawan-usahawan yang hebat adalah usahawan-usahawan yang mengikutkan, jadikan Rasulullah itu sebagai tauladan, yang jujur, amanah. Dan janganlah kita rasa kita nak jadi jutawan, kita nak jadi ahli perniagaan yang terkenal, tetapi kita tinggalkan apa kita punya akhlak kita lah. Kalau kita faham juga dari segi ada juga usahawan-usahawan yang saya jumpa lah, dia bawakan imej agama yang sangat hebat, sangat tinggi, janggutnya panjang, jubahnya, sebab itu kaedah menarik pelanggan. Sebab hari ni ramai orang niaga, usahawan, dia image, branding kan, dia personal branding dia. Jadi dia rasa peniaga ni bagus, peniaga ni bawa, dia pakai jubah, nama pun nama-nama Arab kan. Kalau tak pun dia letaklah nama negara-negara Arab, ataupun contohnya dia kata apa, Pakistan lah, nama saya jumpa ada Palestin lah, macam-macam lah kan. Tapi itu kaedah strategi lah pemasaran, yang sebenarnya kadang-kadang nampak tidak beradab dan tidak berakhlak. Dia buat macam-macam ni. Kalau kita tengok ada yang dia rasa macam sepatutnya perniagaan ni ada strategi dia, kena ada digital marketing kan. Dia buat macam-macam kaedah supaya orang datang. Ada yang apa, buat konten hebat-hebat supaya FYP. Tapi kesan dia tak berkat lah. Sebab dia tak apa, memberikan yang terbaik kepada pengguna, dan akhirnya mengelirukan, dan saya boleh kata menipu lah. Sebab tu saya pesan juga kepada usahawan, amanah lah kepada Allah. Yang pertama, amanah kepada Allah, amanah juga kepada pelanggan, amanah kepada agama, dan amanah juga kepada undang-undang. Kita ada undang-undang, dia kena ikut, dan amanah juga kepada masyarakat. Masyarakat ni yang memberikan, yang bayar makanan, yang memajukan syarikat tu, dia kena amanah lah. Jangan buat masyarakat rasa tertipu, jangan buat agama rasa tertipu, pelanggan tertipu, akhirnya kita hanyut dalam dosa-dosa lah.
3: Betul. Saya kira kalau ada peniaga yang melakukan apa tu, orang kata mempromosikan produk yang tidak halal itu, mereka juga tidak akan bertahan lama apabila perkara ini terbongkar.
4: Betul. Betul. Kalau kita, saya bagi contoh macam ni lah kan. Kita pergi, contoh kita pergi hospital, kita nampak ada seorang lelaki, dia pakai baju warna putih macam doktor. Dia pakai jubah putih, pakai macam apa, baju putih doktor tu, dia lalu depan kita. Agak-agak apa persepsi kita? Apa yang kita rasa dalam otak kita?
3: Doktor lah.
4: Mungkin doktor kot. Kita pun panggil dia doktor. Rupa-rupanya dia bukan doktor lah kan. Mungkin dia orang lain. Dan kalau lah kata dia bukan doktor, kita nak dengar ke cakap dia? Kita tak dengar. Tapi disebabkan dia pakai macam tu, kita pun yakin, oh dia bercakap. Hakikatnya bila orang beritahu, eh itu bukan doktor, itu cleaner, dia nampak benda tu, dia tolong bawakan,
3: dia tolong,
4: dia tolong pakaikan. Contohlah. Jadi kita mudah percaya macam tu, dan kena semak dululah. Kena pastikan apa yang kita nampak itu betul-betul hakikat sebenarnya.
3: Baik Ustaz, seterusnya nak tanyalah. Kita, antara kita ni mungkin ada yang dah pun terbeli, terguna, terpakai, dan kalau kita berasa tertipu, apa tindakan yang wajar terhadap dakwaan halal yang mengelirukan?
4: Ini ada beberapa, ada beberapa tindakan lah saya boleh cadangkan. Tapi sebelum tu lah, kita semak balik berapa kali dah kita tertipu. Mungkin sepanjang hidup kita ni, kita tertipu dengan peniaga ni dah berapa kali. Contohnya mungkin kita beli barang, saya pernah sebut sebelum ni, kita beli barang di marketplace media sosial kan. Hakikatnya benda tu tak ada pun logo halal, tapi sebabkan kita beli, kita rasa ada manfaat, ada kesihatan, ubat dan sebagainya kan. Dan lagi banyak kita tertipu tu, mungkin kita akan rasa lebih sedar lah. Tapi ada orang dia tak rasa dia tertipu. Ada orang dia rasa macam memang itu kot cara perniagaan, memang itu strategi perniagaan. Jadi dia pun terus terpedaya kan. Kalau kita tengok ada yang buat live kat TikTok, ada yang buat upload kat Facebook, viralkan kat WhatsApp dan sebagainya, tapi kita percaya bulat-bulat kan. Dan bila kita faham, dah rasa kita ni tertipu dengan tindakan-tindakan tu, kita kena, pertama sekali, jangan terus jadi hakim lah. Kita semak dulu. Kadang-kadang satu gambar tu, jangan buat kesimpulan. Kalau ada video tu, kita sabar dulu, dan kita tak teruskan keluarkan hukuman kan. Dan mungkin sama ada, kita kena tanya balik, mungkin gambar ni gambar lama, video-video lama, video yang dipotong, ada salah faham ataupun tidak kan. Itu dari segi apa yang ada depan mata lah. Bila berlaku perkara tu, jangan panik, jangan panik. Dan kita kena selalu katalah, mungkin ini syak je kot kan, ragu-ragu kita kan. So kita terus, jangan terus buat kesimpulan, kita sabar dulu, jangan terus viralkan Dan yang kedua mungkin kita semak. Ni saya sebut banyak kali ni. DJ pun dah bosan dah dengar.
3: Tapi itulah semak, hakikatnya.
4: Kena semak. Sebab manusia ni kalau kita cakap banyak kali mungkin melekat dekat otak kan. Tapi itulah kaedahnya, sebab saya kata kuasa di tangan kita. Nak tak nak memang kita kena semak. Tak semua kita boleh hidang depan mata yang kita boleh suap saja. Jadi kena semak dahulu produk. Nak semak kat mana ustaz? Semak dekat Portal Halal Jakim. Semaklah, sebut, letaklah nama syarikat tu. Kan, mungkin kita kalau contoh ada logo halal situ, ada nombor rujukan, kita masukkan nombor rujukan dia kan. Kalau memang tak ada logo langsung, mungkin kita semak. Kalau tak ada logo tu, kemungkinan memang tak halal.
3: Memang tak halal lah.
4: Senang kan?
3: Kan, pendekatan yang senang kan?
4: Senang. Tapi yelah, mungkin hari ini kita malas lah. Kita rasa macam baik kita baca komen, kita tengok orang lain punya review kan. Dia malas nak buka portal halal tu. Dan yang ketiga, mungkin kita boleh kumpulkan fakta-fakta lah. Kalau contoh kita ni dah tertipu, kita nak ambil tindakan, kita kumpul resit tadi tu. Resit yang kita beli tu macam mana, gambar dia macam mana, ada tak nama syarikat penjual peniaga tadi, tarikh kita beli, lokasi dia dekat mana. Maklumat-maklumat yang berkaitan. Jangan kita cakap saya dah kena tipu dah. Saya beli ni sebab ada orang bagi tahu benda ni bagus kan. Tak boleh lah. Mak kuasa nak ambil tindakan pun susah. Sebab mak kuasa dia nak tengok bukti betul ke tidak, apa yang problem dia, kat mana. Jadi kalaulah kita ada keraguan, sebab ada orang hari ni dia lebih mudah ambil jalan tengah, viralkan.
3: Itu lebih cepat.
4: Kononnya mungkin dengan viral, Pak Kuasa akan ambil tindakan lebih laju. Wallahualam, saya tak boleh nak kata. Tapi kita bimbang, takut-takut dia hanya memperbesar-besarkan ataupun tak berlaku. Tapi yalah, sangka baiknya mungkin memang dia dah tertipu. Jadi dia kena jelaskanlah keadaan tu dan kena ambil tindakan perkuasaan kalau betul-betul perkara tu berlaku. Dan saya kata sendiri, yang keempat, mungkin laporkan kepada pihak berkuasa lah. Kita ada JAKIM, kita ada Majlis Agama, kita ada KPDN dan Jabatan Agama Islam Negeri. So semua ada tindak, ada pegawai-pegawai penguasa yang akan datang semak. Contoh kan, kalau kita tengok bulan puasa lah, bulan puasa ni banyak yang ambil kesempatan dia letak bufet Ramadan. Tak ada sejarah halal.
3: Tapi kalau namanya bufet Ramadan, mesti kita ingat halal kan?
4: Masa buka puasa. Jadi pengguna ni rasa tertipu lah. Dia kata, eh, kita dah duduk makan, boleh ada bufet Ramadan. Kemudian dia buat aduan daripada JAKIM. Kita pun datang pada bulan puasa tu juga. Tengah-tengah hari kita pun lapar ni kan. Kita pun puasa. Jadi kita pun siasat, kita tengok memang betul ada apa tempat
3: dispenser.
4: Untuk
3: refill,
4: dispenser air arak tu. Dan dalam tu penuh dengan botol-botol arak yang mahal-mahal, yang memang satu botol tu 200, 500, 1000 pun ada. Yang macam-macam jenis jenama, kita pun tak pernah tahu kan, dalam freezer, dalam dia punya chiller air dan semua. Bila kita soal siasat, memang tak ada logo sejarah, tak ada sejarah halal dan mengelirukan. Pertama sekali kesalahan tu tentang bufet Ramadan tu lah.
3: Sewenang-wenangnya digunakan.
4: Ambil kesempatan sempena bulan Ramadan. Dan kita rampas dan kita compound lah, ambil tindakan. Maknanya dekat situ pengguna boleh ada kuasa untuk mengadu. Kalau dah rasa tertipu, cepat-cepat mengadu, kita ambil tindakan. Peniaga tu boleh dikompaun sampai RM10,000. Kalau bergantung kepada beberapa orang pengusaha lah. Kalau dia ada 2-3 orang, semua kena.
3: Semua kena.
4: Jadi nak tak nak, benda ni akan diambil tindakan sampailah dia sedar, oh rupanya tak boleh. So apa yang berlaku, kami pada bulan Ramadan terpaksa angkut berkotak-kotak arak untuk dirampas. Kita tak boleh buat apalah arak tu kan. Cuma dia jadi bahan bukti lah di mahkamah. Dan kalau dia nak, dia kena apa, selesaikan bayaran kalau kena compound dan sebagainya. Dan kalau perintah mahkamah untuk dipulangkan, dipulangkan lah. Kalau tak ada, kita lupuskan lah. Tapi begitulah kaedah, maksudnya pengguna ada kuasa. Kalau dia rasa dia tertipu, kalau dia rasa dia tak setuju dengan kaedah tu, dia boleh ambil tindakan. Boleh buat aduan lah kepada JAKIM.
3: Baik, kita sebagai pengguna ada hak dan juga ada kuasa untuk laporkan ke saluran aduan yang betul. Baik ustaz, sebagai penutup, nampaknya kita dah pun hampir sahaja mengakhiri bual bicara kita mencari halal, halal atau hanya nampak halal. Malam ini mungkin boleh ustaz kongsikan panduan yang boleh diamalkan oleh kita sama-sama supaya kita ni tak mudah terpedaya dengan tawaran produk yang hanya nampak halal. Silakan ustaz.
4: Tajuk kita pun menarik, halal atau hanya nampak halal. Kenapa kita pilih tajuk ni? Mungkin sebab saya kira memang ramai orang terpedaya dengan hanya nampak halal.
3: Betul. Semata-mata kerana hanya nampak halal, kita pun beli.
4: Jadi mungkin sebagai pengguna yang bijak dan kena lebih bijak adalah kita kena, saya boleh kongsikan 3S lah. 3S untuk kita amalkan bersama semua pengguna Muslim ataupun pengguna bukan Islam, tapi yang memang nak cari yang halal kan, kena bijak. Pertama, 3S yang pertama, S yang pertama adalah semak. Ustaz kata semak lagi.
3: Semak.
4: Yang mendengar pun kata, tadi dah dengar semak ni, semak lagi. Tapi itulah hakikatnya.
3: Yeah.
4: Sebagai pengguna yang bijak, yang kita tak nak terpedaya dengan yang hanya nampak halal, kita kena semak. Prinsip pertama, jangan beli kerana sangkaan. Belilah kerana semakkan. Jangan kita sangka-sangka je, semak dulu. So nak semak kat mana Ustaz? Kita semak lah dekat portal halal. Dan hari ni ramai orang buat keputusan, dia semak, dia tengok apa? Dia tengok cantik ke tak cantik label je, kotak dia, packing dia, nama dia kan. Lagi-lagi kalau benda tu viral dekat media sosial, dekat TikTok, influencer, ada yang share, ada tulisan Arab. Kita ni kadang-kadang orang Melayu kita ni mudah terpengaruh dengan tulisan kaligrafi Arab. Kadang-kadang tak ada makna pun nama orang, tapi sebab kita nampak tulisan tu Arab ni, Islamik ni, mungkin ayat Quran ni kan, doa dan sebagainya. Tapi tak, kadang-kadang dia mungkin tulis itu, tapi contoh dia tulis tandas, tapi tulis dalam bahasa Arab. Bukan tandas, tulis dalam tulisan Jawi, kaligrafi. Tapi cantik lah khat dia. Tapi hanya tulis tandas. Kita macam, oh ini mesti Islamik dan sebagainya lah. Ataupun mungkin gambar-gambar Kaabah dan sebagainya lah, komen netizen. Sedangkan Islam tak ajar kita buat keputusan macam tu lah. Kita kena ada ilmu, saya dah sebut dah tadi. So kena semak. Budaya tabayun, budaya semak ni kena ada. Yang kedua, S yang kedua, saring. Prinsip ni kita kena gunalah. Jangan telan semua yang kita lihat, saring dulu. Hari ni media sosial penuh dengan pelbagai dakwaan. Ada yang benar, ada yang separuh benar, ada yang langsung tak benar kan. Kerana gambar, kerana orang cakap ni halal, jangan percayalah kan. Influencer kata, saya dah tanya dah pekerja, semua Muslim dia cakap macam tu.
3: Saya dah cuba, anda gila lagi.
4: Sebab mungkin dia dibayar oleh peniaga, mungkin dia ada share dekat situ. So dengan ramai orang datang, dia dapat keuntungan. Sebab ramai hari ni kan review-review foodie-foodie yang memang ambil kesempatan buat review dan sebagainya. Jadi kita pun ikut. Walaupun dia kata, dia tulis itu ada no pork no lard, Muslim friendly. Saya dah sebut tadi, pekerja Muslim tak semestinya dia halal.
3: Tak so, menjamin
4: kena, tak menjamin, kena saring dahulu maklumat. Barulah buat keputusan. Yang ketiga, S, seba. Seba. Tadi pertama, semak, saring, seba. Nak sebarkan apa? Sebarkan ilmu lah. Malam ni kita sebarkan. Saya tengah sebarkan ilmu. Kita bukan nak ajak orang buat sangkaan-sangkaan. Kita nak ajak orang untuk yakin dan kongsikan maklumat yang benar. Kalau kita tak yakin, kita jangan kongsi. Jangan tekan share apa-apa pun kan. Lebih baik kita, maklumat tu berhenti dekat kita.
3: Betul.
4: Kalau kita rasa benda tu betul, baru kita sebarkan. Dan saya sebut juga, Rasulullah kata apa, kafa bil mar'i kaziban ayuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap berbohong, berdusta, kalau dia cerita apa semua yang dia dengar. Dia dengar hari ni, dia share. Dia tak semak, dia tak saring, dia terus share. Itu tak betul lah. So sebelum kita nak share, tengok dulu betul ke tidak, adakah kita sedang bawa satu amanah ataupun kita saja nak menyebarkan maklumat-maklumat yang palsu lah. Sebagai penutup, mungkin sebagai inilah pengunjung kan, DJ kan, saya saya nak pesan jugalah. Kita ada satu tanggungjawab yang besar. Mungkin ada orang di media sosial lah, dia berkongsi tentang, dia sebarkan dengan niat untuk beri kesedaran kepada masyarakat. Saya pesan juga kepada yang menyebarkan ataupun yang berkongsi media sosial ni, kena bertanggungjawab dan jujur, dan kalau boleh cerita sepenuhnya. Kalau perlu untuk beri penerangan yang mungkin membetulkan keadaan, especially berkaitan dengan JAKIM lah. Sebab kadang-kadang niat dia baik. Contohnya dia nak bagi tahu, ada satu kedai ni dia tak ada sijil halal. Dia ambil gambar lah, gambar depan kedai tu tak ada sijil halal. Contoh kopitiam lah, kopitiam yang dah lama ni, berpuluh tahun, dah ramai dah orang Islam datang makan, ramai yang datang. Jadi dia ambil gambar, kemudian dia ambil gambar apa tu, dia kata ni yang pakai tudung apa semua ni ambil makan apa semua. Jadi dia post, dia kata okay, kedai ni tak, saya dah semak, kedai ni tak ada sijil halal, tapi ramai orang Islam datang makan, so kena berhati-hati. Saya suka apa yang dia buat. Maksudnya dia beri kesedaran kepada pengguna supaya berhati-hati, jangan terus masuk kedai yang kopitiam nampak macam halal kan. Tapi kesan dia kepada komen-komen ni kat bawah, JAKIM tak ambil tindakan ke? Dah bertahun-tahun dah kedai ni berniaga, kenapa JAKIM tak ambil tindakan? Kenapa tak sita? Kenapa tak, pak kuasa tak ada boleh nak buat apa-apa ke? Hakikatnya masyarakat tak jelas dan tak faham apa kaedah persijilan halal. Sebab dia bukannya paksaan, dia secara apa, permohonan kan. Jadi yang dah komen

0: kena bagi tahu. Walaupun JAKIM tak ambil apa, bukan tak ambil tindakan, dia tak mohon. Mm-hmm. Jadi memang dah sah-sah, tak ada halal.
1: Betul.
0: Jadi apa yang kena buat, dia kena beritahu lah, oh, ini bukan bidang kuasa JAKIM untuk nak menyekat apa semua, melainkan kalau memang dia ada penandaan halal
1: dan dia melanggar,
0: melanggar undang-undang, barulah boleh dia ambil tindakan.
1: Betul.
0: Dia tapi mm-hmm. kadang-kadang peniaga kopitiam tu dah lama. Contoh banyak kedai-kedai di belah-belah utara kan, memang orang suka makan, takkan kita nak halang. Mm-hmm. Itu bergantung lagi isu kalau saman lah. Mungkin kalau yang peniaga tu dia rasa terjejas peniagaan dia, dia nak saman kepada yang menyebarkan itu, wallah malam lah. Tapi kita jangan sampai tahap kita nak buat baik, kita merosakkan imej orang lain pula lah, merosakkan imej JAKIM tu sendiri.
1: Baik,
0: pesanan saya, kira, wallah malam.
1: Terima kasih Ustaz. Saya kira kita semua dapat manfaat, dapat sesuatu dari Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syukan pada malam ini, yang membawakan topik halal atau hanya nampak halal. Terima kasih sekali lagi Ustaz.
0: Sama.
1: Kerana sudi bersama-sama dengan kami. Dan pada malam ini topiknya halal atau hanya nampak halal. Jadi saya kira halal tu bukan sekadar apa yang kelihatan di mata, tetapi apa yang benar-benar memenuhi tuntutan syarak. Kan Ustaz?
0: Okay.
1: Baik, semoga kita semua ni dapatlah jadi pengguna yang bijak, yang sentiasa semak dan semak menurut kata Ustaz tadi, dan sentiasa juga mengutamakan halal dalam setiap pilihan kita. Baik Ustaz, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan bertemu lagi menerusi ruang udara yang sama. Jadi kita jumpa lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria dari pukul 12.30 malam sehingga ke pukul 4 pagi. Alhamdulillah, baru sahaja berlalu seketika tadi kita dengarkan rancangan Mencari Yang Halal. Ulangannya, baru malam ini halal atau hanya nampak halal. Banyak lagi rancangan yang kami nak bawakan kepada anda. Selepas ini, mari sama-sama kita dengarkan sikit sah keluarga Ustaz Zakil dengan Tabaruj. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Ni, abang, Kak Ana mana? Tak nampak pun daripada tadi ni.
4: Kak Ana ada kat belakang tu, tengah siapkan masak, apa, makan tengah hari untuk korang lah.
3: Allah, susah-susah je kan, Saliha kan?
5: Alhamdulillah,
4: Ustaz. Eh, korang berdua je ke mana si Ustaz Akil ni?
3: Oh, dia kan masih berlayar lagi, bang. Tak tahulah bila balik. Kali ni lambat pula dia balik.
4: Oh, macam itulah.
3: Itu yang datang jumpa abang ni sebab Saliha ni mungkin ada nak pertanyaan ke apa, saya tak pastilah dia ni.
6: Eh, kakak. Kakak. Kak tengok tak video yang tersebar yang perempuan ni Islam tau. Tapi dia selalu pakai macam-macam. Solat pula tu lebih-lebih. Kalau macam tu boleh ke?
3: Ish, kau ni sibuk lah. Tak perlulah cerita pasal orang. Yang kamu tu ha, kadang-kadang Kak tengok bila keluar rumah bersolat tebal, ya Allah. Kamu tu isteri orang tau. Tak boleh lebih-lebih. Nanti jadi tabaruj. Betul tak, bang?
4: Betul tu.
6: Tabaruj tu apa, Kak? Ustaz?
4: Tabaruj tu, Saliha, kalau bak kata Imam Al-Syaukani rahmatullah alaih, bermaksud menampakkan dan mempamerkan perhiasan dan kecantikannya. Tapi untuk apa? Untuk mata-mata lelaki melihat dan menikmatinya. Kan Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dulu.
3: Dengar tu, Saliha.
6: Alah, sebenarnya akak ni kan, Saliha solid sikit je. Kalau tabaruj tu lain kan, Ustaz?
4: Nak kata lain, dia macam ni, Saliha. Perbuatan bertabaruj ni, dia kebiasaan wanita jahiliah zaman dulu. Maknanya termasuk dalam perbuatan tabaruj apabila seorang wanita memakai alat-alat solat secara berlebihan, yang mana perkara tersebut dapat menarik perhatian lelaki ajnabi kepadanya, menimbulkan fitnah.
3: Dengar tu, sebab itulah.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi, Radio Penyiaran Jakim, Salam FM. Salam untuk semua. Baik, 1.30 minit pagi nanti, mari sama-sama kita dengarkan rancangan yang seterusnya, Tamadun Islam untuk hari ini, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Anda dengarkan Menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi. Dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura, sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Terus dengarkan Salam FM.
5: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang sangat Kak Beda hormati dan sayangi. Apa khabar hari ini? Semoga sihat-sihat belaka semuanya ya. Semalam kan Kak Beda terbukalah satu media sosial ni kan. Ada budak, rasanya budak sekolah rendah. Amboi-amboi beraninya. Di mana sebenarnya adab-adab anak kita sekarang ni ya? Berani dia mengutuk-ngutuk ataupun mengata begitu secara terbuka pula tu? Ish, mana mak ayah dia? Jangan kita didik anak dengan begitu. Wahai ibu bapa sekalian, ajarlah anak-anak untuk beradab ya. Kak Beda bukan apalah, Kak Beda risau tengok generasi Gen Z sekarang ni kan. Macam dah kurang adab, macam dah kurang disiplinnya dan juga tata caranya. Ingat adik, kalau kita dulu-dulu ni kan nak tengok muka cikgu pun takut kalau berjalan berselisih dengan cikgu kat sebelah. Tunduk ni, tak nak tengok muka cikgu. Sebab apa? Sebab takut dan juga kita sebab kita hormat. Tapi sekarang ni, budak-budak sekarang dengan cikgu dia bertepuk tampar je, macam tak ada apa-apa. Bukan kata tak boleh anggap cikgu tu kawan, boleh, tapi kena ada batasnya, kena ada hormatnya. Begitu juga pemimpin ataupun siapa saja. Kita tak cerita pasal pemimpin lah, kita cerita pasal faktor umur kan. Ingat, yang muda perlu hormati yang tua. Adab tu perlu jaga dek. Dan juga yang muda perlu disayangi oleh yang tua. Gitu kisah dia ya. Jadi kepada ibu bapa, marilah kita terapkan nilai didikan yang baik pada anak-anak kita kan. Kita didik anak-anak kita cara bercakap yang elok, tutur cara yang baik, cara beradab dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Kalau sebaya mereka pun kena jaga, ada batasnya. Supaya apa? Supaya tak adalah berlakunya pembulian ataupun ejekan. Ingat ya, dalam hidup ni kita perlu apa? Yang utama adalah adab dan juga disiplin. Tak guna dek kalau kita belajar pandai-pandai tapi kita tak ada adab, kita tak ada tutur cara yang baik dengan orang tua ataupun dengan sesiapa saja ya. Tak guna. Adab tu lebih penting. Aduhai, Kak Beda pening lah duk scroll-scroll media sosial sekarang ni. Macam-macam. Jangan cakap lah kalau yang tergedik-gedik menari sana sini, yang muslimnya, yang perempuannya, yang dengan tak tutup aurat. Ada tu pakai tudung elok dah, tapi terdedah sana sini, tergedik-gedik. Allahu Akbar. Apa dah jadi? Kak Beda bukanlah ustazah, tapi secara normalnya ataupun secara common sense-nya kan, kita perlu jaga maruah diri tu dalam hidup ni ya. Ingat tu ya pesan Kak Beda. Baiklah, Kak Beda nak cakap sikit je hari ni. Malas nak cerita panjang-panjang kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Seperti biasalah pesanan Kak Beda ya. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum. Tata.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai mata selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim

0: bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus memilih Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti insyaAllah, menerusi segmen Salam Santai. Baik saudara, akan menemui anda pada pukul 3.05 minit pagi nanti rancangan Nida Ul Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aris dengan tajuknya pada awal pagi ini, Musibah Itu Didikan Hati. MasyaAllah, mari sama-sama kita dengarkan apa kata asatizah. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
3: Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Musibah Itu Didikan Hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah nak bagi tahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hambanya. Allah ajar hambanya bagaimana nak tangani musibah. Seperti mana dalam Al-Quran, kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya, mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah, tapi ingat Allah, Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia, kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah, tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan, sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah, semoga kita istiqamah dengan perubahan ini. Bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyaranJakim.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle français. Lughatus salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Ceria, gembira, bersedia bertemu dengan Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Segmen Lughatus Salam, segmen apa tu? Segmen kita belajar bahasa-bahasa yang baik. Alright, so dengan Dr. T kita nak belajar bahasa Perancis hari ini. Kepada para pendengar yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Kepada yang tengah santai di tempat kerja, kerja dengan penuh ketekunan. Alright, so hari ni bila kita sebut tentang kerja, ini yang kita nak belajar bahasa Perancis. Macam mana nak sebut saya bekerja? Kalau macam Dr. T sekarang tengah bekerja di stesen radio. Contohlah kita bagi saya bekerja di stesen radio. Macam mana nak sebut dalam bahasa Perancis? Kita sebut je travaille. Je, saya, travaille, bekerja. Allah, bukan Allah macam sebut Allah tu. Allah, Allah. Je travaille à la station de radio. Station de radio. Itu maksudnya stesen radio lah. Je travaille, saya bekerja. Allah maksudnya di station de radio. Stesen radio. Alright, so kalau kita kerja kat Petronas ke ataupun pejabat mana-mana di Kuala Lumpur ke, sebutlah je travaille à la Petronas ataupun je travaille à la Kuala Lumpur. Okay, so dengan itu orang tahu kita, oh, awak kerja kat Kuala Lumpur, bukan kerja kat Penang. Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis. Je travaille à la station de radio. Assalamualaikum.
1: #PenyaranJakim.

0: Glosari Islam.
1: Makruh tahrini. Istilah ini ialah sesuatu yang dituntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti berdasarkan dalil zanni, seperti memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki menurut sebahagian pandangan mazhab.
0: #penyiaranja

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam.
4: Untuk semua.
1: Terima kasih Melaka yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 102.5. Juga kepada anda yang berada di mana-mana juga yang mendengarkan kami menerusi platform digital RTM, Klik dan sebagainya. Terima kasih terus memilih Salam FM. Salam untuk semua. Baik, menghampiri 3.30 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Halaqah Hadith yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur berkenaan dengan sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. Untuk perinciannya, mari sama-sama kita dengarkan. Penerusi Salam FM, salam untuk semua.
5: Halaqah Hadis, jawapannya di sini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Ali karamallahu wajhahu qal: Hadithu an-nasa bima ya'rifun. Atuhibbu an yukadzaballahu wa rasuluh. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qal: Ma anta bimuhadithin qawman haditha la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis, akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Ada orang yang bersifat toleransi dan ada juga orang yang sangat fanatik dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, yakni seorang pendakwah ataupun penceramah atau pendidik, hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, kita perlu kepada kelicikan di dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Tetapi, bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan, mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu di dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian, dapatlah suatu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan bererti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seseorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Semoga setiap titis air mata penyesalan atas dosa-dosa yang silam ditukarkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi benih kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta kejayaan di akhirat.
1: Hashtag.

0: Maka apabila hilang perasaan takut dari hati Nabi Ibrahim dan sampai kepadanya berita yang menggembirakan itu, mulailah ia membantah utusan-utusan kami tentang azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Sesungguhnya Nabi Ibrahim penyabar, lembut hati, bertimbang rasa, lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal bakti. Ya.

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: Malaikat-malaikat itu berkata, wahai Ibrahim, janganlah dihiraukan hal ini. Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu menghukum mereka, dan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang tidak akan dapat ditolak oleh bantahan atau doa permohonan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyiaranJakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Terima kasih nak ucapkan kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi. Salam santai, 12 tengah malam sehinggalah ke saat ini. Nampaknya tamat sudah segmen kita untuk awal pagi ini. Terima kasih kepada semua pendengar setia Salam FM yang setia bersama-sama dengan kami sepanjang 17 tahun kami ke udara. Saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang saya mengendalikan segmen ini. Dan segala kelebihan itu semestinya milik Allah SWT. Kita akan jumpa lagi insyaAllah di lain siaran. Jadi jaga diri, sama-sama kita jaga iman kita insyaAllah. Selepas ini anda akan ditemani pula dengan rakan penyampai dalam segmen Fagiat Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Jadi saya tinggalkan anda dengan nyanyian daripada Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman dengan lagu yang berjudul Yang Tinggal. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua. Saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

terbaik. Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: untuk semua.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini, pagi hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam 5 Jamadil Awal 1448 Hijriah bersamaan 16 Oktober 2026 Masihi. Sebelum itu terima kasih rakan saya DJ Maria yang menemani Aki Ukti 4 jam sebelum ini. Dan insyaAllah pagi ini menerusi pagi Assalam, saya Sofi Abdullah akan menemani Aki Ukti sepanjang perjalanan kita 4 jam ini, bermula 4 pagi sehingga 8 pagi nanti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk membuka mata kita pagi ini, ya. Dan untuk semua sahabat pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap pagi kita bangun, apa yang hadir membawa satu pesan dalam kehidupan kita bahawa Allah masih lagi memberikan kita peluang, ya, untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbanyakkan lagi syukur, ya, memohon ampun dan menjadi insan yang lebih baik daripada yang semalam, ya. Dan mungkin semalam ada hati yang terluka, ada urusan yang tak selesai lagi, ya, ada doa yang masih lagi menanti sebuah jawapan. Tetapi jangan biarkan kesedihan semalam merampas ketenangan kita pagi ini, masya Allah. Jadi kita tak tahu apa yang menanti sepanjang hari ini. Kita doakan yang baik-baik, ya. Dan insya Allah Allah Maha mengatur segala-galanya. Jadi mulakan pagi ini dengan bismillah. Tenangkan hati dengan zikrullah dan teruskan melangkah dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk itu apa kata seketika waktu kita dengarkan rancangan ulang siar pagi ini, mencari yang halal dengan tajuknya halal atau hanya nampak halal. Kita dengarkan.
6: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi rancangan Mencari Yang Halal. Malam ini kita nak bawakan sebuah topik, halal atau hanya nampak halal. Itu dia. Dalam dunia kita hari ini kan,

0: apa yang kita nampak di mata itu tak semestinya perkara hakikat yang sebenar. Ada juga premis, kita bercakap tentang soal halal ketika ini, premis makanan yang dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat ada ayat 1,000 dinar, 4 kul dan sebagainya. Ada pekerja yang manis bertudung, berkopiah. Malah ada juga premis makanan yang menggunakan nama-nama Islam. Namun, adakah itu sudah cukup untuk menjamin status halalnya? Jadi pada malam ini kita bawakan seorang panel, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan dari bahagian pengurusan halal JAKIM sendiri, untuk kita nak mengupas tentang isu halal atau hanya nampak halal. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat?
1: Sihat sangat, alhamdulillah.
0: Terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama-sama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita nak bawakan topik yang kita rasa dekat dengan kita, mesti kita rasa teruja kan.
1: Tajuk tu pun menarik tu.
0: Ya, halal atau hanya nampak halal lah. Ni untuk kita lah yang malas nak cari. Dah nampak macam halal, halal je lah. Jadi kita nak tanyalah kepada Ustaz. Ustaz, boleh kita mulakan?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Baik, insyaAllah sebagai pembuka bicaranya pada malam ini, semakin banyak kedai ataupun produk yang menggunakan image ataupun istilah Islam dalam pemasarannya. Jadi sejauh mana kehalalannya pandangan Ustaz? Silakan. Okay.
1: Baik, alhamdulillah. Pertama sekali syukur malam ni kita bual bicara lah tajuk yang agak kritikal sebenarnya pada saya. Sebab dia dekat dengan kita semua lah. Kita pergi mana-mana kita akan nampak kedai makan ataupun produk-produk yang ada imejnya, ada penyalahgunaannya mungkin lah. Jadi kalau kita tengok soalan tadi tu, sejauh mana perkara ni dibenarkan dari sudut syariah kan. Kalau kita tengok sekali, yang jelasnya Islam tak melarangkan lah mana-mana penggunaan tulisan Arab, ayat Al-Quran, kaligrafi. Contohnya digunakan nama Barakah kan, perniagaan ataupun kedai makan Barakah, nampak Islam. Kedai makan sunnah, kedai makan amanah contohlah, ataupun apa-apa sajalah bahasa Arab ke, tak menghalang. Kerana mungkin ataupun dalam bentuk elemen seni bina Islam, dia buat gambar masjid, gambar Kaabah, ataupun rekaan-rekaan yang mungkin nampak macam Islamik lah. Dari segi satu sudutnya, perkataan tu sih mungkin ada makna yang baik dan ada kemuliaan di situ. Tapi persoalan yang besar kita nak bincang malam ni adalah tentang niat dan kesannya kepada pengguna. Sebab kalau mungkin gambar, mungkin lambang, sebab kita jumpa hari ini lambang contoh 786 ataupun lambang gambar bulan dan bintang, sampai tahap kadang-kadang mengelirukan. Orang ingat, oh ni lambang Islam, dia ada 786 ni, mungkin kedai ni kedai halal. Ataupun tulisan dekat dinding dia ada ayat Al-Quran 3 kul, ada surah Al-Kahfi kan, ataupun apa ayat, apa ayat 1,000 dinar, ataupun dia boleh dia letak semua kedai dia tu warnanya warna hijau. Nampak Islamik lah.
0: Nampak begitu Islamik meyakinkan lah.
1: Jadi persoalan ni, kenapa dia buat begitu? Peniaga ni mungkin ada setengah tu memang dia letak atas tujuan hiasan, ataupun memang dia nak mengelirukan. Kalau dia nak mengelirukan, contohnya dia letak ayat Quran, dia bukan Islam, dia pun bukannya ada ambil sijil halal, tapi dia tahu dengan letak ayat Quran orang Islam datang. Orang Islam tengok. Ataupun dia pakai kopiah, mungkin kalau dia pakai topi tu orang tak nampak sangat dia ni Islam lah, tapi sebabkan dia pakai kopiah. Ataupun kedai makan dia tu dilabelkan pula dengan produk Muslim, Chinese Muslim kan, dibuat oleh peniaga ataupun Cina Muslim lah contoh begitu, ataupun Indian Muslim dan sebagainya. Jadi tujuannya mungkin tak jujur, nak mengelirukan ataupun nak ada unsur-unsur penipuan lah. Kalau kita yakin itu nampak ada unsur-unsur penipuan, Allah kata dalam Quran, Allah ingatkan kita dalam surah Al-Mutaffifin ayat pertama, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang melakukan penipuan dalam timbangan dan sukatan. Walaupun dalam ayat Quran ni kan, ayat disebut dia kata penipuan pada timbangan dan sukatan, tapi yang kita nak fokus adalah pada penipuan. Dan memang dalam tujuan perniagaan, muamalat ni, ramai je yang pengguna ataupun pengguna-pengguna rasa tertipu oleh peniaga lah sendiri. Dan Rasulullah pun pesan dengan kita, barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Man ghasyana falaysa minna. Jadi janganlah kita ni mudah-mudah nak menipu orang untuk keuntungan kita sendirilah kan. Walaupun hadis ni pendek, hadis yang kita kata barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Rasulullah pun tak ngaku umat bagi orang-orang yang menipu, dengan tujuan nak mengelirukan lah, nak memperdayakan orang lain. Dan kalau dalam undang-undang Malaysia ni, kita ada Akta Perihal Dagangan 2011. Akta 7370 kan, surah apa, perintah perihal dagangan takrif halal. Seseorang tidak boleh membuat apa-apa representasi atau gambaran yang boleh menyebabkan pengguna mempercayai satu makanan itu halal, sedangkan hakikatnya tidak memenuhi kehendak hukum syarak. Jadi kalaulah ada satu-satu produk ataupun permis ataupun perniagaan menyerupai macam halal, nampak macam dia ni halal, tapi hakikatnya dia hanya apa kita kata pameran. Ya, tak sebenarnya lah, kulit sajalah. Yang itu boleh diambil tindakan lah di peringkat undang-undang. Dan hari ini memang dengan gambar, dengan perkataan, banyak lagi lah kaedah-kaedah supaya nak nampak halal kan. Contoh kita jumpa sunnah kafe ataupun restoran Madinah. Tapi tidak ada kaitan dengan siapa-siapa. Kan, ada saya jumpa kedai gunakan nama tempat-tempat Arab. Contoh kan, Damsik Food Empire. Nampak Arab ni tu, mesti ni halal ni halal. Kan?
0: Mesti kita rasa halal kan, Ustaz?
1: Ataupun Kuwait Food, contohlah. Kan?
0: Kuwait Food.
1: Tak kisahlah apa pun, tapi nampak macam ni. Ataupun Barakah Kitchen. Itu semua, kita dalam, ialah kita mungkin rasa macam, ini halal kot. Mesti halal. Hakikatnya, nama Islam bukan saja halal. Nama Islam ke, nama Arab ke, kaligrafi ke, bukanlah lambang ataupun pengesahan pada sijilan halal. Dan gambar Kaabah tu pun belum tentu buktinya halal kan. Mungkin itu sekadar hiasan. Tapi lah sebagai kita manusia, kita kena hati-hati. Kita sebagai pengguna, kita kena yakin dengan apa yang JAKIM tetapkan. Kalau dia halal, halal lah. Kalau tak halal, kita kena hati-hatilah. Kita kena semak sendiri kan. Mungkin kalau kita boleh tengok jugalah dari sudut sebagai akhlak usahawan Muslim lah. Bila kita cerita tentang imej yang kita letakkan, kita pamerkan tadi ni, bawa je nama syarikat, kita bawa nama agama juga sebenarnya. Kalau kita letak contoh tadi nama Barakah lah, nama Muslim lah, kan, kita gunakan simbol Islam dalam pemasaran, kita nakkan keuntungan. Tapi sebenarnya tanggungjawab kita lebih besar lah. Tanggungjawab kita untuk nak jaga kepercayaan manusia ataupun masyarakat ni, supaya dia tak rasa ditipu. Dan peniaga yang jujur, amanah, akan bersama dengan para nabi kan, sepatutnya. Sebab tu Rasulullah kata peniaga yang jujur dan amanah akan bersama dengan nabi-nabi dan orang-orang yang benar di kalangan para syuhada. Ini hadis Rasulullah. Jadi kalau kita main-main, menipu dalam peniaga, Rasulullah tak mengaku umat, kita nak duduk dalam syurga pun susah dengan nabi-nabi. Jadi saya nak nasihatlah juga kepada pengguna, pertama jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar yang ada, lambang. Apatah lagi kalau contoh dalam, mungkin kita terbiasa dengar ataupun nampak mana-mana kedai yang ada lambang 786. Kalau kita tanya dengan peniaga, apa maksud 786? Macam-macam tafsiran. Ada yang kata ni Bismillah, ni Allahu Akbar, ni Alhamdulillah. Pernah jumpa? DJ pernah jumpa?
0: Tu saya pelik, saya tak pernah.
1: Tak pernah jumpa
0: 786.
1: Lepas ni mungkin lebih peka tengok kemana-mana kedai.
0: Apa maksudnya Ustaz?
1: Saya pun tak tahu. Allahu'alam. Sebab mungkin dari sudut faktor penomboran lah, ataupun dipanggil wafak, ataupun ada kaedah haraf kan, huruf, mungkin dalam sudut ramalan. Tapi hakikat sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dengan nombor tidak memberikan mudarat dan manfaat lah. Jadi bila dengan kononnya dengan letak 786 tu, mungkin memberikan keuntungan ataupun ditampalkan azimat. Tangkal-tangkal yang mungkin hanya kertas putih saja, tapi tulisan contohnya La ilaha illallah tu disusun dalam bentuk yang simetri lah, geometri lah, ataupun bentuk-bentuk kan, ada rekaan dan sebagainya. Saya pernah tanya beberapa kedai, especially kedai makan lah Melayu, kenapa kak letak tampal ni? Saya tak tahu, ustaz saya suruh. Saya tanya dia, kenapa ustaz suruh letak sini? Saya letak aja ustaz. Adakah dia letak tu saja-saja, ataupun dia pastikan ada pendinding pengganggu supaya orang tak kacau,
0: ada maksud lain
1: pelaris
0: saja. Kan, mungkin selain dari menampal saja-saja, pasti ada maksud
1: pasti ada sebab. Jadi saya cadangkan ni, kalau boleh lebih baik tak perlulah, sebab kita bagi tahu keputusan fatwa, kesalahan dalam management, so kalau boleh ditanggalkan. Jadi nak beri kesedaran kepada pengguna, kesedaran kepada peniaga pun kena tahu juga. Bukan saja-saja tampal dengan niat, oh ni pelaris ataupun pendatangkan rezeki. Mungkin ada orang datang, dia kata dia tampal ayat 1000 dinar dengan tujuan rezeki datang. Ada yang meniaga, dia pasang ayat Quran. Sepanjang-panjang hari dia pasang ayat Quran. Mungkin satu sudut dia nak dengar ayat Quran tu, okey lah, bagus. Memberikan kebaikan kepada pengguna yang datang nak makan pun dengan ayat Quran. Tapi adakah itu satu kaedah nak menunjukkan itu halal? Ataupun nak menarik pelanggan kan supaya tak nampak dia ni macam halal sebab dia buka Al-Quran sepanjang
0: kali. Untuk apa? Menutup.
1: Ya, yeah, menutup dan nak mengelirukan. Yeah. So kita kena berhati-hatilah untuk peringkat awal ni. Kita berkongsi lebih kepada pengenalan supaya masyarakat hati-hati dan kena ada etika dalam perniagaan.
0: Baik Ustaz. Kita bercakap tentang strategi pemasaran. Kalau penggunaan reka bentuk ataupun seni bina Islam itu dibenarkan, okey, bagus. Ada kedai yang menggunakannya, tak ada masalah. Tetapi bagaimana pula kalau ada premis yang menggunakannya sebagai salah satu alat eksploitasi dalam sentimen agama? Bagaimana?
1: Oh, okey. Saya sebut tadi, dibenarkan dari sudut kita mungkin seni bina lah. Kreativiti, mungkin nak nampakkan keunikan, menggunakan elemen agama tu satu perkara yang mungkin dibenarkan lah. Tapi yang kita lihat ramai hari ini dia eksploitasi lah tadi kan, dia salah gunakan, dia mengelirukan pengguna. Kalaulah contoh mungkin dengan dia buat macam tu, nampak ada kaligrafi Arabnya dengan seni bina Arabnya, nampak suasana dalam kedai makan tu pun nampak ala-ala Arab kan. Pakai dulang contohlah, ataupun duduk bukan dekat atas meja dah, duduk kat lantai, pakai ada kursi, nampak macam di negara Arab. Mungkin ada yang dah lama tak pergi umrah haji kan, dia dah teringin, dia rasa macam oh, kedai-kedai Arab kat sana dia rindu. Jadi dia pergi lah dekat Malaysia, dia tengok ada satu kedai Arab contohlah, makanan-makanan Arab, seni benanya ada, wangian-wangiannya pun nampak
0: lebih kurang
1: wangi kan. Jadi itu pelbagai cara lah untuk nak menarik pelanggan. Hakikat sebenarnya tak ada halal. Tapi kaedah-kaedah pemasaran tadi ni kan, dengan pasang air Qurannya, pakaian pekerjanya, ataupun memang yang berniaga ni memang dijemput daripada Arab kan, memang cakap Arab apa semua. Kalau tujuan dia memang untuk pemasaran dan ada unsur-unsur penipuan, yang itu kena hati-hati sebab pengguna akan di apa, peniaga akan dipersoalkanlah apa niat sebenar dia. Dan peniaga yang jujur amanah ni, dia kena sesungguhnya kena, kalau lagi baiklah dia dah ada kaedah ataupun memang peniaga tu sasaran dia adalah kepada pengguna Islam, pelanggan Islam, sebaiknya dia ambil lah halal. Dan kalaulah ada ketidakpatuhan dalam apa persijilan, maka dia kena akur lah. Sebab kadang-kadang kita pun faham seni bina yang dibuat tadi ni memang semata-mata untuk nak mengelirukan. Saya nak sebut banyak lah nama-nama syarikat-syarikat ni kan.
0: Yang kita pun dapat tengok sendiri hari-hari kehidupan kita lalu di kawasan sekitar kedai kan.
1: Kalau saya bayangkan beginilah, mungkin tuan-tuan pun ada yang sekitar Lembah Kelang ni kan, yang pernah jalan di sekitar Lembah Kelang. Saya nak bagi satu tempat yang mungkin ada yang pernah pergi ataupun tak pernah pergi. So saya sekali cuba lalu di Kuala Lumpur, Jalan Bukit Bintang, Jalan Alor. Di situ ada kebanyakannya, kalau hujung minggu memang meriah lah sebab situ ada banyak macam pasar malam dan ada kedai-kedai yang berniaga. Ada kedai yang bukan Islam yang memang berniaga makanan seafood, makanan yang tidak halal lah. Ada araknya, ada alkoholnya kat situ, memang kawasan yang meriah. Ada juga di tengah-tengah tu beberapa kedai Muslim, kedai-kedai orang Islam kita, yang memang ada ambil sijil halal. Ada satu dua yang ambil sijil halal dan ada logo halal, dan dia akan pasang besar-besar tu dekat tengah-tengah jalan supaya yang datang lalu tu nampak dia ada buka kedai seafood dan sebagainya. So kebanyakannya tak ada sijil halal. Jadi apa dia buat? Dia pasanglah signboard tu yang ada tulis Bismillahirrahmanirrahim.
0: MasyaAllah, itu saya kira satu jalan pintas.
1: Dia letaklah Allah Muhammad.
0: MasyaAllah.
1: Dia pasanglah ayat Al-Quran sekuat-kuatnya. Ataupun dia pakaikan semua pekerja dia dengan pakaian Islamik. Ada kopiahnya, yang perempuan pakai tudungnya kan. Hakikat sebenarnya kadang-kadang tak halal pun. Dan kita paling bimbang adalah percampuran antara makanan halal dan makanan tidak halal di kedai yang sama. Contoh, dia beli makanan tidak halal di sepanjang jalan sebab yang ramai berniaga situ kebanyakannya bukan Islam. Kemudian dia duduk makan dekat meja yang ada tulis sijil halal ataupun meja orang yang makan bersama-sama dengan orang Islam. Dan saya nak tegur juga kepada pengguna lah. Saya lihat pengalaman saya sendiri di Jalan Alor tu, kebanyakannya kita orang Islam yang tak peka pun. Kita masuk kedai bukan Islam yang memang ada ada araknya, ada kedai-kedai lain yang duduk makan dan tak ada sijil halal pun, dia duduk makan. Kadang kita tegur, nak tegur pun kita rasa bersalah kan, sebab dah duduk makan bertudung, berkopiah. Yang kedai yang ada halal ni ada juga lah yang bukan Islam pun datang. It's okay lah, pada saya tak ada masalah. Tapi yang saya nak tegur ni mungkin ada dua keadaan. Satu yang memang bukan kedai orang Islam yang memang tak ada sijil halal, tak ada lambang Allah Muhammad, bismillah pun tak ada, memang ada logo arak apa semua tapi duduk ramai. Yang sebahagian lagi memang ada logo bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim, ada Allah Akbar tapi tak ada sijil halal. Yang itu pun ramai juga. Yalah, mungkin pilihan tekak masing-masing kan. Dia dah biasa, dia kata makanan sini sedap, yang sana tak sedap. Dia sebenarnya bukan isu sedap. Isu dia keyakinan kita, apa yang kita masuk dalam badan kita, menjadi darah daging kita, itu yang akan dilihat lah. So kita mencari yang halal dan berkah.
0: Masya Allah. Baik, itu dia, halal atau hanya nampak halal. Jika kita perhatikan hari-hari ataupun hujung minggu kita jalan-jalan di tempat yang menjadi tumpuan ramai orang, ramai pengguna menganggap makanan itu halal hanya kerana ramai orang beli dan juga kelihatan Islamik seperti yang Ustaz sebut tadi. Ada dengan frame tulisan Allahu Akbar, Allah Muhammad, ya, bacaan bismillah itu jadi kenapa orang kita ni mudah terpedaya dengan kata situasi seperti itu dan terus saja mereka tanpa berfikir panjang. Kenapa persepsi ini mudah berlaku, Ustaz?
1: Okey, tadi kita dah pernah bincang sebelum ni berkaitan dengan fakta, persepsi dan fitnah kan. Cuma malam ni mungkin saya nak kemaskan sedikit supaya kita faham kenapa persepsi ni mudah terbentuk dalam masyarakat. Mungkin faktor kita dah terlalu banyak tengok iklan-iklan, posting-posting, konten di media sosial yang akhirnya melekat dalam minda kita, ni halal. Ni apa, makanan yang boleh dimakan, mungkin peniaga dia Islam, ataupun kita di apa, dibayangi ataupun dipamerkan imej Islam bagi peniaga tu sendiri ataupun pekerja tu sendiri. Jadi kita rasa macam okey lah, kita boleh pergi, kita try kan, menjadi tumpuan. Faktor mungkin sebab FOMO hari itulah kita bincang kan, fear of missing out. Bila orang ramai pergi, kita pun nak pergi, kita nak try, nak rasa. Kita kata apa, nakkan suasana.
0: Ke suasana jauh.
1: Nakkan suasana je, dia kata kan. Jadi dalam psikologi dia kata apa, mungkin dikenali sebagai halo effect lah. Kesan halo, kita nak, kita tengok satu-satu ciri positif dan kita cenderung anggap semua tu baik. Kita rasa macam oh ni okey kot, baik kot, tapi sebenarnya ada agenda di sebaliknya lah kan. Dan halal ni kita tak boleh guna persepsi lah, kita kena guna fakta. Sebab tu kan, bila kita nak buat keputusan dalam hidup kita ni, Islam ajar kita gunakan ilmu, bukan sangkaan. Bukan kita sangka-sangka betul lah ni, tak. Kita gunakan ilmu kita, kita kena bijak, kita kena tahu. Sebab tu malam ni kita buat program penerangan mencari yang halal ini, kita nak bagi ilmu lah. Kita nak masyarakat faham dengan ilmu, jangan menggunakan sangkaan, persepsi, rasa-rasa, tak boleh. Allah kata dalam Quran kan, surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik bawa berita, maka selidiklah terlebih dahulu. Sama ada dia bawa berita tu yang positif, kena selidik. Yang negatif pun kena selidik. Jangan tiba-tiba terus percaya. Dan kita kena konsep tabayun, semak dulu, perhatikan dulu betul ke tidak. Nak masuk kedai, nak beli barang, belik-belik. Dah belik, belum jangan percaya terus, semak dulu, buka portal halal betul ke tidak. Sebab kuasa di tangan kita. Tak semua benda kita perlu apa, kita perlu orang lain beritahu dan kena cakap. Kita kena semak, kita ada kuasa sendiri. Duit kita sendiri kan, duit kita sendiri, kita yang kena apa, ada kuasa lah. Jadi kalau logo halal ni, dia bukannya sekadar logo biasa. Lambang dia mungkin kecil. Kalau dekat produk kecil tu, saiz dia mungkin 5 sen, 10 sen. Kalau produk besar, mungkin logo dia besar. Ada orang dia bila tampal dekat pasaraya, kat kedai tu, dia letak besar-besar supaya orang nampak halal kan. Jadi logo ni dia ada proses yang panjang dan ketat lah. Dia kena audit bahan mentah, kena semak pembekal, kena periksa pula dapur. Baru-baru ni kita pergi pemantauan, ada satu permis makanan, kita gantung sijil halal dia. Kenapa? Sebab dekat dapur dia ada najis tikus. Yakin buat kerja, bukan yakin tak buat kerja kan. Dan bila kita semak, kita gantung, maknanya dia tak boleh pakai logo halal tu untuk sementara. Sehinggalah dia kemas, bersihkan, dan kita puas hati, kita datang, kita pantau, memang dah tak ada. Dan kita tengok juga rekod pest control dia. Maknanya dari segi kawalan makhluk perosak ni, dia ambil tindakan yang serius. Dan dia tahulah kesan kalau sijil tu digantung, maknanya perniagaan dia akan terjejas. Orang akan jadi rasa tak selesa. Itu belum lagi diviralkan. Katalah ada yang nakal sikit kan, bila dapat tahu Jakim gantung satu-satu permis ataupun perniagaan, dia pergi viral pula.
0: Dia kata kena sebar kan, kena bagi tahu ni.
1: Jadi benda tu akan menjejaskan. So sebaiknya kena hati-hati supaya tak sampai tahap begitu. Dan Jakin buat kerja, dia periksa dapur, premis, dia pergi tengok juga ada tak pencemaran silang, cross contamination, tempat latar ni bersih ke tidak. Ada juga kadang-kadang kami pergi pemantauan kan, potong tempat, potong apa, sayur-sayur ataupun potong buah-buah, ikan gitu dah kotor sangat, hitam dah. Jadi kita tegur, boleh tak tukar, cari yang lain kan. Kalau kita tak tegur, dia akan pakailah bertahun-tahun.
0: Pakai lagi selagi tak rosak.
1: Selagi tak rosak kan. Tapi hakikatnya kat situ lah, macam-macam bakteria, virus kan. Mungkin kadang-kadang dibersihkan pun lebih kurang. Dan baru-baru juga kita pernah pergi ke satu rumah sembelihan ayam. Kita tengok dari segi kaedah pembersihan. Biasa kalau kita pergi pemantauan, masa ayam tengah proses, kita nampaklah ayam tu digantung dan disembelih. Kita tak nampak waktu dia kemas macam mana. Maksudnya dalam mesin-mesin tu ada tak bulu-bulu ke, darah ke apa kan. Bila kita pergi dalam keadaan ayam tu dah tidak di apa, proses ketika itu, kita lihat macam mana dia bersihkan mesin-mesin ni tadi yang gantung apa semua tu kan, stunning dan sebagainya. Rupanya dia tembak pakai air siram-siram gitu je, dia tak bersihkan sepenuhnya, bulu-bulu masih melekat kan. Jadi kat situ mengundang lah perosak-perosak lain ni. Contoh tikus lah, lalat dan sebagainya. Dan kita tegur. Itu pun boleh sampai tahap sijil halal tu tadi boleh digantung. Untuk pastikan dia buat pembersihan sepenuhnya lah. Jadi nak ceritanya kadang-kadang selain daripada kaedah-kaedah ni, kita kena yakin lah. Jakim ambil tindakan sepenuhnya, nak pastikan apa yang masuk dalam badan, apa yang digunakan oleh pengguna betul-betul halal. Dan yang tak mohon sijil halal tapi berpura-pura macam halal, tunggulah kesan dia. Takut-takut kalau ada peringkat undang-undang, kita ada akta, mungkin Jakim di peringkat penguasaan ataupun di peringkat KPDN untuk ambil tindakan. So kena hati-hati. Pengguna kena yakin, insyaAllah.
0: Kena bertanggungjawab lah yang meniaga tu pun.
1: Betul.
0: Jadi saya sebagai pengguna nak tanyalah kepada Ustaz. Saya kira kita semua nak jadi pengguna yang cakna, yang nak membeli, nak menggunakan produk yang saya kira halal lah. Semestinya bagus, baik untuk digunakan, dimakan. Tetapi bagaimana kita sebagai pengguna nak membezakan antara produk yang halal dengan produk yang hanya menggunakan gimmick pemasaran? Silakan.
1: Okey, pertama saya nak beritahu, masyarakat kita memang mudah terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan visual, gambar yang depan mata yang kita nampak kan. Dalam bahasa Arab disebut ainul yakin, pandangan mata yang mungkin meyakinkan kita lah. Hari ini kita hidup dalam budaya media sosial, apa yang cantik kita percaya. Kita lebih percaya bungkusan daripada kandungan. Kita nampak yang kat luar tu cantik, dibungkus, yang dalam tak tahu apa lagi kan. Boleh jadi macam itulah. Dan yang pertama tadi, kita terlalu percaya dengan visual lah. Yang kedua, masyarakat kita ni kurang pengetahuan dalam berkaitan dengan isu halal, makanan dan sebagainya. Nak sangka kalau halal tu maknanya tak ada babi lah, tak ada arak lah kan.
0: Semata itu.
1: So dia bukan itu saja. Dia banyak lagi kaedah ataupun nak menentukan halal ataupun tidak halal. Hakikatnya persediaan halal tu jauh lebih luas lah. Ia melibatkan keseluruhan rantaian pengeluaran. Maknanya kalau kalau dia kata apa, daripada ladang terus ke pinggan, daripada itu semua rantaian-rantaian tu perlu dijaga kaedahnya. Daripada ladang, kilang, dapur, semua tu kita tengok sehinggalah makanan sampai kepada pengguna lah. Yang ketiga, masyarakat kita mudah percaya kepada jenama Islamik lah kan, jenama yang kita rasa macam ini menarik untuk diketahui, kena tengok, kena ikut. Kita mudah, kita malas nak semak kan. Lagi-lagi kalau jenama Islamik, contoh nama kedai tadi Arab, bekerja pakai kopiah, dalam kedai pasang nasyid pula.
0: Image dah ada.
1: Dia tak pasang lagu-lagu yang ni, lagu Islamik, nasyid, mesti halal kot. Tak juga kan. Hakikatnya tak semua tu boleh jadikan bahan bukti lah. So kena diukur bukan dengan pakaian tapi dengan pematuhan hukum syarak. Yang keempat, masyarakat kita malas sebenarnya, malas nak semak, malas nak tengok telefon kan. Kita sibuk tengok benda-benda yang yang mungkin kita percaya tapi kita susah nak cari status halal. So kita ambil masa sekejap lah, kita rajin-rajin, dan kita mudah percaya. Lagi-lagi kalau yang share tu influencer, ada followers yang ramai kan. Satu konten dia post hari ni 5-6 minit viral.
0: Betul kan? Sold out.
1: Kita pula ambil peluang untuk join kan. Join. kita pun ceritalah pengalaman kita macam-macam. Dan yang paling kita risau adalah salah faham kepada institusi agama tu sendirilah, JAKIM dan sebagainya. Jadi kalau kita tanya, nak bezakan, macam mana pengguna nak bezakan? Pertama, jangan tertipu dengan bungkusan lah. Kita tengok ada gambar ke, ada tulisan Arab ke, stop dulu, jangan terus percaya. Dan jangan letak satu ayat, ini mesti halal tak? Kan? Kalau kita nampak ada logo halal, tu pasti halal lah, logo halal JAKIM lah kan. Sedangkan semua tu hanya elemen pemasaran. Dia just nak buat duit lah, senang cerita kan. Nak buat duit, nak buat untung. Sebab pasal kalau di Malaysia ni, pengguna ramai adalah Islam, Muslim kan. Jadi dengan letakkan gambar-gambar, mungkin peniaga dia bukan Islam. Kita pernah ada mie, gambar masjid, gambar kubah kan, mie kuning dan sebagainya. Ataupun celamik kan, yang mungkin nampak macam ataupun yang letak terus hijrah. Nama Muslim Choice, Muslim family, apa friendly. Itu semua yang kita kata ayat-ayat, elemen-elemen pemasaran lah yang nak nampakkan keuntungan. Dan yang kedua, kalau boleh kita sebagai pengguna, kita kena yakin lah sijil halal Malaysia SPHM ni ada logo halal, confirm halal lah kan. Kita yakin kat situ. Sebab dia dah, saya dah sebut tadi, persijilan halal ni bukan senang-senang nak dapat. Kalau senang, ramai orang nak ambil. Susah, jadi dia ada proses dia. Sampai kadang-kadang ada pengguna, dia kata susah lah nak dapat sijil halal. Kalau senang, semua orang boleh ambil dan semua orang boleh permainkan kan. Sebab dia susah, sebab kita nak jaga betul-betul. Bukan setakat jaga ada apa, DNA ke, ada alkohol ke tak. Dia ada banyak proses dia. So kena
0: banyak kriteria.
1: Banyak kriteria. Jadi kita dah jaga, dah dapat tu, kena jaga betul-betul. Saya sebut tadilah, kita pernah gantung. Kalau dia tak bersih, kalau letak makanan dekat atas lantai, mungkin menyebabkan kesan-kesan lain, kesihatan dan sebagainya lah. Yang ketiga, kalau boleh saya minta kepada pengguna untuk buat semakan rasmi lah, check dekat halal portal halal kita. Yang keempat, jangan mudah keliru lah dengan istilah-istilah pemasaran saya sebut tadilah. Ini kan ada no pork, no lard. Pork free, alcohol free. Kenapa dia letak perkara-perkara itu semua? Mungkin itu kaedah pemasaran, tarik orang. Contoh macam tadi saya sebut lah, di apa, Bukit Bintang. Banyak tu kan, Muslim friendly, no pork, no lard, alkohol. Tapi peniaga belakang ada alkohol sebenarnya kan. Tujuan dia apa? Tak lain tak bukan memang untuk mengelirukan, nak pemasaran,
0: menarik pelanggan,
1: menarik pelanggan. Dan kena hati-hatilah sebagai pengguna. Betul. Itu saya pesan saya lah kepada masyarakat.
0: Baik, kita ni sebagai pengguna kena ada ilmu lah. Bukan sangka-sangka je halal mesti halal. Itu tak boleh lah macam tu kan, Ustaz?
1: Betul.
0: Baik, seterusnya kita nak tanyakan juga mengenai kita nak korek lah sebenarnya mengenai dengan Muslim friendly, Muslim choice dan selebih-lebihnya lagi tu sedang dalamnya. Tapi sementu selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika Ustaz, dan kita akan kembali lagi selepas ini mencari yang halal, halal atau hanya nampak halal. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
4: 89.3 di Jerantut Pahang,
5: Negeri Sembilan 95.6,
6: Johor 95.6,
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM, salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM,
9: Salam FM,
10: Salam FM,
11: salam untuk semua.

0: pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kembali lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi rancangan Mencari Yang Halal, halal atau hanya nampak halal. Bertemankan seorang panel jemputan kita bawakan istimewa dari bahagian pengurusan halal Jakim, Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan. Ustaz?
4: Ya, alhamdulillah.
3: Boleh kita teruskan?
4: InsyaAllah.
3: Baik, kita nak terus tanyakan Ustaz berkenaan dengan istilah seperti Muslim friendly ataupun Muslim choice. Banyak kita dapat tengok hari ini di pasaran ataupun ada juga kedai ataupun premis makanan mempamerkan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Jadi saya nak tanya, adakah istilah ini mempunyai nilai dari sudut pensijilan halal ataupun sekadar strategi pemasaran semata-mata? Silakan. Okay.
4: Ini isu yang paling banyak mengelirukan masyarakat hari inilah. Istilah-istilah Muslim friendly, Muslim choice, mesra Muslim, kan, ataupun pork free, no pork no lard, alcohol free, ini semua bukanlah pensijilan halal Malaysia SPSM. So jangan letak kita yakin ini Muslim friendly halal, tak, belum tentu lagi. Dan tak semestinya Muslim friendly itu tak halal. Mungkin ada logo halal, halal lah. Tapi kalau dia menggunakan istilah ni, saya nampak lebih kepada strategi pemasaran, kan? Dan dia boleh menarik ramai pelanggan, especially yang mungkin malas nak fikir. Dan dia tengok Muslim friendly, tak fikir pasal halal, tak nak semak dekat portal. So dia terus, sebab memang dia tahu dah pemasaran memang ada jenis yang pelanggan kita ni malah lah nak semak, kan. Jadi dia kata masuk lebih kurang je. Jadi kalau kita tengok ada premis yang contohlah kita sebut istilah Muslim friendly ni, maksud dia apa? Dari segi tafsiran mereka sendiri, mungkin dia kata pekerjanya beragama Islam. Muslim friendly mungkin pekerja dia pelayan, tukang masak ni mungkin Islam. Ataupun mungkin dia tak menjual daging babi. Ataupun mungkin menyediakan ruang solat. Sebab dia kata nak Muslim friendly, mungkin selesa bagi orang Islam datang kalau ada kedai ataupun ada hotel, kan. Dia kata Muslim friendly. Maksudnya mungkin kalau dalam bilik hotel tu ada arah kiblatnya. Kemudian tak boleh bawa binatang-binatang yang tidak halal, mungkin cak anjing dengan babi lah contoh.
3: Sensitif bagi umat lah. Islam.
4: Ataupun dia tak ada alkohol. Mungkin. Tapi hakikatnya dia tak ambil sejarah halal. Dia cuma begitu Muslim friendly. Ataupun dia hanya menyediakan makanan laut saja, tak ada daging-daging. Ataupun mungkin dia lah tadi saya sebut tak ada makanan, tak ada minuman alkohol dan sebagainya. Tapi semua tu belum bukti promis tu ada melalui proses persijilan halal. So kita kena hati-hati. Apa beza pula Muslim friendly dengan persijilan halal? Kita kena faham. Beza sangat besar. Persijilan halal Malaysia bukan tengok pada menu lah. Kita datang, kita tak tengok pada menu saja. Kita tengok keseluruhan. Bahan mentahnya kita semak. Daripada proses dia dapatkan daripada pembekal, sampailah ke dapur, sampailah dia jadi bahan makanan, kita semak semua. Dan kita akan pergi check invoice dia, betul ke dia beli dengan pembekal ni. Kita semak juga apa yang didaftarkan. Kemudian cara, kalau contoh ayam tu dia ambil daripada apa, sumber rumah sembelihan yang macam mana? Adakah sijil halal ni masih aktif ataupun tidak? Ataupun dia ni memang ambil daripada kedai-kedai lain, dia sembelih sendiri ataupun kedai-kedai. Contoh kadang-kadang ada juga setengah-setengah promis, dia berhutang dengan rumah sembelihan yang dia dapatkan pembekal ayam contoh. Jadi dia tak boleh nak bayar, dia ambil dengan company lain. Company tu pula tak ada halal. Dia tak, ataupun dia ambil itu halal tapi tak dimaklumkan pun, kita akan adakan tidak kurang lah. Kemudian ramuan dia bagaimana, simpanan pula, kalau contoh ada stok barang-barang dia tu, dia simpan macam mana, cara susunan dia, label dia, semua kita akan semak. Dia bercampur ke tidak dengan halal ataupun tidak halal, kan. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah pasaraya ataupun Hermes ni dia berkongsi satu storage room yang sama kan, satu tempat store yang sama. Jadi kita tengoklah, pastikan dia tak boleh bercampur. Kalau dia melibatkan pengangkutan, dia nak hantar satu produk barang dia tu menggunakan kaedah pengangkutan, pengangkutan tu lori tu bercampur ke tidak. Kalau dia yang ini ada halal, tumpang sekali yang tidak halal pun tak dibenarkan. Sampai tahap begitu,
3: sampai
4: Jakim.
3: Tahap begitu.
4: Ya, yeah, Jakim semak dan siasat lah. Dari segi dokumentasi dia pula, pekerja dia ni ada ambil suntikan anti-typhoid ataupun tidak. Kalau dia makanan lah. Kemudian dari segi lesen perniagaan dia, lesen PBT, kita semak juga jawatankuasa halal dalaman, pegawai halal itu sendiri ada latihan ke tidak, belajar kursus ke tidak dan sebagainya. Dan bagaimana kawalan dalaman dari segi latihan pekerja ataupun audit dalaman dia sendirilah. So kita semak kat situ. Jadi dia bukan mudah-mudah kita nak bagi halal. Tapi ada orang dia ambil kesempatan, dia kata letak Muslim friendly, halal lah tu.
3: Betul. Muslim mesti ramai orang datang nanti.
4: Orang halal tu kan. Dan kita pula mudah terpercaya. Dia letak logo Bismillahirrahmanirrahim, dia letak apa, nama-nama Arab. Dia bukan sekadar logo lah. Kita kena betul-betul yakin dan kena bezakan. Dan kita kena faham lah. Macam saya pernah sebut kan sebelum ni, kita nampak apa, imam ataupun kita nampak lelaki pakai jubah, pakai serban, kita terus anggap itu imam lah tu, ustaz lah tu kan. Hakikatnya dia mungkin baru pertama kali pakai baju,
3: dia nak try,
4: nak try kan. Kita pun mam terus jadi imam lah kat depan. Kita pun duduk belakang dia. Hakikatnya dia baca Fatihah pun salah. Dia baca doa pun salah. Jadi kita jangan tengok pada bungkusan luaran. Kita tengok pada dalaman dia lah.
3: Saya kira perkongsian dari Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Halal Jakim pada malam ini, membuka mata kita sebagai pengguna. Jangan hanya tertipu dengan label Muslim friendly ataupun Muslim choice semata-mata, tetapi semak dengan lebih mendalam lagi, adakah benar-benar halal. Baik Ustaz, seterusnya dari sudut akhlak seorang peniaga pula, macam mana sampai tegarnya seorang usahawan menggunakan nama ataupun simbol Islam semata-mata untuk mempromosikan produk saja?
4: Ada setengah usahawan dia tak fikir tentang barakah ataupun sudut halal haram lah, keuntungan yang dia dapat. Mungkin dia rasa lagi banyak dia dapat duit, lagi untung lah, lagi besar kan,
3: lagi bagus.
4: Jadi halal haram ni letak tepi lah, nanti taubat pun tak apa kan. Ataupun dia rasa ni halal dah, cuma tak berkah. Takkanlah tak halal, orang tu dah bayar kan. Tapi ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur ketidakpastian kat situ. Jadi kita boleh kata dari sudutnya peniaga kena amanah, usahawan Muslim kena amanah. Walaupun dia apa, sebagai seorang usahawan ni dia jual produk, mungkin produk tu simple aja, kecil aja, tapi amanah kepada agama tu sangat penting lah kan. Dan mungkin kalau dia memang dah guna nama tu dah lama, saya pernah jumpa ada satu kedai makan, alasannya saya dah guna nama ni dah lama, kita tak boleh nak ubah. Okay, fine, kita tak ada masalah, tapi pastikan apa yang dibawa dengan nama tu betul-betul halal dan diyakinilah. Janganlah nanti tiba-tiba kita dapat aduan nama je tapi chef kat belakang tu bukan Islam, ataupun gunakan bahan-bahan ramuan yang bukan halal lah. Jadi sebagai kita kata pesanan jugalah dari sudut akhlak pada usahawan-usahawan ni kan, perniagaan ni dalam Islam satu ibadah. Kita bukan perniagaan ni macam semata-mata nak cari keuntungan, kita nak beribadah kepada Allah dan dia ada amanah dia. Kita tengok Rasulullah pun, budaya ataupun Rasulullah tu sendiri pun berniaga kan, dia sangat menjaga adab dan akhlak dia lah. So dengan kejujuran dan amanah dia, sehingga kan digelar sebagai Al-Amin, yang sangat apa, dipercayai di sekitar Mekah hari tu kan, ketika itu. Jadi kalau kita tengok Allah kata dalam Quran, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka. Maksudnya antara di minkum, kita redha satu sama lain lah. Jadi kalau kita tengok ayat ni, dia menunjukkan keuntungan yang diberkati mestilah datang daripada urusan yang jujur, telus dan tak mengelirukan. Kalau orang tu dia rasa dia tertipu, dia dah beli, dah bayar, baru tahu rupanya makanan ni tak halal, ataupun dah makan rupanya kat tempat ni, premis ni ada percampuran yang tidak halal, untung tu tak penting lah, yang penting adalah keberkatan. Jadi kalau dia dapat untung tapi tak berkat pun, Masya Allah kan. Rasulullah pun kita tengok usahawan yang terbaik, Al-Amin, peniaga yang jujur. Kita ambil lah tauladan daripada Rasulullah SAW itu. Dan saya kira usahawan-usahawan yang hebat adalah usahawan-usahawan yang mengikutkan, jadikan Rasulullah itu sebagai tauladan, yang jujur, amanah. Dan janganlah kita rasa kita nak jadi jutawan, kita nak jadi ahli perniagaan yang terkenal, tetapi kita tinggalkan apa kita punya akhlak kita lah. Kalau kita faham juga dari segi ada juga usahawan-usahawan yang saya jumpa lah, dia bawakan imej agama yang sangat hebat, sangat tinggi, janggutnya panjang, jubahnya, sebab itu kaedah menarik pelanggan. Sebab hari ni ramai orang niaga, usahawan, dia image, branding kan, dia personal branding dia. Jadi dia rasa peniaga ni bagus, peniaga ni bawa, dia pakai jubah, nama pun nama-nama Arab kan. Kalau tak pun dia letaklah nama negara-negara Arab, ataupun contohnya dia kata apa, Pakistan lah, nama saya jumpa ada Palestin lah, macam-macam lah kan. Tapi itu kaedah strategi lah, pemasaran yang sebenarnya kadang-kadang nampak tidak beradab dan tidak berakhlak. Dia buat macam-macam ni. Kalau kita tengok ada yang dia rasa macam sepatutnya perniagaan ni ada strategi dia, kena ada digital marketing kan. Dia buat macam-macam kaedah supaya orang datang. Ada yang apa, buat konten hebat-hebat supaya FYP. Tapi kesan dia tak berkat lah. Sebab dia tak apa, memberikan yang terbaik kepada pengguna, dan akhirnya mengelirukan, dan saya boleh kata menipu lah. Sebab tu saya pesan-pesan juga pada usahawan, amanah lah kepada Allah. Yang pertama, amanah kepada Allah, amanah juga kepada pelanggan, amanah kepada agama, dan amanah juga kepada undang-undang. Kita ada undang-undang, dia kena ikut. Dan amanah juga kepada masyarakat. Masyarakat ni yang memberikan, yang bayar makanan, yang memajukan syarikat tu, dia kena amanah lah. Jangan buat masyarakat rasa tertipu, jangan buat agama rasa tertipu, pelanggan tertipu, akhirnya kita hanyut dalam dosa-dosa lah.
3: Betul. Saya kira kalau ada peniaga yang melakukan apa tu orang kata mempromosikan produk yang tidak halal itu, mereka juga tidak akan bertahan lama apabila perkara ini terbongkar.
4: Betul. Betul. Kalau kita, saya bagi contoh macam ni lah kan, kita pergi, contoh kita pergi hospital, kita nampak ada seorang lelaki, dia pakai baju warna putih macam doktor, dia pakai jubah putih, pakai apa, baju putih doktor tu, dia lalu depan kita. Agak-agak apa persepsi kita, apa yang kita rasa dalam otak kita,
3: doktor lah.
4: Mungkin doktor kot, kita pun panggil dia doktor. Rupa-rupanya dia bukan doktor lah kan. Mungkin dia orang lain. Dan kalau lah kata dia bukan doktor, kita nak dengar ke cakap dia? Kita tak dengar. Tapi disebabkan dia pakai macam tu, kita pun yakin, oh dia cakap. Dekatnya bila orang beritahu, itu bukan doktor, itu cleaner, dia nampak benda tu, dia tolong bawakan,
3: dia tolong ambil,
4: dia tolong pakaikan. Contohlah. Jadi kita mudah percaya macam tu, dan kena semak dululah, kena pastikan apa yang kita nampak itu betul-betul hakikat sebenarnya.
3: Baik Ustaz, seterusnya nak tanyalah, kita antara kita ni mungkin ada yang dah pun terbeli, terguna, terpakai, dan kalau kita berasa tertipu, apa tindakan yang wajar terhadap dakwaan halal yang mengelirukan?
4: Ini ada beberapa tindakan lah saya boleh cadangkan. Tapi sebelum tu lah, kita semak balik berapa kali dah kita tertipu. Mungkin sepanjang hidup kita ni, kita tertipu dengan peniaga ni dah berapa kali. Contohnya mungkin kita beli barang, saya pernah sebut sebelum ni, kita beli barang di marketplace media sosial kan. Hakikatnya benda tu tak ada pun logo halal, tapi sebabkan kita beli, kita rasa ada manfaat, ada kesihatan, ubat dan sebagainya kan. Dan lagi banyak kita tertipu tu, mungkin kita akan rasa lebih sedar lah. Tapi ada orang dia tak rasa dia tertipu, ada orang dia rasa macam memang itu kot cara perniagaan, memang itu strategi perniagaan, jadi dia pun terus terpedaya kan. Kalau kita tengok ada yang buat live kat TikTok, ada yang buat upload kat Facebook, viralkan kat WhatsApp dan sebagainya, tapi kita percaya bulat-bulat kan. Dan bila kita faham, dah rasa kita ni tertipu dengan tindakan-tindakan tu, kita kena, pertama sekali, jangan terus jadi hakim lah. Kita semak dulu. Kadang-kadang satu gambar tu, jangan buat kesimpulan. Kalau ada video tu, kita sabar dulu, dan kita tak teruskan keluarkan hukuman kan. Dan mungkin sama ada, kita kena tanya balik, mungkin gambar ni gambar lama, video-video lama, video yang dipotong, ada salah faham ataupun tidak kan. Itu dari segi apa yang ada depan mata lah. Bila berlaku perkara tu, jangan panik, jangan panik. Dan kita kena selalu katalah, mungkin ini syak je kot kan, ragu-ragu kita kan. So kita terus, jangan terus buat kesimpulan, kita sabar dulu, jangan terus viralkan. Dan yang kedua mungkin kita semak. Ni saya sebut banyak kali ni. Saya rasa ni. Saya rasa DJ pun dah bosan dah dengar.
3: Tapi kena itulah semak, hakikatnya.
4: Kena semak. Sebab manusia ni kalau kita cakap banyak kali mungkin melekat dekat otak kan. Tapi itulah kaedahnya, sebab saya kata kuasa di tangan kita. Nak tak nak memang kita kena semak. Tak semua kita boleh hidang depan mata yang kita boleh suap saja. Jadi kena semak dahulu produk. Nak semak kat mana ustaz? Semak dekat Portal Halal Jakim. Semaklah, sebut, letaklah nama syarikat tu. Kan, mungkin kita kalau contoh ada logo halal situ, ada nombor rujukan, kita masukkan nombor rujukan dia kan. Kalau memang tak ada logo langsung, mungkin kita semak. Kalau tak ada logo tu, kemungkinan memang tak halal.
3: Memang tak halal lah.
4: Senang kan?
3: Kan, pendekatan yang senang kan.
4: Senang, tapi yelah mungkin hari ini kita malas lah. Kita rasa macam baik kita baca komen, kita tengok orang lain punya review kan. Dia malah nak buka portal halal tu. Dan yang ketiga, mungkin kita boleh kumpulkan fakta-fakta lah. Kalau contoh kita ni dah tertipu, kita nak ambil tindakan, kita kumpul resit tadi tu. Resit yang kita beli tu macam mana, gambar dia macam mana, ada tak nama syarikat penjual peniaga tadi, tarikh kita beli, lokasi dia dekat mana. Maklumat-maklumat lah yang berkaitan. Jangan kita cakap saya dah kena tipu dah. Saya beli ni sebab ada orang bagi tahu benda ni bagus kan. Tak boleh lah. Penguat kuasa nak ambil tindakan pun susah. Sebab penguat kuasa dia nak tengok bukti betul ke tidak, apa yang problem dia, kat mana. Jadi kalaulah kita ada keraguan, sebab ada orang hari ni dia lebih mudah ambil jalan tengah, viralkan.
3: Itu lebih cepat.
4: Kononnya mungkin dengan viral Pak Kuasa akan ambil tindakan lebih laju. Wallahualam, saya tak boleh nak kata. Tapi kita bimbang, takut-takut dia hanya memperbesar-besarkan ataupun tak berlaku. Tapi yalah, sangka baiknya mungkin memang dia dah tertipu. Jadi dia kena jelaskanlah keadaan tu dan kena ambil tindakan penguasaan kalau betul-betul perkara tu berlaku. Dan saya kata sendiri, yang keempat, mungkin laporkan kepada pihak berkuasa lah. Kita ada JAKIM, kita ada Majlis Agama, kita ada KPDN dan Jabatan Agama Islam Negeri. So semua ada tindakan, ada pegawai-pegawai penguasa yang akan datang semak. Contoh kan, kalau kita tengok bulan puasa lah, bulan puasa ni banyak yang ambil kesempatan dia letak bufet Ramadan. Tak ada sejarah halal.
3: Tapi kalau namanya bufet Ramadan, mesti kita ingat halal kan.
4: Masa buka puasa. Jadi pengguna ni rasa tertipu lah. Dia kata, eh, kita dah duduk makan, kali ada bufet Ramadan. Kemudian dia buat aduan daripada JAKIM. Kita pun datang pada bulan puasa tu juga. Tengah-tengah hari kita pun lapar ni kan. Kita pun puasa. Jadi kita pun siasat, kita tengok memang betul ada apa tempat
3: dispenser.
4: Untuk
3: refill
4: dispenser air arak tu. Dan dalam tu penuh dengan botol-botol arak yang mahal-mahal, yang memang satu botol tu 200, 500, 1000 pun ada. Yang macam-macam jenis-jenama, kita pun tak pernah tahu kan. Dalam freezer, dalam dia punya chiller, air dan semuanya lah. Bila kita suat siasat, memang tak ada logo saja, tak ada sejarah halal dan mengelirukan. Pertama sekali kesalahan tu tentang bufet Ramadan tu lah.
3: Sewenang-wenangnya digunakan.
4: Ambil kesempatan sempena bulan Ramadan. Dan kita rampas dan kita compound lah ambil tindakan. Maknanya dekat situ, pengguna boleh ada kuasa untuk mengadu. Kalau dah rasa tertipu, cepat-cepat mengadu, kita ambil tindakan. Peniaga tu boleh dikompaun sampai RM10,000. Kalau bergantung kepada beberapa orang pengusaha lah. Kalau dia ada 2-3 orang, semua kena.
3: Semua kena.
4: Jadi nak tak nak, benda ni akan diambil tindakan sampailah dia sedar, oh rupanya tak boleh. So apa yang berlaku, kami pada bulan Ramadan terpaksa angkut berkotak-kotak arak untuk dirampas. Kita tak boleh buat apalah arak tu kan. Cuma dia jadi bahan bukti lah di mahkamah. Dan kalau dia nak, dia kena apa, selesaikan bayaran kalau kena compound dan sebagainya. Dan kalau perintah mahkamah untuk dipulangkan, dipulangkan lah. Kalau tak ada, kita lupuskan lah. Tapi begitulah kaedah, maksudnya pengguna ada kuasa. Kalau dia rasa dia tertipu, kalau dia rasa dia tak setuju dengan kaedah tu, dia boleh ambil tindakan. Boleh buat aduan lah kepada JAKIM.
3: Baik, kita sebagai pengguna ada hak dan juga ada kuasa untuk laporkan ke saluran aduan yang betul. Baik ustaz, sebagai penutup, nampaknya kita dah hampir sahaja mengakhiri bual bicara kita mencari halal, halal atau hanya nampak halal. Malam ini mungkin boleh ustaz kongsikan panduan yang boleh diamalkan oleh kita sama-sama supaya kita ni tak mudah terpedaya dengan tawaran produk yang hanya nampak halal. Silakan ustaz.
4: Tajuk kita pun menarik, halal atau hanya nampak halal. Kenapa kita pilih tajuk ni? Mungkin sebab saya kira memang ramai orang terpedaya dengan hanya nampak halal.
3: Betul. Semata-mata kerana hanya nampak halal, kita pun beli.
4: Jadi mungkin sebagai pengguna yang bijak dan kena lebih bijak adalah kita kena, saya boleh kongsikan 3S lah. 3S untuk kita amalkan bersama semua pengguna Muslim ataupun pengguna bukan Islam, tapi yang memang nak cari yang halal kan, kena bijak. Pertama, 3S yang pertama, S yang pertama adalah semak. Ustaz kata semak lagi.
3: Semak.
4: Yang mendengar pun kata, tadi dah dengar semak ni, semak lagi. Tapi itulah hakikatnya.
3: Yeah.
4: Sebagai pengguna yang bijak, yang kita tak nak terpedaya dengan yang hanya nampak halal, kita kena semak. Prinsip pertama, jangan beli kerana sangkaan. Belilah kerana semakkan. Jangan kita sangka-sangka je, semak dulu. So nak semak kat mana Ustaz? Kita semak lah dekat portal halal. Dan hari ni ramai orang buat keputusan, dia semak, dia tengok apa? Dia tengok cantik ke tak cantik label dia, kotak dia, packing dia, nama dia kan. Lagi-lagi kalau benda tu viral dekat media sosial, dekat TikTok, influencer, ada yang share, ada tulisan Arab. Kita ni kadang-kadang orang Melayu kita ni mudah terpengaruh dengan tulisan kaligrafi Arab. Kadang-kadang tak ada makna pun nama orang, tapi sebab kita nampak tulisan tu Arab ni, Islamik ni, mungkin ayat Quran ni kan, doa dan sebagainya. Tapi tak, kadang-kadang dia mungkin tulis itu, tapi contoh dia tulis tandas, tapi tulis dalam bahasa Arab. Bukan tulis Arab, tulis dalam tulisan Jawi, kaligrafi. Tapi cantiklah khat dia. Tapi hanya tulis tandas. Kita macam, oh ini mesti Islamik dan sebagainya lah. Ataupun mungkin gambar-gambar Kaabah dan sebagainya lah, komen netizen. Sedangkan Islam tak ajar kita buat keputusan macam tu lah. Kita kena ada ilmu. Saya dah sebut dah tadi. So kena semak. Budaya tabayun, budaya semak ni kena ada. Yang kedua, S yang kedua, saring. Prinsip ni kita kena gunalah. Jangan telan semua yang kita lihat. Saring dulu. Hari ni media sosial penuh dengan pelbagai dakwaan. Ada yang benar, ada yang separuh benar, ada yang langsung tak benar kan. Kerana gambar, kerana orang cakap ni halal, jangan percayalah kan. Influencer kata, saya dah tanya dah pekerja, semua Muslim, dia cakap macam tu.
3: Saya dah cuba, anda bila lagi?
4: Sebab mungkin dia dibayar oleh peniaga, mungkin dia ada share dekat situ. So dengan ramai orang datang, dia dapat keuntungan. Sebab ramai hari ni kan review-review foodie-foodie yang memang ambil kesempatan buat review dan sebagainya. Jadi kita pun ikut. Walaupun dia kata dia tulis itu ada no pork no lard, Muslim friendly. Saya dah sebut tadi, pekerja Muslim tak semestinya dia halal.
3: Tak so, menjamin
4: kena, tak menjamin, kena saring dahulu maklumat. Barulah buat keputusan. Yang ketiga, S, sebar. Sebar. Tadi pertama, semak. Saring, sebar. Nak sebarkan apa? Sebarkan ilmu lah. Malam ni kita sebarkan. Saya tengah sebarkan ilmu. Kita bukan nak ajak orang buat sangkaan-sangkaan. Kita nak ajak orang untuk yakin dan kongsikan maklumat yang benar. Kalau kita tak yakin, kita jangan kongsi. Jangan tekan share apa-apa pun kan. Lebih baik kita, maklumat tu berhenti dekat kita.
3: Betul.
4: Kalau kita rasa benda tu betul, baru kita sebarkan. Dan saya sebut juga Rasulullah kata apa, kafa bil mar'i kaziban ayuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap berbohong, berdusta, kalau dia cerita apa semua yang dia dengar. Dia dengar hari ni, dia share. Dia tak semak, dia tak saring, dia terus share. Itu tak betul lah. So sebelum kita nak share, tengok dulu betul ke tidak, adakah kita sedang bawa satu amanah ataupun kita saja nak menyebarkan maklumat-maklumat yang palsu lah. Sebagai penutup, mungkin sebagai inilah penghujung kan, DJ kan, saya saya nak pesan jugalah. Kita ada satu tanggungjawab yang besar. Mungkin ada orang di media sosial lah, dia berkongsi tentang, dia sebarkan dengan niat untuk beri kesedaran kepada masyarakat. Saya pesan juga kepada yang

0: dia ambil gambar lah, gambar depan kedai tu tak ada sejarah, contoh kopi tiam lah, kopi tiam yang dah lama ni, berpuluh tahun dah, ramai dah orang orang Islam datang makan, ramai yang datang. Jadi dia ambil gambar, kemudian dia ambil gambar apa tu, dia kata ni pakai tudung apa semua ni ambil makan apa semua. Jadi dia post, dia kata okey, kedai ni tak, saya dah semak, kedai ni tak ada sijil halal tapi ramai orang Islam datang makan, so kena berhati-hati. Saya suka apa yang dia buat. Mm-mm. Maksudnya dia beri kesedaran kepada pengguna supaya berhati-hati, jangan terus masuk kedai yang kopitiam nampak macam halal. Mm-mm. Kan? Tapi kesan dia kepada komen-komen dekat bawah, mm-mm, Jakim tak ambil tindakan ke? Dah bertahun-tahun dah kedai ni berniaga. Kenapa Jakim tak ambil tindakan? Kenapa tak cerita? Kenapa tak buat kuasa tak ada boleh nak buat apa-apa ke? Hakikatnya masyarakat tak jelas dan tak faham apa kaedah persijilan halal. Sebab dia bukannya paksaan. Dia secara apa, permohonan kan. Jadi yang dah komen ni dah macam-macam ni, dia tak bertanggungjawab, dia tak betulkan apa yang berlaku. Akhirnya kesan kepada nama Islam, nama Jakim tu sendirilah. Dah kita pula nak kena betulkan, nak kena bagi tahu. Kalau yang sempat bagi tahu, kalau tak bagi tahu, akhirnya jadi fitnah kepada Jakim lah. Jadi saya nak pesan juga kepada yang mungkin rajin untuk berkongsi satu-satu isu tentang halal, kena jujur jugalah, kena bagi tahu. Walaupun Jakim tak ambil apa, kata ambil tindakan, dia tak mohon. Jadi memang dah sah-sah tak ada halal.
1: Betul.
0: Jadi apa yang kena buat, dia kena beritahulah, oh, ini bukan bidang kuasa Jakim untuk nak menyekat apa semua, melainkan kalau memang dia ada penandaan halal
1: dan dia melanggar,
0: melanggar undang-undang, barulah boleh dia ambil tindakan. Betul. Tapi kadang-kadang peniaga kopi tiam tu dah lama. Contoh banyak kedai-kedai di belah-belah utara kan, memang orang suka makan. Takkan kita nak halang. Itu bergantung lagi isu kalau saman lah. Mungkin kalau yang peniaga tu dia rasa terjejas peniagaan dia, dia nak saman kepada yang menyebarkan itu, wallah malam lah. Tapi kita jangan sampai tahap kita nak buat baik, kita merosakkan imej orang lain pula lah, merosakkan imej Jakim tu sendiri.
1: Baik,
0: pesanan saya, kira, wallah malam.
1: Terima kasih Ustaz. Saya kira kita semua dapat manfaat, dapat sesuatu dari Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan pada malam ini, yang membawakan topik halal atau hanya nampak halal. Terima kasih sekali lagi Ustaz.
0: Sama.
1: Kerana sudi bersama-sama dengan kami. Dan pada malam ini topiknya halal atau hanya nampak halal. Jadi saya kira halal tu bukan sekadar apa yang kelihatan di mata, tetapi apa yang benar-benar memenuhi tuntutan syarak. Kan Ustaz?
0: Okay.
1: Baik, semoga kita semua ni dapatlah jadi pengguna yang bijak, yang sentiasa semak-semak dan semak menurut kata Ustaz tadi, dan sentiasa juga mengutamakan halal dalam setiap pilihan kita. Baik Ustaz, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan bertemu lagi menerusi ruang udara yang sama. Jadi kita jumpa lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5.30 minit pagi, 5 Jamadil Awal 1448 Hijriah bersama 16 Oktober 2026 Masihi. Masih lagi jam yang kedua. Bertemankan saya saat ini Sofia Abdullah, ya. Dalam pada kita sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, kadang-kadang kita terlupa mensyukuri apa yang ada dalam genggaman kita. Jadi sahabat-sahabat saya semua, ya, jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum Allah berikan hingga kita terlupa menghargai apa yang telah Allah pinjamkan kepada kita. Jangan lupa ucapkan syukur pada Allah, ya. Pagi ni alhamdulillah yang dah selesai solat sunat tahajud, ya. Mungkin ada yang macam-macam lah perkara yang dilakukan pagi ni. Apapun jua, ya, semoga Allah terima segala doa-doa kita. Hanya kita dengan Allah, ya, hubungnya kita pagi ini, ya, tanpa diketahui oleh sesiapa pun, kan, di sekitar ataupun di sekeliling kita. Dan hanya kita, waktu ini adalah waktu kita yang sangat-sangat dekat dengan Maha ataupun Sang Pencipta. Jadi berdoalah banyak-banyak, memohonlah banyak-banyak, ya. Tak apa, menangis pun tak apa, kan, asalkan apa yang kita mohon itu yang baik-baik sahaja. Dan insyaAllah kita doakan Allah makbulkan pagi ni. Hari ni pun hari yang baik, hari Jumaat, ya. Jadi semoga doa-doa kita diangkat dan dimakbulkan oleh Allah. Baiklah, untuk seketika waktu pagi ni, apa kata kalau kita dengarkan, ya, bacaan surah Hud. Kita sambung semula ayat untuk pagi ni 74 hingga ayat 76. Dan untuk panduan muslimin muslimat, pagi ni maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.50 minit pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 74 hingga ayat 76.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Fala

0: Maka apabila hilang perasaan takut dari hati Nabi Ibrahim dan sampai kepadanya berita yang menggembirakan itu, mulailah ia membantah utusan-utusan kami tentang azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Sesungguhnya Nabi Ibrahim penyabar, lembut hati, bertimbang rasa, lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal bakti. Ya.

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: Malaikat-malaikat itu berkata, wahai Ibrahim, janganlah dihiraukan hal ini. Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu menghukum mereka, dan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang tidak akan dapat ditolak oleh bantahan atau doa permohonan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Ali karamallahu wajhahu qal: Hadithu an-nasa bima ya'rifun. Atuhibbu an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu? وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajh berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis, akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Ada orang yang bersifat toleransi dan ada juga orang yang sangat fanatik. Dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, yakni seorang pendakwah ataupun penceramah atau pendidik, hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, kita perlu kepada kelicikan di dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Tetapi, bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan, mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu di dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian, dapatlah suatu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan bererti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seseorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Semoga setiap titis air mata penyesalan atas dosa-dosa yang silam ditukarkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi benih kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta kejayaan di akhirat.
0: #penyiaranjakim.
2: Terus dengarkan Salam.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, yakni jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan untuk semua muslimin muslimat, ya, kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh, khasnya buat Akik Ukti yang berada di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Dan kita sama-samalah menunaikan solat fardu subuh. Kita tinggalkan seketika kesibukan dunia kerana ada ketenangan yang tak mampu kita beli dengan wang ringgit, dan ada kebahagiaan yang hanya dapat dirasai apabila hati kita ini dekat dengan Allah, ya. Oleh itu, salam subuh untuk semua. Subahul khair. Semoga pagi ini, subuh ini menjadi keberkatan untuk kita semua, ya. Bangun awal pagi, Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, saya nak kongsikan berita yang berlaku di sekitar kita, ya, dan terutamanya di dalam negeri. Yang pertamanya berkenaan dengan seorang pegawai Jabatan Kastam Diraja Malaysia ditemukan maut, dipercayai dibunuh suaminya dalam kejadian di kuartus lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam tadi. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad mengesahkan pihak polis menerima maklumat berhubung kejadian berkenaan kira-kira 8.30 minit malam, dan pembunuhan itu dipercayai dilakukan oleh suaminya, dan suspek menyerahkan diri di balai polis selepas kejadian berkenaan. Program Budi Belia yang menawarkan insentif e-dompet RM100 kepada golongan muda yang aktif dalam aktiviti kesukarelawanan dijangka menjadi pemangkin kepada pembentukan generasi pemimpin masa depan yang berintegriti dan bertanggungjawab. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari katanya inisiatif yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027 itu bukan sekadar menghargai penglibatan aktif golongan belia, malah menjadi platform penting untuk memupuk nilai kepekaan dan keprihatinan. Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas dengan perbincangan teknikal sedang dijalankan untuk menentukan pengaturannya. Menteri Luar Armananda Nasir katanya Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu manakala Badan Pengurusan Bencana Nasional kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Pembangunan tenaga boleh baharu yang layak di bawah pakej peningkatan skim pembekalan tenaga boleh baharu korporat akan menikmati charge access system SAC tetap sebanyak 14 sen bagi setiap kilowatt jam untuk tempoh 10 tahun, manakala pengguna tenaga hijau akan dikenakan charge berasingan sebanyak 4 sen kilowatt jam. Dan Suruhanjaya Tenaga ataupun ST katanya struktur charge yang disemak itu bertujuan memberikan kejelasan kos yang perlu ditanggung oleh pembangun selain memastikan kos dan risiko diagihkan secara telus dan saksama antara pembangun dengan pengguna tenaga hijau. Pengamal media dan wartawan dinasihatkan supaya sentiasa mengutamakan penelitian, ketepatan serta keadilan dalam melaporkan sesuatu berita, terutamanya isu yang melibatkan reputasi mana-mana pihak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil katanya dalam mengejar kepantasan untuk menerbitkan sesuatu laporan, pengamal media tidak seharusnya mengentepikan prinsip laporan adil dengan mendapatkan penjelasan daripada semua pihak yang terlibat. Masih lagi tentang jerebu, Indonesia mula menggunakan ais kering bagi menyuraikan jerebu tebal akibat kebakaran hutan di Sumatera Selatan dengan menabur 1,600 kg bahan itu dalam operasi percubaan modifikasi cuaca. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Pengurusan Bencana Nasional Berton Penjaitan katanya operasi itu melibatkan dua penerbangan masing-masing membawa 800 kg ais kering dengan menyasarkan kawasan sekitar lapangan terbang antarabangsa Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Peruntukan 750 juta kumpulan wang persaraan diperbadankan di bawah Belanjawan 2027 mewakili pelaburan komersial yang dirancang untuk projek Vista Campus merentasi 6 universiti terpilih dengan tujuan menjana pulangan jangka panjang
yang mampan kepada dana persaraan itu. Peruntukan itu tidak disediakan untuk mana-mana institusi tunggal dan dijangka digunakan secara progresif berdasarkan projek demi projek selain bukannya dibuat dalam satu peringkat.

Dan berita yang terakhir boleh saya kongsikan, polis menumpaskan kegiatan pengedaran dadah susulan rampasan pelbagai jenis bahan terlarang itu yang dianggarkan bernilai 6.8 juta menerusi serbuan di Melaka serta Johor masing-masing semalam dan hari ini. Dan Ketua Polis Daerah Jasin Superintendent Lee Robert katanya seorang lelaki berusia 27 tahun ditahan dalam serbuan pertama di kawasan Plaza Tol Lipat Kajang 11.30 minit pagi semalam selepas dikesan memandu dalam keadaan mencurigakan. Baiklah, sekian sahaja tajuk utama dan juga berita-berita yang saya kongsikan untuk pagi ini. InsyaAllah ada lagi apa jua yang terkini untuk saya kongsikan akan saya bawakan kepada Akhil Ukhti untuk pagi ini. MasyaAllah, tabarakallah. Pagi yang cukup indah, memasuki jam yang ketiga, baru saja 6-7 minit pagi waktu ini yang baru saja bangun tidur. Ya, alhamdulillah, teruslah solat subuh. Ya, insyaAllah, semoga ketenangan berada di situ. Ya, dan doa-doa kita diangkat dan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja doa kita pagi ini, yang mana kita sebelum ini dalam keadaan gusar dan gundah gulana, insyaAllah pagi ini kita mohon pada Allah memberikan ketenangan dan kemudahan untuk kita melaksanakan segala tugasan yang menunggu kita pagi ini, kan? Itu dia. Baiklah, nantikan 6.30 minit pagi kita akan ikuti Nidaul Islam pagi ini, perkongsian tentang musibah itu didikan hati, dan juga Glow Sari Islam menyusul. Nantikan juga untuk jam yang keempat tugasan saya nanti. Saya akan bawakan seperti biasa agenda Ad Salam. Pagi ni kita nak cerita sedikit tentang hebahan untuk majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat wilayah persekutuan. Kalau sebelum ni peringkat antarabangsa, kan? Tapi ni kita nak cerita tentang MTHQWP, iaitu peringkat wilayah persekutuan untuk tahun 2026 Masihi. Jadi jangan ke mana-mana, setiap bersama kami. Salam FM, salam untuk semua. Solat subuh semua, bangun. Nah, ini dia. Jom solat UNIC, Anik Muhai dan juga Naufal Isa. Kita dengarkan.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam
1: untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1. Melaka 102.5.
1: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Cameron Highland 105.1.
1: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
5: Salam FM.
2: Salam FM. Salam
0: untuk semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman. Datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa. Bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil. Dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah nak bagi tahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia. Apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hambanya. Allah ajar hambanya bagaimana nak tangani musibah. Seperti mana dalam Al-Quran, kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah, Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini. Bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Itu dia persembahan daripada Mestika Rahmat Ujian ya, sesuai dengan tajuk kita tadi berkenaan dengan musibah. Dan untuk semua pagi ni kita bersabarlah dengan segala ujian yang telah pun Allah berikan ya kepada kita, dan teruskan berdoa dan jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap air mata yang jatuh menjadi asbab keampunan daripada Allah untuk kita, dan setiap kesabaran menjadi pahala kita, dan setiap ujian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu adalah cara Allah sebenarnya nak didik hati kita agar lebih kuat ya, mengajar jiwa kita agar lebih sabar, dan mengingatkan kita juga bahawa dunia ini bukan tempat untuk mendapatkan segala yang kita inginkan. Baiklah, nanti Kiana sekejap lagi 7.35 minit pagi kita akan bersama tetamu kita yang akan saya hubungi nanti, iaitu Ustaz Muhammad Arif bin Syafi'i yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian pengurusan dakwah Jawi, untuk kita sembang-sembang berkenaan dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat wilayah persekutuan ataupun MTHQWP untuk tahun 2026 Masihi ataupun 1448 Hijriah. Dan baru-baru ni kita dah pun selesai ya majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa, tapi yang kali ni kita nak tanya tentang majlis yang lebih kurang sama tapi peringkatnya adalah di peringkat wilayah persekutuan ya. Baiklah, kita nak teruskan lagi persembahan pagi ini, persembahan daripada Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Teruskan bersama kami Pagi At Salam untuk edisi hari Jumaat. Salam Saidul Ayam.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Pujian bagi Allah.
3: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
2: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Dengan nama Allah, yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia maha mendengar dan mengetahui.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Ni, abang, Kak Ana mana? Tak nampak pun daripada tadi ni.
2: Kak Ana ada kat belakang tu, tengah siapkan masak apa, makan tengah hari untuk korang lah.
1: Allah, susah-susah je kan, Saliha kan?
3: Alhamdulillah.
2: Ustaz. Korang berdua je ke, mana si Ustaz Akil ni?
1: Oh, dia kan masih berlayar lagi bang. Tak tahulah bila balik. Kali ni lambat pula dia balik.
2: Oh, macam itulah.
1: Itu yang datang jumpa abang ni, sebab Saliha ni mungkin ada nak pertanyaan ke, saya tak pastilah dia ni.
3: Kak, akak tengok tak video yang tersebar yang perempuan ni Islam tau? Tapi dia selalu pakai macam-macam. Solid pula tu lebih-lebih. Kalau macam tu boleh ke?
1: Ish, kau ni sibuk lah. Tak perlulah cerita pasal orang. Yang kamu tu ha, kadang-kadang kat tengok bila keluar rumah bersolid tebal, ya Allah. Kamu tu isteri orang tau. Tak boleh lebih-lebih. Nanti jadi tabaruj. Betul tak bang?
2: Betul tu.
3: Tabaruj tu apa kak, Ustaz?
2: Tabaruj tu Saliha, kalau bak kata Imam Al-Syaukani rahmatullah alaih, bermaksud menampakkan dan mempamerkan perhiasan.

0: orang-orang jahiliah zaman dulu.
1: Ha. Okay. Dengar tu Saleha.
2: Alah, sebenarnya akak ni kan, Saleha solid sikit je. Kalau tabarush tu lain kan ustaz?
0: Nak kata lain, dia macam ni Saleha. Perbuatan bertabaruj ni, dia kebiasaan wanita jahiliah zaman dulu. Maknanya termasuk dalam perbuatan tabaruj apabila seorang wanita memakai alat-alat solat secara berlebihan, yang mana perkara tersebut dapat menarik perhatian lelaki ajnabi kepadanya, menimbulkan fitnah.
1: Ha, dengar tu. Sebab itulah dilarang dan ditegah dalam agama.
2: Kira macam nak elak fitnah lah jugalah ini.
0: Itu antara sebabnya. Kalau kita lihat hukum asal bagi pakaian dan perhiasan, memang harus sama ada di badan, pakaian atau tempat. Tapi hukumnya berlanjutan sedemikian selagi mana tiada nas-nas yang khusus yang mengecualikan hukum asal tadi.
2: Okey, kejap-kejap. Memang tak boleh bersolek langsung ke ustaz?
0: Bukan tak boleh solek langsung. Sebenarnya nak solek macam pakai lipstick ke, alat-alat solek yang biasa-biasa, itu di luar rumah boleh. Tapi ada syarat dia. Jangan berlebihan sehingga dia menjadi tabaruj. Dia harus selagi mana tidak menimbulkan fitnah serta menarik perhatian lelaki kepadanya.
2: Maknanya kalau kita nak sederhana tu masih boleh lagi lah kan. Tak boleh nak tebal-tebal, tak boleh nak lebih-lebih lah. Masih boleh lagi kan.
0: Betul tu Saleha. Aisyah, awak dengar tak ni?
1: Dengar bang, saya masih terasa pula saya.
0: Jadi kita kena ingat, seorang wanita muslimah itu juga kena tahu bahawa berlebihan dalam berhias bagi seseorang wanita hanya diharuskan kepada suaminya sahaja.
1: Dengar tu, kepada suami. Siapa suami? Azman. Suami kamu kan. Jadi jangan pula bila kat rumah muka pucat, rambut kusuk masai, takut si Azman tu nanti. Ni bila keluar rumah, bukan main wangi lagi, bedak setebal inci.
2: Apa? Mana ada Saleha macam tu?
1: Aduh, hai.
2: Kadang tu Saleha saja je main dengan alat-alat solek yang Saleha beli ni. Alah, teringat zaman kita kecil-kecil dulu. Kalau keluar rumah, rasanya setakat ni Saleha tak ada tabarush kot kak.
1: Iya ke? Iyalah tu. Sama kecil-kecil yang cerita lah, nanti abang dengar malu kita.
2: Kan?
1: Okeylah, sajalah. Kak ni saja nak nyakat kamu je. Mana tahu bila kat rumah berdua dengan Azman, macam mana lah kat nyanyi kamu ni kan?
2: Mestilah cantik jelita macam kak lah.
1: Macam Kak Ana juga. Kak Ana cantik.

0: Keluarga Ustaz Akhil.
1: Itu dia tabaru CS kisah keluarga Ustaz Akhil untuk pagi ini, terbitan Uni Yunus. Dan kepada Akhil Ukti, boleh dengarkan setiap hari ya kisah keluarga Ustaz Akhil ni. Tapi cutinya siaran ini hari Sabtu Ahad. Tapi kalau hari Isnin sampai Jumaat, kita boleh dengarkan kisah keluarga Ustaz Akhil ni pukul 7.15 minit pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari Jumaat kita ya, sejuk je rasanya. Sebab saya duduk dalam konti ni mestilah sejuk kan, Masya Allah. Bagaimana cuaca di tempat anda ya? Walau bagaimanapun, jaga kesihatan ya. Yang mana kawasan terlibat dengan ataupun berkeadaan jerebu waktu ini, semoga Allah permudahkan kita ya, pakai pelitup muka ataupun pakai mask ya. Untuk yang tak sihat ya, yang sihat pun pakailah. Disarankan agar kita tidak terdedah dengan cuaca dan haba jerebu tersebut. Dan juga saya mengharapkan ya, untuk Akhi Ukti, kita sebagai orang Islam ya, umat Islam, sama-sama kita berdoa dan solat hajat, mohon pada Allah agar Allah ya keluarkan kita dari belenggu dan masalah yang melanda di negara kita khasnya ya, khususnya kawasan-kawasan jerebu yang terlibat. 5 Jamadil Awal pagi ni 1448 Hijriah, persamaan 16 Oktober 2026 Masihi. Nantikan sekejap lagi Lughatul Salam saya bawakan kepada Akhi Ukti. Dan juga kita nak ikuti agenda Salam pagi ni 7.35 minit pagi, saya akan hubungi Ustaz Muhammad Arif Syafi'i.

0: Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, 7.35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi buat Aki Ukti yang mendengarkan siaran kami Salam FM. Terima kasih yang sedang memandu juga ya, memilih siaran ataupun frekuensi Salam FM pagi ini di Lembah Kelang 91.1. Seperti yang Sofia war-warkan untuk pagi ini, kita nak bersama menerusi agenda Al-Salam di talian pagi ini, iaitu yang berbagi Ustaz Muhammad Arif bin Safi'i. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian pengurusan dakwah Jawi ya. Pagi ni Ustaz Arif ya, kita nak sembang-sembang sikitlah berkenaan dengan majlis yang bakal diadakan, iaitu majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat wilayah Persekutuan tahun ini ya. Jadi Ustaz, boleh terangkan ataupun ceritakan berkenaan dengan latar belakang tentang untuk program dan MTHQWP ni, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua pendengar, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat wilayah Persekutuan merupakan majlis rasmi tahunan anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama rakan-rakan strategik. Dan penganjuran majlis ini bertujuan adalah untuk memilih para hufaz, qari dan qariah terbaik untuk mewakili wilayah Persekutuan ke Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun hadapan. Untuk makluman juga, majlis kita pada tahun ini bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, yang akan berlangsung selama 3 hari yang akan bermula pada 20 hari bulan Oktober sehingga 22 Oktober 2026 bertempat di Dewan Muktamar Jawi Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur.
2: Itu dia berkenaan dengan latar belakang program inilah yang akan diadakan selama 3 hari ya.
3: Ya, betul.
2: Jadi objektif utama penganjuran ini Ustaz ya, apa agaknya objektifnya?
3: Okey, untuk makluman pendengar, objektif penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran ini adalah untuk kita melahirkan para hufaz, qari dan qariah yang terbaik untuk mewakili wilayah Persekutuan ke peringkat kemasaan. Dan di samping itu ya, program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu bacaan serta hafazan Al-Quran meliputi aspek tajwid, suara, lagu dan taranum. Dan majlis ini juga bertujuan untuk kita memupuk kecintaan terhadap Al-Quran di kalangan masyarakat pelbagai peringkat umum, khususnya di wilayah Persekutuan, supaya mereka dapat memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran itu lebih mendalam.
2: Dan siapa yang menyertai ataupun yang akan menyertai MTHQWP dan bagaimana proses untuk pemilihan untuk tilawah dan juga hafazan ini nanti?
3: Okay, untuk makluman, peserta yang akan menyertai majlis tilawah ini terdiri pada mereka yang terpilih melalui proses saringan yang kita adakan pada bulan Julai dan bulan September yang lepas, yang terdiri daripada peserta yang layak dari wilayah ketiga-tiga wilayah Persekutuan, iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dan bagi peserta kategori tilawah, peserta yang menyertai majlis ini merupakan adalah pelajar daripada Akademi Al-Quran Wilayah Persekutuan yang kita laksanakan pada tahun ini.
2: Dan itu berkenaan dengan proses pemilihan. Jadi pastinya 3 hari program berlangsung nanti, selain daripada tilawah dan juga hafazan Al-Quran, pastinya ada program-program ataupun pengisian menarik sepanjang 3 hari itu Ustaz ya?
3: Betul.
2: Perkongsian yang boleh dikongsi pengisiannya nanti?
3: Okey, untuk makluman, selain daripada acara tilawah dan hafazan yang merupakan program teras penganjuran program ini, kita juga akan menyediakan pelbagai aktiviti sampingan untuk memeriahkan lagi suasana dan majlis kita. Antaranya ya, pertama adalah kita akan adakan sesi penyampaian ibroh khususnya semasa sesi tilawah dan juga kita akan adakan slot untuk kuis interaktif. Yang mana kuis ni kita akan laksanakan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir pada majlis tersebut. Dan antara lain untuk kita menyediakan aktiviti adalah seperti kita juga akan adakan pameran dan juga gerai-gerai jualan yang disertai oleh agensi-agensi kerajaan dan rakan strategik Jawi seperti Tabung Haji, YAPIM, PPZ Mawib dan sebagainya.
2: Itu antara pengisiannya lah nanti ya sepanjang 3 hari berlangsung. Dan pastinya kalau pertandingan tu adatnya pasti ada ganjaran ataupun hadiahnya lah. Kan? Jadi apa yang disediakan kepada para pemenang, bakal pemenang kita nanti?
3: Okey, baik. Untuk para pemenang, pihak penganjur kita menyediakanlah hadiah untuk pemenang seperti berikutlah. Untuk Johan Khori Khoriah untuk kategori telawah dan juga Johan bagi kategori hafazan 1 hingga 30 juzuk. Pemenang akan menerima wang tunai sebanyak RM6,000 termasuk pembelanjaan menunaikan umrah bernilai RM7,000 dan juga piala dan sijil serta hadiah iringan. Manakala bagi pemenang Johan kategori hafazan 1 hingga 20 juzuk akan menerima hadiah wang tunai juga berjumlah RM4,000 serta piala, sijil dan juga hadiah iringan. Manakala bagi Johan kategori hafazan 1 hingga 10 juzuk akan menerima wang tunai sebanyak RM3,000.
2: Itu antara hadiah yang ditawarkan kepada bakal pemenang nanti ya.
3: Betul.
2: Dan yang terakhirnya Ustaz, nak tanya apa agaknya target Ustaz ataupun harapan Ustaz untuk penganjuran MTH QWP untuk tahun ini?
3: Okay, baik. Kita sebagai penganjur pihak Jawi, kita berharap penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran pada tahun ini terus menjadi wadah utama untuk melahirkan generasi yang celik dan mahir Al-Quran. Dan kita harapkan melalui program yang kita laksanakan ini, diharapkan Syiah Islam dapat terus disemarakkan serta masyarakat didorong untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam Al-Quran dalam kehidupan seharian. Dan harapan kita ini selaras dengan tema penganjuran kita pada tahun ini, iaitu Madani Dihayati Ummah Diberkati.
2: Itu dia. Jadi terima kasih kerana sudi pagi ni berkongsi tentang penganjuran majlis ini, yang mana kita jemput kira ramai-ramai boleh datang lah Ustaz ya.
3: Boleh, insyaAllah.
2: Di mana jemput, tempatnya, kita ulang sekali lagi.
3: Dewan kita jemput untuk semua Muslimin dan Muslimat khususnya di wilayah Sultan untuk hadir majlis tilawah dan hafazan ini yang kita akan adakan di Dewan Muktamar Jawi Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur.
2: Dari 20 Oktober hingga 22 ya.
3: Ya, yeah, betul.
2: Itu dia. Jadi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia, kita dah pun ketahui dengan detailnya berkenaan dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat wilayah Persekutuan MTHQWP untuk tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi tadi ya, bersama dengan yang berbagi Ustaz Muhammad Arif bin Syafi'i selaku penolong pengarahkanan bahagian pengurusan dakwah Jawi. Dan kita pun baru-baru ni baru sahaja ya berlangsungnya MTHQA ataupun peringkat antarabangsa lah ya, dan kita pun dah melabuhkan tirainya, dan untuk tahun ini kita akan berjumpa lagi lah pada tahun hadapan pula. Dan macam Ustaz Arif katakan tadi, Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran yang diadakan untuk peringkat wilayah persekutuan untuk memilih bakal pemenang nanti untuk mewakili peringkat kebangsaan untuk tahun hadapan ya, yang menyertai semoga maju jaya. Selamat maju jaya untuk semua. Semoga beroleh kejayaan ya, dapat rezeki-rezeki yang dijanjikan nanti, dan insyaAllah untuk semua yang baru saja generasi-generasi akan datang ni kan, yang mana nak berjinak-jinak untuk intai-intai akan datang nak jadi qori-qoriah, insyaAllah saya juga doakan dipermudahkan urusan dan sama-sama kita sentiasa menghayati kalamullah, insyaAllah. Baiklah, kita nak teruskan lagi pagi ini dengan perkongsian daripada Kak Bedah. Kita nak dengarkan Kak Bedah nak cakap tentang apa. Ayuh, kita dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal.

apa hari ini? Ada yang rindu Kak Beda ke tu? Ada yang tunggu-tunggu Kak Beda ke? Walaupun tak ada, Kak Beda anggap ada lah kan? Baiklah, hari ni Kak Beda nak cerita. Kita ni kan bila hidup senang ramai betul manusia datang, handphone tak henti berbunyi. Weh, rindulah kat kau. Dapat WhatsApp gitu. Jom lepak. Kau memang terbaik dalam hidupku. Tapi cuba sekali hidup kita jatuh. Tak ada duit. Tak ada jawatan. Tak boleh nak tolong orang macam dulu. Waktu tu lah baru kita nampak ada yang hilang macam ditelan bumi. Tiba-tiba gaib kawan kita dulu tu kan. Call tak angkat, WhatsApp dia blue tick je. Sebab apa? Yang dulu paling kuat gelak dengan kita pun dah hilang waktu kita tengah jatuh. Tapi kita kena ingat, itu semua adalah ujian Allah terhadap kita. Sebab apa? Ada hikmahnya. Bila jadi macam ni, baru kita kenal siapakah yang betul-betul ikhlas berkawan dengan kita kan. Ada yang kadangkala sahabat yang boleh membawa manfaat, ada tu yang boleh membawa macam tu lah, tak ada manfaat kan. Sebab tu lah Kak Beda nak pesan kan, dalam hidup ni kita jangan bergantung pada manusia ya. Manusia ni hati dia boleh berubah-ubah. Yang penting jadilah kawan yang kita sendiri harap orang jadi pada kita. Masa susah ni sebenarnya bukan ujian duit, tapi ujian untuk kita mengenal manusia. Jadi apa-apa pun, hidup ni kita kena letakkan diri kita pada Allah Subhanahuwataala. Kak Beda jadi ustazah hari ini ya. Apapun itulah ada hakikatnya. Kak Beda nak pesan, ingat, kita letakkan diri kita pada Allah. Sebab bila kita mencintai Allah dari segalanya, insyaAllah, percayalah cakap Kak Beda, kita boleh menghadapi segala ujian kita terhadap manusia kan. Gitu. Baiklah, hari ini Kak Beda nak berceloteh sekejap je. InsyaAllah kita berjumpa lagi ya. Kak Beda undur diri dulu. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ingatilah kami dengan Al-Quran.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7:52 minit pagi ya. Sampai masanya untuk saya berehat, berhenti seketika bertugas untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki, saya akan kembali lagi esok izin Allah ya, menerusi pagi Assalam. Waktu yang sama, pukul 4 pagi. Tapi hari yang berbeza iaitu hujung minggu kita, hari Sabtu dan juga Ahad insyaAllah. Dan kepada yang sedang bekerja ataupun menuju ke destinasi mana-mana yang anda tuju pagi ni, semoga segala urusan Aki Ukti dipermudahkan ya pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan juga terima kasihlah kepada semua, syukran kasiran kerana meluangkan masa bersama kami dengan pelbagai informasi dan perkongsian yang insyaAllah semoga memberi manfaatlah untuk kita semua memulakan hari kita ya. Dan pukul 8 pagi saya nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Kami Salam FM akan kembali lagi tengah malam nanti, 12 tengah malam insyaAllah. Salam hormat daripada saya Sofia Abdullah. Illa liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat.